0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudi Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah pasti mengambil garam dari rote ini. Saya lihat tadi memang sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
5: Kalau habis imunisasi kan demam. Saya bilang kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
4: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak. anak.
6: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
4: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
7: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
8: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
7: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
9: Nah, ini tadi khusus masa insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya, itu 100%, nilainya nol.
7: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahyapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
10: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
11: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
11: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken mengatakan, tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
12: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
11: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
13: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
11: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
14: Laporan khusus.
15: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para...
16: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
15: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
16: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
17: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Aman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses kekonsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
16: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
17: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
16: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
18: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit.
16: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
19: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
16: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi Baca Negara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira yang menemani Sabtu pagi Anda hari ini ya pendengar. Semoga hari ini hari Sabtu menyenangkan dan Anda bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga ataupun juga dengan teman Anda begitu. Hari Sabtu ya, ini masih hari Sabtu bukan hari Minggu. Hari Sabtu walaupun hujan begitu ya, semoga tidak mengurangi produktivitas Anda juga begitu ya pendengar, bisa melakukan olahraga di dalam rumah ataupun juga bisa melakukan kegiatan lain di rumah gitu walaupun hujan ya. Ini terpantau di sekitaran RRI ini ya pendengar, sudah reda begitu hujannya. Tadi memang deras sekali begitu ya. Apakah di luar Ternate ini ya, untuk Anda yang mendengarkan melalui RRI digital, apakah juga sedang hujan ataukah malah cerah gitu ya. Mungkin ada beberapa yang sama juga ataupun yang berawan nih ya. Semoga hari ini pokoknya semuanya diberikan kemudahan, kelancaran untuk segala aktivitas Anda. Pendengar, selanjutnya ada kita hadirkan informasi ya, ini mengenai dari Dinsos Ternate yang memantau anak ini berjualan hingga larut malam. Dinsos Kota Ternate pendengar memastikan terus melakukan pemantauan terhadap anak-anak yang masih berjualan hingga larut malam di sejumlah titik keramaian di Kota Ternate. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Ternate Burhanuddin Abdul Qadir saat dikonfirmasi dalam program Halo RRI Pro 1 RRI Ternate menyusul laporan masyarakat terkait dengan keberadaan anak-anak yang berjualan di pusat perbelanjaan hingga malam hari. Nah, Burhanuddin mengatakan pihaknya masih menemukan anak-anak di bawah umur yang beraktivitas di kawasan pusat perbelanjaan, pelabuhan hingga titik keramaian lainnya demi memperoleh uang untuk kebutuhan sehari-hari. Ini beliau mengatakan bahwa ada yang memang karena persoalan ekonomi sehingga mereka turun tangan untuk berjualan, bahkan ada yang hanya mencari Rp5.000 sampai Rp10.000 untuk membeli makan. Menurutnya pendengar, sebagian besar anak tersebut masih berada pada usia sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SMA. Nah, karena itu Dinas Sosial bersama dengan pendamping sosial kini melakukan pendataan dan verifikasi di seluruh kelurahan dan juga kecamatan di Kota Ternate. Pendataan juga dilakukan ini di wilayah Pulau Ternate, Moti, dan juga Batang Dua, guna memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat kembali memperoleh akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat tahun 2026. Nah, Burhanuddin pun juga menghimbau kepada masyarakat untuk turun berperan aktif dengan melaporkan jika menemukan anak-anak yang masih beraktivitas hingga larut malam nih pendengar. Nah, ini dari Dinsos membutuhkan dukungan dan informasi begitu ya dari masyarakat agar bisa segera melakukan pemantauan di lapangan dan meminimalisir adanya aktivitas anak jalanan di Kota Ternate. Dan melalui program Halo RRI ya, pendengar, Dinas Sosial Kota Ternate menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan serta penanganan terhadap anak-anak rentan demi memastikan hak dan pendidikan serta perlindungan mereka tetap terpenuhi. Demikian pendengar, ini salah satu aduan juga ya dari pendengar, ini masalah masih adanya anak yang berjualan hingga larut malam begitu di titik-titik perbelanjaan atau titik-titik keramaian di Kota Ternate khususnya begitu. Dan ini dari Dinsos juga sudah tadi akan melakukan pendataan begitu ya. Nah, ini salah satunya nanti akan di cross check ini memperoleh pendidikannya akan dijamin ini melalui program Sekolah Rakyat pendengar. Salah satu program dari Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat, yang ini salah satu apa ya manfaatnya begitu ya untuk adik-adik atau anak-anak kita yang tidak beruntung begitu untuk memperoleh pendidikan. Nah, dengan adanya program Sekolah Rakyat ini mereka bisa mengenyam pendidikan dengan layak. Nah, itu kita doakan ya pendengar, semoga Dinas Sosial Kota Ternate nanti bisa ini mendata anak-anak yang masih berjualan hingga larut malam begitu, sehingga mereka pun juga tidak perlu lagi untuk melakukan hal itu ya, berjualan hingga larut malam, sehingga mereka memperoleh pendidikan yang layak dan juga perlindungan yang layak juga. Demikian pendengar untuk informasinya. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan tentunya, tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.
1: Cintaku

0: dasar bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, tren pelemahan nilai tukar rupiah yang terus-menerus terhadap dolar Amerika Serikat membuat sebagian orang panik, sehingga mereka memborong dolar karena kekhawatiran harus mengeluarkan biaya yang lebih besar jika nanti dolar Amerika Serikat terus menguat. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia, Ruth A. Kusai, ini mengatakan bahwa banyak yang membeli dolar Amerika Serikat sekarang padahal ia baru membutuhkannya 3 bulan ke depan. Makanya BI memperketat pembelian falas per bulan per satu orang. Pada kondisi seperti itulah, BI harus hadir di pasar serta menghimbau masyarakat untuk tenang dan tidak panik buying. Menurutnya, jika nilai tukar rupiah terus melemah, yang menderita seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Jumat kembali menyentuh level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menghadiri penyambutan Kapolda Maluku Utara yang baru, Brigjen Pol Arief Budiman, di Bandara Sultan Babullah Ternate pada hari Jumat 22 Mei 2026 pagi. Penyambutan berlangsung di Hikmat dan dihadiri jajaran pejabat utama Polda Maluku Utara, para Kapolres, serta unsur Forkopimda. Kegiatan dimulai pada pukul 6.45 waktu Indonesia Timur saat pesawat Garuda Indonesia dari Jakarta mendarat di Bandara Sultan Babullah. Kapolda Maluku Utara bersama Ketua Bayangkari Kedaerah Maluku Utara Nyonya Rini Arief disambut dengan pengalungan selendang dan pemberian bunga sebagai bentuk penghormatan. Selain prosesi penyambutan Kapolda Maluku Utara yang juga menjalani prosesi adat Joko Kaha atau injak tanah sebagai simbol penerimaan adat di wilayah Maluku Utara, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah dan sarapan pagi di ruang VIP bandara. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pendengar, kembali kami hadirkan informasi seputar haji, di mana Kementerian Haji dan Umroh memperkuat layanan menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Seluruh aspek layanan termasuk tenda, transportasi, konsumsi, serta petugas di lapangan juga disiapkan dengan matang. Juru bicara Kemenhaj RI Ihsan Marsha menekankan fase Armusna ini sebagai tahapan paling krusial. Karena itu seluruh skema layanan dibuat bertahap, terukur, dan juga mengutamakan keselamatan jemaah. Data operasional per 20 Mei 2026 mendengar menunjukkan sebanyak 513 kloter dengan 197.876 jemaah ya, dan juga 2.044 petugas telah diberangkatkan. Sebanyak 237 kloter dengan 90.691 jemaah telah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Selain itu, pendengar, ada 502 kloter dengan 193.593 jemaah dan juga 2.008 petugas telah tiba di Mekah. Jemaah haji khusus yang tiba tercatat sebanyak 15.418 orang dan sudah menjalani ibadah sesuai dengan jadwal. Ihsan menyampaikan layanan bus solawat dihentikan sementara mulai Jumat 22 Mei pukul 18 waktu setempat. Kebijakan ini mendukung pengaturan lalu lintas, kesiapan armada, dan juga penataan transportasi jelang puncak haji. Layanan bus solawat dijadwalkan kembali beroperasi pada Minggu ya 31 Mei pukul 1 waktu setempat, dan jemaah yang belum melaksanakan umroh wajib tetap difasilitasi keberangkatannya menuju Masjidil Haram dan kepulangannya ke hotel oleh PPIH. Ihsan mengingatkan jemaah agar menghemat tenaga, mengurangi aktivitas tidak mendesak, serta memperbanyak istirahat dan menjaga pola makan. Petugas juga diminta saling peduli terhadap jemaah lansia, disabilitas, perempuan, dan yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Kemenhaj juga menegaskan seluruh kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh dilarang menempelkan identitas di tenda. Petugas akan mencabut identitas yang terpasang dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Demikian mendengar untuk update informasi seputar haji ya, di mana Kemenhaj memperkuat layanan jelang puncak Haji Armusna. Untuk informasi lainnya pendengar akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi internasional di mana beberapa hari terakhir begitu ya pendengar, ada sebuah informasi mengenai 9 WNI relawan Palestina yang disandra begitu ya. Dan ini seluruh aktivis kemanusiaan dan warga negara Indonesia WNI yang sebelumnya ditahan militer Israel kini telah dibebaskan. Kelompok tersebut adalah Global Sumut Flotilla 2.0, Freedom Flotilla Coalition, dan 9 WNI. Kini para relawan menjalani proses pemulangan ke negara masing-masing melalui jalur diplomatik internasional. Kabar pembebasan tersebut pendengar dikonfirmasi Global Peace Convoy Indonesia pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi diperoleh setelah GPCI menerima pembaruan dari tim hukum, yaitu Legal Center yang memantau perkembangan para aktivis kemanusiaan tersebut. GPCI memastikan seluruh relawan kemanusiaan yang tergabung dalam misi Global Sumut Flotilla telah keluar dari penahanan dan segera dipulangkan ke tanah air. Benarnya pembebasan para aktivis tidak lepas dari dukungan solidaritas masyarakat internasional, khususnya bagi mereka yang terus memberikan tekanan kemanusiaan terhadap Israel. Sebanyak 428 aktivis Global Peace Convoy dilaporkan telah dibebaskan di hari yang sama. Pendengar, Menteri Luar Negeri Sugiono juga menyampaikan konfirmasi resmi terkait dengan kondisi 9 WNI tersebut. Para aktivis dijadwalkan diterbangkan menuju Istanbul melalui Bandara Al-Arashash yang dikenal Israel sebagai Bandara Eilat atau Ramon ya. Proses pemulangan tersebut menggunakan penerbangan khusus Turkish Airlines yang disewa pemerintah Turki. Berdasarkan informasi yang diterima pendengar, delegasi Global Sumut Flotilla diberangkatkan menggunakan 3 penerbangan Turkish Airlines. Dan juga tim hukum adalah Legal Center disebut masih terus memantau proses transit dan deportasi seluruh relawan guna memastikan pemulangan berlangsung aman. Situasi di lapangan juga disebut masih dinamis sehingga perkembangan dapat berubah sewaktu-waktu. Lebih lanjut, pendengar, para relawan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan sebelum dipindahkan menuju bandara. Demikian disampaikan oleh aktivis GPCI sekaligus manajer Aliansi Strategis Domba Duafa Syamsul Ardiansyah. Ia menambahkan para relawan kemanusiaan nantinya juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan setibanya di Turki. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi para aktivis yang sebelumnya mengalami penahanan oleh militer Israel. Misi Global Sumut Flotilla diketahui merupakan bagian dari gerakan solidaritas internasional untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina. Aktivis dari berbagai negara ikut terlibat dalam pelayaran tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat sipil di Gaza. Demikian pendengar untuk informasi internasional kita di Terate bagi hari ini. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

pendengar, berikut tips jika terjadi angin kencang atau cuaca buruk saat Anda berada di dalam rumah. Yang pertama, pilih ruangan di bagian tengah rumah. Cari tempat yang jauh dari jendela, pintu kaca, atau area terbuka. Ruangan tengah seperti kamar tanpa jendela, ruangan keluarga, atau lorong dalam rumah adalah pilihan terbaik. Yang kedua, jauhkan diri dari jendela dan kaca. Kaca bisa pecah karena tekanan angin atau benda terlempar. Segera menjauh dari area jendela dan tutup dengan tirai tebal jika memungkinkan. Ketiga, lindungi kepala dan tubuh. Gunakan bantal, helm, atau benda pelindung lainnya untuk melindungi kepala dari benda jatuh atau pecahan. Jika ada kasur tipis atau selimut tebal, gunakan sebagai pelindung tambahan. Keempat, matikan listrik jika situasi makin buruk. Putuskan aliran listrik untuk mencegah korsleting atau kebakaran akibat sambaran petir atau angin kencang. Yang kelima, hindari area dekat atap dan genteng. Angin kencang dapat merusak atap. Jika terdengar suara genteng bergerak atau jatuh, pindah ke ruangan bawah atau ruangan dengan struktur lebih kuat. Yang keenam, tetap di lantai bawah. Kalau rumah bertingkat, turun ke lantai satu. Lantai bawah lebih aman dari resiko atap roboh atau tiupan angin langsung. Ketujuh, jauhi perabot besar. Jangan berlindung dekat lemari besar, rak, atau benda tinggi yang bisa roboh. Kedelapan, siapkan penerangan cadangan. Gunakan senter, bukan lilin, untuk menghindari resiko kebakaran saat angin kencang. Kesembilan, tetap mendengarkan informasi resmi. Gunakan radio, handphone, atau alat komunikasi lain untuk mengikuti update cuaca dari BMKG, BPBD, atau radio lokal. Terakhir, jangan keluar rumah bila tidak darurat. Tinggal di dalam rumah lebih aman selama struktur bangunan masih kuat dan stabil. Keluar hanya jika disuruh evakuasi atau rumah sudah tidak aman.

Pendengar momentum perayaan Idul Adha menjadi waktu istimewa untuk kumpul bareng keluarga tentunya. Sudah barang tentu ya, berbagai menu ini makanan tersaji untuk memeriahkannya, mulai dari sate, gulai, sampai rendang yang siap memanjakan lidah. Namun di balik kelezatan itu, ini bayang-bayang lonjakan kolesterol nih ya, setelah makan daging sering membuat was-was. Nah, ini menjaga kadar kolesterol tetap stabil setelah makan itu juga penting, karena ini bisa memicu juga penyakit yang serius begitu ya, peningkat salah satunya adalah penyakit jantung. Faktanya, penurunan 10% kadar kolesterol darah total ternyata sangat berarti, karena dapat menurunkan resiko kejadian penyakit jantung sebanyak 30%. Untuk menenangkan ya, maksudnya kekhawatiran ini, pendengar, Kalbe Nutrition melalui Benekol ini meluncurkan kampanye merujuk pada kolesterol taubat korban nikmat. Ini lewat gerakan ini mengingatkan masyarakat tetap yang ingin bisa menikmati hidangan di hari raya ini bisa menjaga kolesterol setelah makan. Nah, ini dia pendengar, rangkaian kampanyenya ini masih berlanjut begitu ya di Jakarta. Ini keseruan jelang Idul Adha ini dipastikan berlanjut, dan itu juga salah satu yang dikampanyekan ini agar masyarakat ini tetap waspada begitu ya, di tengah momentum Idul Adha ini bisa menikmati hidangan kurban dengan terkontrol begitu ya, tidak berlebihan. Nah, ini ya pendengar, untuk Anda yang besok ini makan daging kurban nih, biasanya dengan keluarga nih ya, tidak bisa terkontrol biasanya karena saking serunya biasanya membakar sate bersama dengan keluarga. Nah, ini harus hati-hati, jangan sampai nih untuk kolesterolnya itu bisa melonjak begitu ya. Jadi harus menjaga pola makan juga diimbangi dengan sayuran ya, tidak hanya dengan daging-daging aja begitu pada perayaan Idul Adha. Demikian pendengar, untuk informasinya untuk Anda bisa akses lebih lanjut di portal kami tentunya di rri.co.id. dan ini juga menjadi informasi terakhir kami pendengar di Ternate pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Safira Safitri bersama Teknik Studio Bung Dani undur diri. Terima kasih untuk Anda, dan jangan lupa untuk Ternate siang lanjutan Anda akan ditemani oleh Bung Iqbal. Selamat hari Sabtu dan selamat menikmati akhir pekan Anda bersama dengan keluarga dan juga saudara ataupun teman ya pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan lagu dari Tulus.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: tonight.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar. Saatnya lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai meraih penghargaan regional bidang penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima Bupati Rusli Sibua dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Nusa Tenggara dan Maluku. Kabupaten Pulau Morotai berhasil meraih terbaik satu kategori penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting daerah. Capaian tersebut menjadi pengakuan atas kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan sosial masyarakat secara terpadu. Penilaian penghargaan dilakukan berdasarkan efektivitas program percepatan pelayanan serta keberhasilan intervensi pembangunan hingga tingkat desa. Morotai dinilai mampu menghadirkan solusi pembangunan yang adaptif, inovatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. LPP RRI Ternate resmi menandatangani MOU dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate pada Kamis 21 Mei 2026. Penandatanganan kerjasama tentang penempatan peralatan diseminasi warning receiver system new generation dan penyediaan informasi gempa bumi, tsunami, serta hilal tanda waktu di wilayah Maluku Utara itu berlangsung di kantor Stasiun Geofisika Ternate. Kerjasama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi kebencanaan dan layanan informasi BMKG kepada masyarakat, khususnya di wilayah Maluku Utara yang memiliki karakteristik geografis, kepulauan, dan didominasi kawasan laut. Kepala LPP RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin menyatakan kerjasama itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang sebelumnya telah dijalin antara BMKG dan RRI di tingkat pusat. Karena itu seluruh satuan kerja di daerah perlu mengimplementasikan kerjasama serupa guna memperkuat pelayanan informasi publik. Menurut Agus, meski MOU baru resmi ditekan, hubungan kerja antara RRI Ternate dan Stasiun Geofisika Ternate sejatinya telah berlangsung cukup lama, terutama dalam penyebaran informasi kegempaan,

kepada masyarakat melalui berbagai platform siaran RRI. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, masih dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia Ternate. Oke pendengar ya, untuk di Ternate siang tentunya saya Iqbal Kutaman akan menemani Anda untuk di siang hari ini ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur, dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan tentunya. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda dimanapun Anda berada ya, semoga di siang hari ini tentunya Anda dalam keadaan sehat walafiat. Oke, menemani waktu siang Anda yang lagi menikmati makan siang, selamat makan siang, lagi menikmati suasana santai-santai di siang hari ini juga. Selamat menikmati suasana santai-santai sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Terima kasih ya, Anda masih mendengarkan kami tentunya melalui aplikasi RRI Digital maupun di 101,8 FM. Oke pendengar, kita dengarkan lagu dari Anggi Marito dengan judul Tak Segampang Itu. Tetap bersama kami.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya untuk di hari ini ya pendengar, ini cuaca di kota Ternate ya, lagi di musim penghujan tentunya pendengar ya, dengan cuaca yang kurang bersahabat ini pendengar, tentunya ya kita harus hadapi cuaca hujan dengan menjaga daya tahan tubuh, kemudian siapkan jas hujan juga dan payung ya pendengar, serta atur suhu ruangan agar tetap nyaman, agar suasana hati tetap tenang dan juga produktif. Manfaatkan waktu untuk relaksasi di rumah tanpa harus bermalas-malasan tentunya pendengar. Dan di musim penghujan ini tentunya pendengar ya harus konsumsi makanan yang hangat dan juga cukupi hidrasi, mandi air hangat juga ini sangat perlu ya tentunya pendengar ya. Kemudian untuk Anda juga yang saat ini tentunya ya dalam perjalanan ekstra hati-hati di jalan, dengan harapan mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat tentunya. Dan untuk Anda juga yang lagi menikmati suasana santai di rumah ya, sambil berkumpul bersama keluarga di akhir pekan ini tentunya ya, semoga di hari Sabtu ini adalah hari yang paling menyenangkan untuk Anda. Dan pendengar, kita ke informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Ini mengenai hujan petir dan angin kencang, ini berpotensi terjadi di beberapa wilayah di Maluku Utara. Pendengar, BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babullah Ternate mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk beberapa wilayah di Maluku Utara untuk Sabtu 23 Mei 2026. Waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, Ibu, Jailolo, Oba, Wasile, Maba, Weda, Taliabu dan sekitarnya. Selain itu juga pendengar, BMKG juga memberi peringatan untuk pengguna transportasi laut terkait tinggi gelombang, meski tinggi gelombang ini diperkirakan 0,25 sampai dengan 1,25 meter. Namun tetap waspada adanya potensi peringkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk. Dalam rilis yang diterima rri.co.id, BMKG pun menjelaskan pada pagi hari ya tadi hingga saat ini tentunya pendengar ya, kalau untuk di Kota Ternate ini berpotensi hujan ringan ya hingga sedang tentunya. Dan pendengar, ini juga terjadi ya di Morotai, Loloda, Ibu, Jailolo, Ternate, Tidore, Oba, Patani, GB, Bacan, Widi, Taliabu dan sekitarnya. Kemudian untuk siang hingga sore hari pendengar, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Ibu, Jailolo dan Kao. Kemudian wilayah Ternate, Tidore, Sovivi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, GB, Gane, Taliabu dan sekitarnya. Untuk suhu udara yaitu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara ini relatif antara 70 sampai dengan 100%. Angin dengan arah bervariasi dari selatan ke barat dengan kecepatan 5 sampai dengan 4 km per jam. Ya, itu dia pendengar informasi mengenai perakiraan cuaca untuk hari ini. Ya, untuk Anda juga pendengar yang akan melakukan perjalanan ya, untuk yang mau ke Halmahera, Pulau Panjang Halmahera ataupun daerah-daerah lain dari Ternate ataupun dari daerah lain Halmahera ya, ataupun yang mau menuju ke Ternate, ini juga ekstra hati-hati. Ataupun untuk Anda yang akan melakukan perjalanan melalui jalur darat ya, ini ekstra hati-hati juga ya, dengan harapan mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat. Oke pendengar, kita dengarkan kali ini lagu dari Harvey Malai Holo dengan judul Kau Tercipta Untukku. Tetap bersama kami dan selamat makan siang.

0: makin rame aja nih kedai.
1: Alhamdulillah, daripada nganggur, bikin usaha kecil-kecilan aja lah.
0: Daftarin UMKM aja, Lang.
1: Masih kecil usahanya.
0: Gak apa-apa, Lang. WNI kan punya KTP, ada surat keterangan domisili usaha, SKDU, ada nomor NPWP kan?
1: Adalah, setelah itu apalagi ya?
0: Sekarang kamu bisa daftarkan bisnis UMKM dengan lebih praktis karena sudah ada proses secara online. Setelah memiliki dokumen yang sudah disyaratkan, kamu hanya perlu mendaftarkan akun di halaman website OSS.go.id dan ikuti langkah-langkahnya.
1: Oke deh, aku coba daftar dulu ya. Sektor UMKM merupakan sektor industri yang dapat diandalkan sebagai indikator dalam stabilitas perekonomian baik tingkat lokal maupun daerah, yang juga berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ya, ini masih diguyur hujan ya, dan tentunya semoga tidak membuat Anda patah semangat. Harus semangat ya untuk di siang hari ini. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi tentunya pendengar ya, sambil menanti kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya yang hari ini Sabtu 23 Mei 2026 yaitu jatuh pada pukul 12 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Lagu dari Gita Gutawa, Jalan Lurus. Selamat mendengarkan.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

0: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.
1: Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan angkasawan angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Peluang dan kesempatan seringkali menjadi alasan kenapa seseorang gagal. Ada yang mengatakan, andaikan saya diberi kesempatan, pasti saya akan sukses. Andaikan ada peluang, saya pasti berhasil. Peluang dan kesempatan adalah 50% dari kesuksesan. Tapi ingat, 50%-nya lagi ada pada kesiapan. Banyak orang yang mendapatkan kesempatan, tapi dia tidak siap. Dan ada yang siap, tapi dia tidak mendapatkan kesempatan. Al-Quranul Karim mengatakan kalimat yang sangat menarik dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Keberuntungan didapatkan saat bertemunya kesiapan dan kesempatan. Kesuksesan adalah perkalian antara variabel kesiapan dan variabel kesempatan. Jika kesiapan sudah matang dan kesempatan terbuka lebar, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar, kesuksesan yang besar. Biarkan kesempatan dan peluang Allah yang akan berikan, karena itu adalah hak prerogatif Allah sebagai Sang Maha Kuasa. Tapi kesiapan adalah hak prerogatif kita sebagai manusia. Mempersiapkan kesiapan jauh lebih sulit dari mencari kesempatan. Ada perkataan, ada gula, ada semut. Jika memiliki syarat-syarat untuk sukses, maka kesuksesan dan kesempatan akan datang dengan sendirinya. Jangan salahkan jika kesempatan itu tidak datang, tapi salahkan kenapa kita tidak mempersiapkan diri agar kesempatan itu segera datang. Biji-biji kegagalan tidak akan menghasilkan buah kesuksesan. Jika Anda menginginkan buah-buah kesuksesan, maka Anda harus menanam biji-biji kesuksesan. Mari bangun potensi, bangun produktivitas, tingkatkan skill dan keahlian kita. Maka pasti Anda akan menjadi orang-orang yang beruntung. Jangan tunggu kesempatan itu datang, baru Anda bersiap-siap. Karena ingat, kesempatan itu tidak akan menunggu sampai Anda siap. Tapi kita harus siap-siap menunggu kesempatan itu datang. Dan beruntunglah orang-orang yang beriman, karena dia selalu yakin dan dia selalu bersiap untuk menunggu kesempatan itu datang. Dan dia sangat yakin bahwa pertolongan Allah itu sudah dekat. Saya, Bagus Hernowo, Pesantren Entrepreneur, untuk Anda rekan Dakta.

0: baik mendengar satu lagu dari Opik, Tenanglah, yang sudah menemani kita hingga pukul 12.46 waktu Indonesia Timur. Teruntuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pendengar, masih di Ternate siang ini tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi di siang hari ini untuk menemani suasana istirahat Anda. Dan ini untuk di kota Ternate masih diguyur hujan ya pendengar. Dan tentunya untuk Anda di siang hari ini yang lagi menikmati suasana santai ya, jangan lupa untuk jaga kesehatan ya di musim penghujan ini. Oke pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id, pendengar, warga desa Sil, Kecamatan Maba Selatan ini mengeluhkan tower mini rusak karena menghambat komunikasi masyarakat selama setahun terakhir. Kerusakan tower membuat warga kesulitan mengakses jaringan seluler untuk kebutuhan keluarga, pendidikan, hingga aktivitas pekerjaan sehari-hari mereka. Tower mini berada di tengah permukiman warga dan sebelumnya menjadi penunjang utama komunikasi masyarakat desa Sil selama bertahun-tahun sebelumnya. Kini fasilitas tersebut tidak berfungsi sehingga warga terpaksa mencari alternatif jaringan internet dengan biaya lebih besar setiap harinya. Warga mengaku harus membeli voucher wifi seharga Rp60.000 hingga Rp70.000 setiap hari. Dengan kebutuhan komunikasi, biaya tambahan tersebut ini dinilai membebani ekonomi warga, terutama keluarga yang dengan penghasilan terbatas dan kebutuhan internet cukup tinggi sehari-hari. Sejumlah warga berharap pemerintah segera memperbaiki tower mini agar layanan komunikasi kembali normal dan mudah diakses masyarakat desa. Warga meminta Dinas Kominfo Halmahera Timur segera mengambil langkah cepat memperbaiki tower mini yang sudah lama mengalami kerusakan tersebut. Ya mudah-mudahan ini segera diperbaiki ya pendengar, dan masyarakat bisa menggunakan kembali ya. Oke pendengar, informasi-informasi terupdate lainnya masih kami hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kenal informasi dan inspirasi.
1: Jangan

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lembaga penyiaran publik terus berinovasi dalam menghadirkan tayangan

sebagai pemegang hak siar resmi pendengar, TVRI akan menayangkan seluruh pertandingan dari fase grup hingga babak final. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui televisi maupun platform digital yang telah disiapkan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperluas distribusi konten di era digital. Direktur Utama TVRI Rika Damayanti menegaskan komitmen lembaganya dalam menyediakan akses siaran yang inklusif. Ia menyampaikan bahwa masyarakat di seluruh Indonesia dapat menikmati pertandingan secara luas. Kolaborasi ini juga dinilai sebagai langkah adaptif terhadap perkembangan teknologi penyiaran. Kehadiran Vola Play memungkinkan penonton menyaksikan pertandingan melalui berbagai perangkat digital. Akses dapat dilakukan menggunakan smartphone, tablet hingga smart TV dengan koneksi internet. Fleksibilitas ini menjadi nilai tambah dalam meningkatkan pengalaman menonton masyarakat. Ya, itu dia pendengar ya. Mudah-mudahan ya untuk kita yang berada di daerah-daerah ya di pelosok-pelosok bisa menonton ya pendengar dengan cara yaitu mendownload aplikasinya ya, namanya ini Vola Play pendengar ya. Oke, dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti warta ya, untuk kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional ya, untuk mengikuti dinamika olahraga. Oke, selamat mendengarkan.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dinamika Olahraga.
1: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi, dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai, dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga

0: berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuzzo mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappa Costa ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
1: Nella vita si passano gli anni bui.
0: Dalam hidup, kita pasti melewati masa-masa sulit, dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus. Dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ketujuh klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edouard, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 107.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voroneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pendengar RRI Gol Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with.
4: Jadi kita menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sosok yang bagus, mereka yang bagus. Untuk pelatih memberikan bola dan memberikan peluang masing-masing. Kemudian di Copa kedua, kita hampir bisa cetak gol tambahan dari Yachi. Terus kemudian di bidang lain pertandingan, Dewa United masalah main untuk melakukan prosi-prosi dan tidak terlalu serius, cuman kalau berada di tempat yang pas itu sedikit membuat kita agak deg-degan juga. Tapi setidaknya aku sini mengatakan bahwa hari ini saya senang banget bisa.
3: So I'm glad that we played last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir di musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan pecatur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara lah kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah Anda ikuti tadi dinamika olahraga ya untuk di siang hari ini. Dan pendengar, selamat siang untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Ternate melalui 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan kami di 100 di aplikasi RRI Digital ya. Selamat siang tentunya. Dan untuk di akhir pekan ini, semoga semua rencana yang akan Anda rencanakan di hari ini semuanya berjalan dengan lancar tentunya. Oke, pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk di Ternate siang ini. Tetap bersama kami.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Di sini tuh namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh,
3: selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
1: Iya Mbak. Euis.
2: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.42 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan informasi-informasi terupdate dan juga lagu-lagu hiburan, lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan ya untuk menemani suasana siang Anda. Oke pendengar, di akhir pekan ini Anda punya rencana kemana pendengar? Ataupun Anda hanya di rumah ya? Memang dari tadi hingga saat ini masih hujan nih pendengar ya. Masih hujan, tentunya segala aktivitas Anda di hari ini ya, di Sabtu, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Pendengar, kita ke informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Demi mencegah penyakit demam berdarah, dengue, DBD, Puskesmas Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula menggelar bakti di lingkungan warga untuk pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kepulauan Sula, Viani Buamona, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kasus demam berdarah dengue atau DBD, khususnya di Kecamatan Sulawesi Barat. Ia menegaskan dengan memprioritaskan PSN 3M plus, yaitu pertama menguras dan mengikat penampungan air, kedua menutup tempat penampungan air, ketiga mendahulu ulang barang bekas yang berpotensi menjadi penampungan air. Selain itu pendengar, tambah Sabarudin, kegiatan bersih-bersih lingkungan ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat Kecamatan Sulawesi Barat, khususnya di Kabau Pantai, dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT Kabupaten Kepulauan Sula yang ke-23 tahun 2026. Oke, dari sana kita beralih ke informasi yang lain pendengar. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Dan selanjutnya pendengar, ini informasi mengenai Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat nilai tukar petani atau NTP pada April 2026 mengalami penurunan sebesar 1,86% dibandingkan bulan sebelumnya. NTP Maluku Utara turun dari 103,50 pada Maret 2026 menjadi 101,58 pada April 2026. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, Simon Sapari, mengatakan penurunan NTP dipengaruhi turunnya beberapa subsektor pertanian selama April 2026. Menurutnya, subsektor yang paling berpengaruh terhadap penurunan tersebut berasal dari tanaman perkebunan rakyat. Sementara itu, dua sektor lainnya justru mengalami kenaikan. Subsektor hortikultura tercatat naik sebesar 3,35% dan subsektor perikanan naik 1,28% dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian pendengar, BPS juga mencatat indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT di Maluku Utara pada April 2026 berada di angka 131,40 atau mengalami kenaikan sebesar 0,65%. Kenaikan IKRT menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga di wilayah. Selain itu, pendengar, NTP Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian atau NTUP Provinsi Maluku Utara juga mengalami penurunan pada April 2026. NTUP tercatat sebesar 104,4%. Ya, 104,4 atau turun 1,46% dibandingkan Maret 2026 yang berada di angka 105,58. Dalam wilayah kawasan timur Indonesia, BPS mencatat terdapat 7 provinsi yang mengalami kenaikan NTP pada April 2026. Kenaikan tertinggi ini terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3,38% ya, dan disusul Gorontalo sebesar 2,35%. Sedangkan 7 provinsi lainnya mengalami penurunan NTP. Penurunan terbesar tercatat terjadi di Papua Barat Daya dengan penurunan sebesar 2,80%.

ampunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di siang hari ini tentunya masih kami hadirkan informasi ya, dan ini informasi mengenai KSOP Ternate Tunggu Pemerintah Kota Rampungkan Administrasi Hibah 3 Pelabuhan. Proses hibah 3 aset strategis milik Pemerintah Kota Ternate kepada Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Ternate kini memasuki tahap lanjutan. Tiga aset tersebut ini masing-masing Pelabuhan Dufa Dufa, Pelabuhan Semut Mangga 2, dan lahan pembangunan Pelabuhan Mayau di Pulau Batang 2. Kepala KSOP Kelas 2 Ternate, Rushan Muhammad mengatakan koordinasi dengan Pemerintah Kota Ternate terus dilakukan guna mempercepat proses serah terima hibah aset tersebut. Pertemuan terakhir bersama Dinas Perhubungan dan BPKAD Kota Ternate dilakukan pada April lalu.

Pemilikan aset ini menjadi syarat utama bagi KSOP untuk mengusulkan anggaran pembangunan ke pemerintah pusat. Sebab setiap usulan pembangunan yang diajukan ke Jakarta akan melalui pemeriksaan ketat oleh Kementerian Keuangan. Rusan menjelaskan, hibah aset ke pemerintah pusat akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan transportasi laut. Dengan status aset berada di bawah kementerian, pembangunan fasilitas pelabuhan dapat didukung melalui APBN, PNBP maupun skema SBSN tanpa membebani keuangan daerah. Sementara itu pendengar, untuk pembangunan pelabuhan Mayau di Pulau Batang 2, KSOP Ternate telah mengusulkan anggaran studi kelayakan. Tahun ini agar proses pembangunan dapat berjalan paralel dengan tahapan hibah lahan. Di sisi lain pendengar, Pelabuhan Semut Mangga 2, ia juga mengungkapkan bahwa lahan terminal hingga kini masih tercatat sebagai aset milik pemerintah kota Ternate. Padahal pembangunan fasilitas yang ada saat ini dilakukan berdasarkan surat pernyataan kesediaan hibah dari almarhum wali kota Ternate Burhan Abdurrahman. Kemudian pendengar, untuk pembangunan pelabuhan Mayau diperkirakan membutuhkan waktu hingga 3 tahun anggaran karena harus melalui sejumlah tahapan perencanaan dan pembangunan. Karena itu, pemerintah pusat kini meminta kepastian hibah lahan tersebut agar pengembangan sisi darat pelabuhan dan penyusunan detail engineering design dapat segera dilakukan. KSOP Ternate berharap seluruh proses administrasi hibah dapat segera diselesaikan hingga pengembangan pelabuhan modern di kota Ternate dan wilayah sekitarnya bisa segera direalisasikan demi menunjang konektivitas transportasi laut masyarakat. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga yang ingin update informasi bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Tetap bersama kami.

Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotik, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Marti, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Bapak Ibu dengar satu lagu tema song Pesta Bola Dunia yang sudah kita dengarkan sama-sama pendengar. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur ya. Ini ada juga informasi mengenai Piala Dunia 2026 pendengar. Meksiko bersiap menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah 3 edisi Piala Dunia. Mereka akan tampil ke-18 kalinya di ajang terbesar dunia bersama Kanada dan juga Amerika Serikat. Pendengar, partisipasi terakhir Meksiko sebagai tuan rumah pada 1986 mencapai perempat final. Catatan ini menyamai prestasi 1970 dan kali ini Javier Aguirre, veteran tim 1986, menargetkan melangkah lebih jauh. Dan selanjutnya pendengar, Aguirre didukung asisten Rafael Marquez yang membawa pengalaman Piala Dunia dan wawasan dari masa kepelatihannya di tim cadangan Barcelona. Meski Meksiko lolos sebagai tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Serikat untuk edisi dengan format baru 48 tim, diproyeksikan menjadi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. Kemudian pendengar, pencapaian terbaik Meksiko di Piala Dunia adalah perempat final saat menjadi tuan rumah pada tahun 1970, kalah 4-1 dari Italia, dan 1986 kalah adu penalti dari Jerman Barat. Piala Dunia pertama Meksiko di Uruguay 1930 berakhir dengan 3 kekalahan. Namun Juan Carreno ini mencatat sejarah sebagai pencetak gol pertama Meksiko di Piala Dunia. Di Qatar 2022, Meksiko gagal lolos dari fase grup untuk pertama kalinya sejak 1978. Hasil ini setelah imbang lawan Polandia dan kalah dari Argentina. Kemudian pendengar, Luis Hernandez dan Javier Chicharito ya, ini Fernandez sama-sama mencetak 4 gol sebagai top skor Meksiko di Piala Dunia. Rafael Marquez menjadi pemain dengan penampilan terbanyak Meksiko di Piala Dunia 19 kali dari 2002 hingga 2018. Kemudian pendengar, momen ikonik ini terjadi di Piala Dunia 1986 saat Manuel Negrete ini mencetak gol tendangan salto spektakuler melawan Bulgaria di babak 16 besar. Di Prancis 1998, Meksiko bangkit dari tertinggal 0-2 lawan Belanda menjadi 2-2 dengan Luis Hernandez mencetak gol penyeimbang di menit ke-94. Kemenangan terbesar Meksiko di Piala Dunia adalah 4-0 atas El Salvador saat menjadi tuan rumah 1970 di Estadio Azteca. Kini El Tricolor mengejar gelar juara perdana dengan target menembus semifinal setelah 2 kali terhenti di perempat final. Kemudian pendengar, untuk jadwal dan grup Meksiko di Piala Dunia 2026 pada 11 Juni Meksiko versus Afrika Selatan di Meksiko City Stadium, dan pada 18 Juni ini Meksiko versus Korea Selatan di Estadio Guadalajara. Kemudian 24 Juni Ceko, Denmark, Makedonia Utara, Republik Irlandia versus Meksiko di Meksiko City Stadium. Ya, itu dia pendengar ya, informasi untuk Anda mengenai Meksiko targetkan juara perdana di Piala Dunia 2026. Apakah Anda penggemar ya untuk Piala Dunia Meksiko atau yang lain? Oke. Ya, pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi untuk menemani Anda di siang menjelang sore tentunya pendengar ya. Dan kita dengarkan lagu dari Iwan Fals, Kupu-Kupu Hitam Putih. Tetap bersama kami.

ada juga yang membuat saran. Iri aku menyaksikan

Baik, mendengar satu lagu dari Dio How, ada aku di sini yang sudah menemani kita hingga pukul 14.36 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang ya untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan kami di 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Ya, untuk di siang menjelang sore ini pendengar tentunya ya untuk cuaca di Kota Ternate ini masih di musim penghujan ini pendengar ya, masih mendung-mendung, masih gerimis tentunya ya. Mudah-mudahan tidak membuat Anda patah semangat, harus tetap semangat ya untuk Anda di siang menjelang sore ini. Oke pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi untuk menemani Anda. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, perjalanan menuju sekolah bagi puluhan anak di wilayah terpencil Loloda, Kabupaten Halmahera Utara, ini masih jauh dari kata layak. Di tengah narasi pembangunan dan alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBD, anak-anak di desa Jikolamo dan sekitarnya justru harus berjalan kaki menyusuri pesisir, menyeberangi laut hingga menghadapi ombak demi bisa belajar di sekolah. Kondisi itu diungkap anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Aksandi Kitong, saat melaksanakan reses di wilayah Loloda Kepulauan pada Selasa 19 Mei 2026. Menurut Aksandi, kunjungan ke wilayah tersebut ini menemukan fakta ketimpangan pembangunan yang selama ini luput dari perhatian pemerintah daerah maupun para wakil rakyat. Ia menjelaskan anak-anak dari desa Jikolamo harus menuju desa Dagasuli untuk bersekolah di tingkat SMP dan SMA. Padahal kedua desa berada di pulau yang sama. Persoalannya akses jalan darat sepanjang kurang lebih 4 km belum memadai. Akses yang ada saat ini mendengar hanya berupa jalan tanah kebun yang sulit dilalui kendaraan biasa. Dalam kondisi tertentu, warga hanya bisa menggunakan kendaraan roda 3 jenis VR. Aksandi menyebut sedikitnya terdapat sekitar 83 siswa SD di kawasan tersebut. Jika digabung dengan pelajar SMP dan SMA, jumlahnya mencapai lebih dari 100 anak yang harus menempuh jalur berbahaya setiap hari demi pendidikan. Ia mengaku prihatin karena kondisi tersebut masih terjadi di daerah dengan sumber daya alam melimpah, baik nikel, emas maupun SDA lainnya. Politisi Partai Demokrat daerah pemilihan Halmahera Utara, Pulau Morotai itu menegaskan, dokumentasi video kondisi para pelajar di Loloda Kepulauan akan diputar dalam sidang paripurna DPRD Maluku Utara sebagai bentuk tekanan moral kepada pemerintah daerah. Aksandri bahkan menyebut selama 26 tahun Provinsi Maluku Utara berdiri dan 24 tahun Kabupaten Halmahera Utara dimekarkan, belum pernah ada anggota DPR yang datang langsung melihat kondisi masyarakat di desa tersebut. Ya, itu dia pendengar ya, informasi mengenai realita pendidikan di pulau kecil Halmahera Utara. Ya, mudah-mudahan ini segera dibangun ya untuk akses jalan ya. Dan mudah-mudahan untuk adik-adik kita tetap semangat ya untuk melaksanakan atau untuk melanjutkan ya untuk pendidikannya. Oke pendengar, masih kami hadirkan informasi juga untuk di siang menjelang sore ini, dan pendengar nanti jangan lewatkan juga ya, ada dialog Ternate sore ini nanti bersama narasumber ada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Asagaf MSI dari Tres Hero. Ya, untuk Grand Radio ya pendengar, dengan tema atau judul Mungkinkah Ternate Bebas Sampah Plastik ya. Untuk informasi selengkapnya ya nanti bisa Anda dengarkan untuk di dialog Ternate sore ini nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa bergabung pendengar ya di line telepon kami di 0921 312 5521, 0822, oh bukan ya, yang satu lagi ya di 0821 2037 5180. Anda bisa saksikan juga ya nanti di kanal YouTube RRI Ternate. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Enggak.
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
4: Ini ya, saya sudah bayar.
5: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
2: Beli laptop baru deh.
5: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
2: Maafin Farah ya.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
7: Satu RRI terbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, suasana dini hari di Masjidil Haram terasa khidmat dan penuh haru. Jutaan jemaah menyaksikan salat jenazah seorang jemaah haji asal Indonesia, Muhammad Firdaus Ahlan, 73 tahun, jemaah calon haji asal Indonesia yang sebelumnya dilaporkan hilang di kota Mekah, ditemukan wafat setelah pencarian beberapa hari. Almarhum merupakan jemaah asal kloter JKG27 yang sempat dilaporkan hilang selama sepekan. Almarhum diberangkatkan menuju area Masjidil Haram menggunakan buggy car pada Sabtu 23 Mei 2026 dini hari waktu Arab Saudi. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi turut mendampingi proses penanganan jenazah dengan penuh penghormatan. Suasana penanganan jenazah berlangsung tenang di tengah aktivitas ribuan jemaah yang beribadah. Banyak petugas membantu proses pemindahan jenazah menuju area sholat. Sebelumnya pendengar, Firdaus dilaporkan hilang sejak 15 Mei 2026 di kota Mekah. Ia keluar hotel seorang diri tanpa membawa identitas selain gelang haji. Kepastian wafatnya Firdaus diperoleh setelah koordinasi dengan otoritas Arab Saudi dilakukan. Informasi tersebut disampaikan pihak PPIH Arab Saudi kepada publik di Mekah. Kepergian Firdaus meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan sesama jemaah Indonesia. Namun perjalanan terakhirnya berlangsung di tempat paling suci bagi umat Islam. Ya, itu dia pendengar ya, informasi mengenai Firdaus, jemaah Indonesia meninggal dunia usai hilang selama sepekan. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate. Dan sesaat lagi pendengar, pada pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, jangan lewatkan, ada dialog interaktif dalam studio Ternate sore ini bersama narasumber. Ada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Asegaf MSI dari Tres Hero. Untuk di Grand Radio ya pendengar, dan dengan topik yaitu mungkinkah Ternate bebas sampah plastik. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih, Pak. Santai siang ya, Salim.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat.

0: di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Ternate ya. Salam sejahtera untuk kita semua dan Anda mendengarkan RRI Pro 1 FM ya. Dan tentunya Grand Radio Ternate, radio yang peduli lingkungan hidup. Di sore hari ini pendengar ya, walaupun untuk cuaca kota Ternate ini masih mendung-mendung ini ya pendengar ya, tentunya di hari ini Kamis 23 Mei 2026 tentunya kami hadir dengan program spesial menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 2 minggu dari saat ini, yaitu 5 Juni 2026. Saya Iqbal Kutaman akan menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ya ke depan untuk membahas isu penting, mungkinkah Ternate bebas sampah plastik. Dan pendengar, untuk sahabat Grand Radio, tahukah Anda bahwa setiap tahun lebih dari 8 juta ton sampah plastik ini berakhir di lautan kita. Dan Ternate sebagai kota kepulauan yang dikelilingi laut yang indah tentu sangat rentan terhadap dampak pencemaran plastik. Menjelang Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tema global tahun ini adalah solution to plastic pollution dan solusi untuk polusi plastik. Pertanyaannya, apakah apa yang bisa kita lakukan di Ternate? Bagaimana kita sebagai warga kota rempah-rempah ini bisa berkontribusi? Dan untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, pendengar, kami kedatangan narasumber yang luar biasa di sore hari ini ya. Dan bergabung dengan kami di studio RRI Ternate ada Bapak Muhammad Asagaf, Ketua Tres Hirok Chapter Ternate nih. Ya, kita sapa terlebih dahulu nih. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bang Iqbal?
0: Alhamdulillah sehat. Ini tentunya Tres Hirok ini adalah gerakan komunitas global ya Pak ya, yang fokus pada pembersihan sampah dan edukasi lingkungan. Dan alhamdulillah Ternate memiliki chapternya sendiri ya Pak ya.
1: Betul.
0: Iya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami Pak di sore hari ini. Ya. Kabarnya sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat ya. Ini di musim penghujan mendung-mendung nih. Nah, bagaimana tadi yang perjalanan dari rumah ke sini?
1: Alhamdulillah harus pakai apa ini, jaket hujan.
0: Iya, betul ya. Ini, biasa kalau di musim penghujan begini kalau kita lewat nih sering ini ada lihat sampah yang di jalan ya.
1: Iya. Meluap dari got atau selokan ya.
0: Iya, tentunya bagaimana kabar Tres Hirok Ternate hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah kita ini insya Allah besok pagi ya.
0: Besok
1: nanti
0: pagi.
1: Nanti ada clean up di seputar Taman Pandara Kenangan.
0: Pandara Kenangan.
1: Mudah-mudahan cuaca mendukung ya.
0: Iya, mudah-mudahan mendukung ya. Ya, ini bisa diceritakan sedikit.

0: tentang perjalanan Tersiro di Ternate dan apa yang membuat Bapak tertarik nih terjun di isu sampah plastik?
1: Oke, jadi mungkin sedikit ya,
0: iya,
1: bisa kami sampaikan bahwa memang Tersiro ini adalah salah satu komunitas yang peduli terhadap lingkungan yang ada di kota Ternate ya.
0: Iya.
1: Memang kita cukup banyak ada ya, komunitas-komunitas yang lain. Kami ambil bagian di sini karena merasa bahwa plastik itu menjadi salah satu bentuk sampah yang sulit dikendalikan kalau kita tidak menumbuhkan kesadaran. Memang mungkin orang akan skeptis melihat Tersiro atau ini orang-orang yang peduli dengan lingkungan dengan mengangkat sampah. Mungkin mereka menganggap bahwa itu apa wasting time, begitu buang waktu saja dengan ini mengangkat sampah yang dibuang oleh orang lain begitu.
0: Orang lain.
1: Nah, itu yang sebenarnya ini tantangannya di situ mungkin. Itu mungkin sedikit Bang Iqbal sebagai pembuka dialog kita di sore ini.
0: Iya. Oke, kita ke segmen selanjutnya nih ya, mengenai kondisi sampah plastik di Ternate ya. Baik, sekarang mari kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam nih ya, Pak ya. Bagaimana kondisi sampah plastik di Ternate ini? Poin-poin di ini kalau di Ternate ya, tentunya ada berapa volume sampah plastik di Ternate ya, kemudian lokasi-lokasi yang paling bermasalah, jenis sampah plastik yang dominan. Kemudian ada juga yang lainnya nih ya tentunya.
1: Kita jawab tiga-tiga dulu ya.
0: Iya.
1: Oke. Baik, yang pertama mengenai berapa volume sampah plastik di kota Ternate ya. Beberapa waktu lalu memang ini ada data bahwa di kota Ternate itu sampah yang terkumpul setiap harinya kurang lebih sekitar 120 ini ton ya,
0: iya,
1: sampah banyak, plastik ya. Lumayan banyak itu ya.
0: Iya.
1: Dibanding dengan Sofifi kemarin itu waktu dialog yang minggu lalu disampaikan oleh salah satu kepala seksi di atau jabatan fungsional di DLH bahwa kurang lebih sekitar 1,7 ton per hari. Nah, Ternate itu bisa berapa itu bisa sampai hampir 1000% dari sampah yang ada di sana ya. Nah, dari 120 ton itu biasanya sampah plastik kurang lebih hanya sekitar 20% dari total sampah plastik yang terkumpul. Itu ini rata-ratanya ya kurang lebih. Berarti sekitar berapa ya? 24 ton.
0: Wow, banyak juga ya.
1: Ya. Kalau dari 120 kan 20% kurang lebih 24 ton sampah plastik yang kemungkinan dari kota Ternate yang ada yang terangkut ke ini ke banyak tempat nih. Ada yang ini ke laut, ada yang ke TPA, ada yang tertinggal di dalam got, ada yang tersangkut di berangka dan ada di jalanan yang kalau tidak dibersihkan ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk lokasi-lokasi yang paling bermasalah sebenarnya kita lihat itu ini area pantai ya.
0: Pantai
1: kemudian berangka mati, kemudian di area-area publik, taman ini kayak Fort Oranye, Pandara Kenanga, kemudian di area kuliner. Nah, itu terus ada beberapa ini area publik lain yang menyolok mata ya. Memang ini kadang-kadang bisa ada petugas pembersihannya, tapi kadang-kadang juga tidak tertangani dengan baik ya. Nah, itu bisa mengganggu ini pemandangan ya. Kemudian yang sampah yang dominan itu setiap kami clean up itu pertama didominasi oleh botol-botol ya. Kemudian sisa pembungkus makanan kayak styrofoam, ini kotak makanan dari plastik, mika dan lain-lain. Kemudian puntung rokok, sedotan, gelas minuman. Nah, itu yang ini mendominasi kebanyakan apa saat kami lakukan clean up. Nah, itu yang kalau yang masih termanfaatkan mungkin bisa dijual oleh bank-bank sampah yang lainnya. Tapi kalau oleh pengepul ya, tapi yang justru tidak memiliki nilai itu yang nanti berakhir ke TPA. Misalnya kantong plastik, bekas mie instan, bekas ini saset-saset itu yang tidak punya harga sama sekali. Mungkin itu sedikit informasi. Iya.
0: Terima kasih ya untuk Pak Segaf. Dan untuk Anda juga pendengar yang mau bergabung, silahkan ya. Kami juga buka untuk di line telepon 0921-3125-521 dan juga di WA ya di 0821-2037-5180. Kemudian dampak ke lingkungan ini ya, dampak ke ekosistem laut Ternate, pengaruh ke pariwisata, dampak ke kesehatan masyarakat, ancaman ke biota laut dan terumbu karang ini seperti apa nih Pak?
1: Ya, untuk dampak dari sampah plastik ini cukup besar ya kalau kita tidak menangani dengan baik ya. Pertama mungkin dampak ke ekosistem laut jadi Ternate ini kan kota pulau nih. Pasti semua ini pesisir itu kan bagian dari laut ya. Jadi lingkar pulaunya ini dikelilingi oleh laut. Nah, tentunya akan punya dampak yang besar kalau plastik itu sampah terutama yang tidak ditangani dengan baik ya. Kemudian tentunya kalau ini sampah plastik tidak ditangani dengan baik, pasti salah satu keunggulan Ternate itu destinasi wisata pesisir ya. Misalnya di orang diving di Jikomalamo atau berenang Jikomalamo, Sulamadaha, kemudian Dorpedo di bawah, Castella, cukup banyak, hampir di ini setiap kampung punya destinasi wisata. Nah itu kalau dipenuhi oleh sampah pasti akan mengganggu orang dan itu akan jadi satu yang tidak mengenakan dan itu pasti lama-lama kalau tidak bisa ditangani dengan baik pasti orang akan beranjak dari situ, tidak akan lagi datang ya. Terutama pengunjung tidak akan ke situ lagi begitu. Kemudian pastinya ini sampah plastik punya dampak terhadap kesehatan. Dampak ke kesehatannya mungkin dari sisi mikroplastik yang dihasilkan. Memang plastik itu kan tidak akan terurai sampai kapanpun. Tapi dia akan berubah bentuk dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang kecil dan tidak terlihat oleh mata. Nah itu kalau dimakan oleh ikan atau biota laut, pasti akan ini, kalau kita memakan ikan kan akan terdampak oleh ini mikroplastik tadi. Nah kemudian di samping kesehatan juga keselamatan juga. Kita lihat transportasi laut kita akan terganggu. Speedboat misalnya dari arah pelabuhan Semut ke Sofifi, ke Tidore atau ke Sidangoli atau Jailolo ya. Nah itu pasti akan terganggu lalu lintasnya karena sampah yang terbuang di laut. Nah pasti kalau ikan kan tempat hidupnya untuk ini dan biota laut lainnya itu pasti ada ekosistem yang tempat ini hidupnya, habitatnya, baik terumbu karang, ini padang lamun maupun dengan kawasan mangrove ya. Kalau itu sudah tercemar plastik pasti akan ini mengganggu sekali begitu. Kita lihat di beberapa tempat ada ini penyu yang terjerat oleh plastik dan itu ini harus diselamatkan oleh orang. Kalau tidak terselamatkan berarti dia akan bisa jadi dia akan mati karena tidak bisa bergerak ya. Itu salah satu contoh di penyu ya. Kalau mungkin di daerah subtropis kayak ini anjing laut, walrus itu banyak yang terjerat oleh sisa-sisa jaring dari nelayan atau kantong-kantong plastik yang mengganggu. Nah itu ini beberapa contoh yang pengaruh plastik atau dampak plastik terhadap ini ekosistem laut terutama.
0: Iya, jadi dampak dari sampah ini sangat
1: luas sekali. Iya, mulai dari darat sampai ke laut. Ini tadi kita bicara lebih banyak ke laut ya. Nah, tapi kalau di darat juga di tempat wisata misalnya di taman-taman kita itu kalau tidak diurus sampahnya ya pasti akan ini menimbulkan rasa jijik atau hal-hal lain yang mengganggu pengunjungnya. Dan di ada satu di apa?
0: Di mana?
1: Fort Oranye itu. Kan ini sempat dikunjungi oleh ini apa? Wisatawan. Mancanegara. Mereka kadang-kadang rasa terganggu kalau lihat ini di dalamnya sampahnya berserakan di mana-mana. Nah, kadang-kadang orang ini hanya fokus di rumah tangga karena yang terbesar memang sampah itu di rumah tangga, tapi di destinasi atau di ruang publik juga destinasi wisata atau di ruang publik juga itu ini banyak juga sampah karena pengunjungnya yang tidak punya kesadaran ya.
0: Oke, ya kita lanjut lagi nih ya. Dari mana sumber sampah plastik terbesar ini? Kemudian perilaku masyarakat yang berkontribusi dan sistem pengelolaan sampah yang ada ini seperti apa?
1: Oke, jadi sumber terbesar memang di rumah tangga.
0: Rumah tangga.
1: Pasti itu. Dalam satu hari itu kita dalam satu rumah tangga dengan 4-5 orang itu kurang lebih 7,5 kilogram sampah yang bisa kita hasilkan.
0: Iya, ini kalau dikalikan nih banyak. Iya,
1: itu makanya tadi itu sampai seratusan ton lebih ya. Itu data yang dari DLH yang lalu ya. Nah, itu berarti ini kalau kita bisa mengurangi sampah di rumah tangga memang akan pasti akan mereduksi jumlah sampah yang ada di kita di kota Ternate ini. Kemudian pasti perilaku masyarakat itu memiliki kontribusi yang sangat besar karena ini sampah kan jarang dihasilkan oleh hewan atau apa tapi dari manusia dari masyarakat
0: kita
1: dari kita sendiri kita yang memproduksi sampah itu. Nah memang ini perilaku ini harus ada proses penyadaran, harus ada edukasi ya. Kita tidak bisa tadi seperti saya sampaikan ada yang berpandangan bahwa dengan adanya komunitas itu buang-buang waktu begitu. Kita harus ke masyarakat. Iya memang betul, tapi ini di ruang-ruang publik itu masyarakat juga berseliweran di situ. Dengan kita ini lakukan aksi bersih walaupun mungkin hanya 1 jam atau 2 jam tapi pasti banyak orang yang akan melihat kenapa ya dia ini mengangkat sampah di lokasi yang seperti itu gitu. Nah, itu salah satu bentuk edukasi yang bisa kita lakukan karena kalau intervensi ke rumah tangga tentunya perlu ada koordinasi yang lebih komprehensif dengan mungkin RT, kelurahan dan lain-lain ya. Kemudian nah ini yang ini sistem pengelolaan sampah kita kan ini kumpul angkut buang.
0: Kumpul angkut buang. Berarti ada
1: ini
0: 3
1: ya. KAB, KAB. Kumpul angkut buang. Ya itu tuh yang ini apa sistemnya yang dinamakan open dumping itu seperti itu. Tidak ada pemilahan. Nah, untuk mengatasi atau mengurangi jumlah sampah, tentunya harus ada pemilahan dari sumbernya. Sumber tidak hanya rumah tangga tapi hotel, restoran, SPPG, ini apa? Kantor. Dan ini apa pemilik-pemilik usaha yang lainnya itu juga ini termasuk kontributor sampah walaupun memang yang terbesar dari hasil ini penelitian memang dari rumah tangga tadi.
0: Rumah tangga. Iya, jadi sumber masalahnya dari situ.
1: Iya.
0: Oke, selanjutnya nih untuk pengalaman Trace Hero saat aksi clean up nih seperti apa dan juga cerita menarik dari lapangan seperti apa nih?
1: Ya, jadi kita memang ini sekarang sudah 59 kali lakukan clean up. Sampai besok ini 59, minggu kemarin 58. Nah itu memang beberapa hal menarik yang kita dapati memang seperti ini jenis sampah yang dibuang tuh kadang-kadang aneh-aneh ya. Ada pakaian, ada mainan, ada ini sendal, ada sepatu, macam-macam itu dibuang ke area-area yang tidak sepantasnya dibuang begitu. Nah itu dari sisi yang kita dapat begitu. Kemudian dari apa ini, bagaimana mengajak orang begitu, mengedukasi. Memang kadang-kadang orang ini merasa itu hal yang ini tidak terlalu penting kalau kita lakukan cleanse up ya.
0: Iya.
1: Tapi kita ini seperti tadi saya sampaikan, ingin melakukan edukasi dengan beberapa cara ya. Memang yang kita lakukan ini spesifik mungkin itu seperti di sekolah-sekolah. Yeah. Nah itu memang ini pendekatannya lebih intensif ya, edukasi dan penyadaran begitu melalui anak-anak sekolah. Kita harapkan itu bisa menular ke ibu-ibu dan orang tuanya ya. Nah kemarin juga kami berikan edukasi dengan wanita Islam Al-Hayrat ya, karena anak dan orang tua terutama ibu itu mereka yang lebih ini intens bersentuhan dengan ini sampah di rumah tangga ya, karena anak-anak juga suka makan-makan yang apa cemilan-cemilan. Sekarang kan semua serba plastik ya.
0: Iya, betul.
1: Mulai dan itu beli semua kebanyakan ya.
0: Iya.
1: Mulai dari minuman manis yang berbotol, kemudian ini snack-snack itu ini sasetnya dari plastik atau dari aluminium foil dan lain-lain bahannya.
0: Ini bisa 100% ya malahan ya.
1: Iya, ada yang iya, itu yang menyebabkan apa ini punya kontributor ini terbesar dalam sampah ya, di rumah tangga maupun di sekolah ya. Nah itu yang memang harus kami melihat bahwa memang ini masih kita kebanyakan belum punya kesadaran itu. Memang harus ini, dan tidak bisa komunitas hanya yang bergerak dan melakukan penyadaran. Itu tanggung jawab dari komunitas atau orang prihatin terhadap lingkungan, tapi tanggung jawab bersama guru di sekolah, kepala kantor di kantor, ini ibu rumah tangga di rumah, kemudian apa anggota dewan di, nah itu kan ini perlu ini punya apa awareness, punya kesadaran atau punya perhatian terhadap sampah ya. Memang ini kolaborasi itu yang harus dilakukan ya, supaya terjadi apa sinergitas, yang sehingga ini target yang ingin dicapai bisa lebih cepat dibanding sendiri-sendiri ya. Mungkin ini tadi orang akan bilang sampai kapan kalau tersiro sendiri yang bergerak. Nah itu kalau kita ini lakukan, kan orang lain akan ini lihat ya. Nah misalnya anggota dewan atau ini kepala dinas, dia lihat, wah ini ada Trisiro bersihkan ya, walaupun kecil dan hanya sedikit orang misalnya, tapi oh ini mungkin kalau kita ini scaling up, kita bikin ini gerakan-gerakan, movement-movement untuk bagaimana bisa mengurangi sampah di Kota Ternate, saya pikir itu akan lebih baik ya. Nah, tapi ini pemicu awal kan dari yang kecil-kecil. Kadang-kadang kita ingin target terlalu besar, tapi waktunya ini pendek. Ya, kalau kampanye ini apa lain-lain itu kan di saat itu saja, momen itu. Setelah itu kembali lagi kembali ke dinamika yang sebelumnya. Dengan cleanse up yang rutin Tresiro lakukan, kita harap itu jadi satu pembelajaran yang baik untuk masyarakat Kota Ternate.
0: Iya, sangat luar biasa ya, untuk pengalaman dari Tresiro ini sangat luar biasa tentunya. Dan mudah-mudahan ini ada kolaborasi yang baik juga ya dengan instansi lain juga ya.
1: Mudah-mudahan ini kita ini minggu depan mungkin ada pertemuan yang DLH. Kita bersama-sama dengan ini anggota dewan untuk merancang bagaimana mengelola sampah di Kota Ternate ini. Mudah-mudahan Tresiro bisa berpartisipasi ya, karena kita juga tidak ingin ini hanya lakukan apa yang kita program kita, tapi kita harus berkontribusi dengan atau berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak-pihak lain untuk mengatasi ini secara bersama-sama.
0: Iya, sangat luar biasa, dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar.
1: Amin.
0: Ya, kita terima dulu nih, ada yang bergabung.
1: Oke.
0: Iya, melalui WA ada Mas Subiono.
1: Oh, di Madiun.
0: Madiun. Halo.
2: Selamat sore, Mas.
0: Selamat sore juga, Mas Subiono.
1: Salam.
2: Ya. Salam untuk bapaknya ya.
1: Waalaikumsalam. Ya. Pak Subiono sehat?
2: Ya, alhamdulillah Pak.
0: Alhamdulillah. Bapak saya. Iya.
2: Benar itu yang dikatakan bapak. Pak Syam, mas nama Pak Syam siap.
0: Iya, Pak Asegaf.
1: Pak Asegaf. Pak Muhammad Asegaf.
2: Ya, ya Pak Muhammad Asegaf sudah benar itu. Jadi memang sampah itu tidak dari dulu mas, sampah itu menjadi problem Indonesia bahkan dunia, Ternate sebagian Ternate gitu kan. Jadi memang diawali dari hulunya mas, dari rumah tangganya itu harus dipilah dulu, punya kesadaran kan begitu. Ternate kan banyak, satu bulan 120 ton ya.
1: Iya kurang banyak. Satu hari itu.
2: Satu hari.
1: Iya.
2: Ya kalau masalah itu sebenarnya belum memerlukan alat yang canggih mas.
1: Iya.
2: Itu bisa dikelola itu. Tiap kecamatan bisa itu.
1: Betul.
2: Tiap kecamatan bisa dikelola dengan baik tiap kecamatan. Nanti dananya ya koordinasi dengan wali kota kan gitu.
1: Betul.
2: Pedanya sudah ada pedanya wali kota itu. Itu.
1: Iya.
2: Kalau peda diterapkan itu bagus tuh 2013 itu. Jadi yang penting ternyata itu gini apa? Ada ini loh mas, ada namanya insentif ekonomi itu mas, jadi dipilah kedua buang sampah gitu, itu insentif ekonomi. Kemudian penegakan hukum mas, nah hukum ini yang repot mas, setelah kaprah akhirnya tinggal ngerasa mas, karena apa, ada dendanya mas. Misalnya dia bikin namanya itu ada kartis mas, kartis denda mas. Kalau di Surabaya ada mas, kartis denda mas dari DLH mas. Dari Satpol PP itu ada kartis denda. Kartis itu satu lembar dibagi dua mas. Dendanya kalau di Surabaya 20.000 mas. Kota itu yang dekat tuh loh, yang dekat dengan Kampung Durian di jalan mana itu, jalan lupa saya, jalan orang Surabaya Pusat lah. Itu ada masuk di Surya tadi, masalah Surya itu. Jadi di denda mas. Pakai itu pakai namanya itu tindak pidana administrasi mas. Itu tapi yang penting ada fotonya mas, fotonya saat membuang itu harus ada foto atau video lah. Di situ ada namanya OTT mas, bukan OTT, bukan masalah korupsi aja, bukan OTT sampah juga ada kalau di Surabaya mas. Itu ada dendanya mas, itu dendanya itu 1.000, tapi kalau peraturan daerah itu sampai 100 juta mas itu. Supaya takut aja itu sebenarnya itu. Kalau sampah Ternate itu 120 per bulan itu ya dikelola seperti sekarang ini, berlaku yang penting pemilihan dari rumah mas. Kalau di Bogor itu satu bulan sampai 102.000 ton mas. Satu bulan mas. Kalau di Bogor, kan ada dananya itu dari, kalau saya baca itu dananya itu dari Darantara mas, dari pengelola investasi itu di direkrut sama Pemda Bogor. Jadi limbah itu dibikin menjadi namanya konversi energi mas. Jadi kan tenaga listrik dialihkan ke PLN mas. Itu dari Darantara mas itu. Itu investasinya sampai, kalau saya baca itu sampai 5 triliun mas itu mas. Investasinya itu. Karena satu hari itu banyak, 102.000 ton itu satu hari itu. Betapa banyaknya itu satu hari segitu. Makanya Bogor kan mengelola sampah itu menjadi tenaga konversi inersi itu dialirkan ke PLN mas. Apakah negara rugi? Tidak rugi. Alat itu dari Cina mas. 30% dari Danantara, 7% dari Danantara, 30% dari Cina. Itu tiap tahun untungnya 500 miliar tiap tahun itu untuk Danantara. Itu mas, itu kalau sampahnya besar, tapi Ternate ya supaya bapak tadi aja itu. Jangan nanti dari rumahnya itu loh mas, dari rumahnya itu harus sadar, dipilah baik-baik kan begitu. Sendirikan pasti kan bisa dijual, namanya itu yang tadi itu insentif ekonomi itu. Kalau hukumnya ya tadi itu seperti itu, OTT di tempat itu. Yang penting ada lembarannya, ada alamat DLH-nya mana gitu kan, di Ternate ada itu. Masih mas, assalamualaikum.
0: Oke,
1: assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini sangat peduli sekali ya
1: mas Subiono.
0: Iya, oke, dari terima Madiun. Kasih mas Subiono di Madiun. Ini mungkin bisa ditanggapi nih masukan dari mas Subiono ini.
1: Iya, Mudah-mudahan ini ke depan Ternate bisa ya, mengikuti apa yang disampaikan Pak Subiono tadi ya. Tapi untuk memulai ya, kita mungkin ini yang tidak banyak mengeluarkan biaya ya. Apalagi sekarang ini pemerintah kan ada efisiensi di mana-mana ya. Jadi memang ini inti semua itu dari memang kesadaran masyarakat itu. Kalau dan masyarakat harus diedukasi begitu. Kalau kita mengharapkan ini sadar tapi tidak ada edukasi ya, ini akan butuh waktu yang cukup lama. Nah, yang kadang-kadang ini edukasi ini yang untuk sebagian orang harus ada dana juga begitu. Nah, padahal sebenarnya ini kita bisa gunakan banyak media, termasuk kita bicarakan hari di sore ini kan media yang tanpa biaya apa-apa ya, walaupun bukan tanpa biaya ini RRI tidak ada biaya, tidak, tapi media ini kan ini dibuka luas oleh RRI untuk bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat terkait ini kesadaran tentang sampah. Ada media-media lain yang juga justru tidak butuh biaya yang banyak, misalnya kita ke sekolah, ke komunitas, ke apa ini kantor-kantor dan pihak-pihak lain ya, mereka bisa mengelola dengan sendirinya begitu, tanpa kita harus keluarkan.
0: Iya. Dan pendengar ya, tentunya kami masih berbincang dengan Ketua Trash Hero Chapter Ternate tentang kondisi sampah plastik di kota kita di Ternate ya. Dan juga tentunya pendengar masih di RRI Pro 1 Ternate, masih di program Grand Radio ya. Dan setelah mendengar kondisi yang memprihatinkan juga pendengar ya, sekarang saat ini kita bicara solusi nih Pak. Ya, untuk aksi dan solusi nih, Bapak bisa ceritakan program-program apa saja yang sudah dilakukan Trash Hero Ternate ini?
1: Oke. Untuk program itu kita ini yang pertama secara rutin itu lakukan cleanse up atau aksi bersih. Ya, gitu. Alhamdulillah kita sudah, yang tadi saya sampaikan, sudah 58 minggu lakukan ini cleanse up. Jadi sudah lebih setahun lebih ya. Nah, 58 minggu karena tidak ada beberapa minggu yang pas hujan kita tidak bisa lakukan, jadi bolong-bolong ya. Padahal Trash Hero itu sudah Oktober nanti insya Allah 2 tahun di kota Ternate ya, Oktober. Jadi kita itu ini lakukan di area publik ya. Kemudian ini kita upayakan setiap minggu selama 1 jam saja kita, itu dari jam 8 sampai jam 9 kita lakukan. Kemudian volunteer ini yang terlibat ya, untuk saat ini dari relawan Trash Hero saja yang terlibat ya. Memang di beberapa tempat ada masyarakat juga yang di saat kita hadir mereka bantu juga begitu, karena memang lingkungan mereka juga. Nah, ada kalanya ya kami hanya sendiri, kalau misalnya di belakang ini apa Mall Jatiland biasanya itu kami sendiri. Kemudian kita juga lakukan program edukasi di sekolah-sekolah. Sekolah. Kemudian juga pernah bekerja sama dengan Kampung Makassar. Ini Kampung Makassar Timur dengan kelurahan untuk mengedukasi ibu-ibu dengan membuat komposter rumah tangga. Kemudian kita bersihkan di Pandara Kenanga dengan masyarakat di situ. Kemudian untuk kampanye secara langsung mungkin kami di Ternate ini belum misalnya khusus membuat event untuk kampanye itu belum. Kita biasanya ini menyisipkan di kegiatan-kegiatan seperti kota lakukan di ulang tahun Kota Ternate. Nah, itu kita partisipasi juga Trash Hero di situ. Kemudian kita kolaborasi dengan berbagai pihak begitu. Dengan pemerintah, kemudian dengan ada beberapa LSM lain yang mendukung kita. Kemudian ada pihak sekolah dan pihak-pihak yang lain ya. Kemudian memang saat ini ya kami bersyukur bahwa ini Trash Hero masih tetap bertahan begitu. Walaupun memang ini tantangannya cukup cukup banyak ya, baik dari internal di relawan maupun dari luar ya, tapi dari luar juga tidak, sebenarnya tidak terlalu signifikan. Yang persoalannya di dalam yang cukup besar. Karena ini bagaimana membuat orang konsisten untuk lakukan aksi bersih itu butuh ini perjuangan yang cukup ini cukup besar begitu. Tidak semua ini walaupun dia sadar tapi mungkin ini spend waktunya kadang-kadang ada urusan rumah tangga, urusan apa itu yang kadang-kadang bisa sering menghambat begitu.
0: Iya, tapi dari hati juga ya.
1: Iya sih, sebenarnya ini kalau punya keinginan yang kuat masih bisa disiasati kalau ini apa kegiatan-kegiatan yang ada ya. Memang kadang-kadang ya hidup ini kan pilihan ya. Kalau kita dia mulai kita bangun tidur sampai kita tidur itu kita dihadapkan dengan pilihan ya. Betul, semua pilihan. Tidak semua pilihan itu mengenakan untuk kita. Kadang juga memang ini mengenakan untuk kita begitu. Tapi memang harus ini memilih ya. Ya tinggal bagaimana tadi ini apa hati kita bisa melihat itu dan bisa memilih yang terbaik ya. Kami serahkan ke ini individu masing-masing ya.
0: Ya, sangat luar biasa ya. Dan untuk Anda juga yang mau bergabung silahkan ya, kami masih buka untuk di line telepon 0921 312 5521, 0821 203 7 5180. Ya, kalau musim hujan seperti ini nih ya, inginnya tidur terus ini ya. Iya, tapi jangan lupa ya, di musim penghujan ini bukan kesempatan untuk membuang sampah di Barangka ya, atau Kalimati ya. Ya, atau bagaimana Pak? Betul kan?
1: Iya. Iya, itu yang kadang-kadang kita ini kesadarannya masih kurang ya. Masih jadi kurang. Ini memanfaatkan momen betul hujan sekali, untuk ini memperlancar buang sampahnya di tempat yang tidak seharusnya itu. Kadang-kadang tidak di Barangka tapi di got di muka got. Rumah.
0: Iya.
1: Ya, apalagi di yang tinggal di ketinggian ya.
0: Iya, ini menjadi kesempatan emas nih. Tapi jangan ya, jangan dilakukan.
1: Itu jangan di, mohon jangan, lebih baik disimpan. Kalau di waktu hujan ditahan dulu, jangan dibuang gitu.
0: Iya. Oke, dan untuk selanjutnya nih ya, untuk masyarakat Ternate yang mendengarkan nih, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik nih, Pak?
1: Oke, memang ini untuk mengurangi sampah plastik itu ada ini banyak hal ya. Ada pertama itu mungkin dari minggu lalu kita sudah bahas tentang konsep 5R ya.
0: 5R.
1: Ya, refuse, kemudian reuse, reduce. Jadi menolak, mengurangi, reuse, mengguna ulang, kemudian ini apa? Repurpose itu mengguna ulang tapi dengan nilai tambah yang lebih. Dan yang terakhir itu recycle.
0: Recycle
1: itu ini mendaur ulang ya. Nah yang paling murah dan yang paling ini tidak memerlukan biaya itu refuse tadi, refuse, menolak.
0: Menolak.
1: Nah, menolak itu bisa kita lakukan di ini rumah seperti misalnya belanja rutin kita di supermarket itu kita bawa tas sendiri ya, tidak ini, meminta kantong kresek satu kali pakai atau membeli yang sekali pakai juga ini mungkin harus dikurangi. Kemudian kalau kita ke restoran, ke warung tidak menggunakan apa ini sedotan. Nah, kemudian di beberapa kesempatan yang lain mungkin atau kita bawa tumbler, bawa kotak makan untuk di kalau kita pergi ke restoran atau beli makanan di luar begitu. Kemudian kalau kita ingin belanja ya tadi itu kalau kita ke pasar kita bisa mengurangi kalau memang tidak bisa terhindari harus ini harus pakai kantong plastik karena tidak bawa, tapi ini tolong ditolak begitu. Kalau kita beli rica 5 ribu, kemudian tomat 5 ribu dengan kantong masing-masing, guraka, kemudian ini bahan-bahan apa makanan kering lainnya, ada baiknya digabung menjadi satu begitu. jangan masing-masing kantong itu, masing-masing bahan itu kantongnya satu. Jadi kalau kita sampai di rumah bisa 5-10 kantong yang kita bawa pulang, padahal itu akhirnya berakhir di tempat sampah. Kemudian menggunakan botol minum yang dipakai berulang. Nah, itu ini di semua kesempatan kita harapkan masyarakat Kota Ternate mulai membiasakan itu begitu. Kalau kita ini ke kantor, ke sekolah, ke tempat kerja, ke kampus, ke tempat usaha, di tempat usaha juga usahakan menyediakan ini refill atau dispenser untuk orang yang membawa tumbler itu bisa mengisi ulang begitu. Seperti salah satu yang ada di RRI saat ini. Jadi sahabat ini Green Radio yang ke RRI dengan membawa tumbler bisa refill air di sini secara gratis begitu. Nah, itu kita harapkan bisa masif di mana-mana begitu. Nah, kita lihat kan ini saat ini ya, di setiap rapat pasti keluar itu AMDK, air minum dalam kemasan ya. Nah, itu salah satu kontributor juga begitu untuk sampah ya. Kemudian pemilahan dilakukan dari rumah. Itu yang tadi sudah cukup banyak kita bicarakan ya. Kemudian yang di tempat kerja, kantin itu diupayakan harus sedikit ini mulai mengurangi plastik. Kemudian ini bank sampah saya pikir sudah cukup ini ada di beberapa tempat ya. Di Kota Ternate TPS 3R juga ada, ada bank sampah yang dikelola di sekolah maupun yang dimiliki oleh komunitas maupun masyarakat ya. Kemudian program edukasi yang berkelanjutan saya pikir itu ini penting, karena kalau penyadaran itu kan tidak bisa sekali. Ini di sekolah juga itu ya butuh waktu ya, untuk edukasi, dan itu harus cari metode yang efektif untuk edukasi, yaitu ini timingnya harus tepat, cara menyampaikan juga harus ini disenangi oleh orang, jadi orang tidak tersinggung waktu menerima kita edukasi, terus dia juga ini tersentuh dengan apa yang kita sampaikan. Nah, itu yang metode-metode yang harus dipakai ya.
0: Ya, selanjutnya nih Pak, mengenai Hari Lingkungan Hidup nih.
1: Tanggal 5 Juni tanggal nanti 5, ya.
0: Ini ada program khusus dari Trash Hero Ternate, ada atau tidak?
1: Nah, kami lagi berupaya untuk berkolaborasi ya. Jelas ini Trash Hero tidak punya sumber daya yang cukup untuk bisa menggerakkan banyak hal ya. Tapi mudah-mudahan ini kami ada rencana dilibatkan besok Senin untuk membahas mengenai sampah di DLH Kota ya. Mudah-mudahan kita akan menyampaikan untuk yang bisa dilakukan di tanggal 5 Juni nanti kalau tidak salah, di hari Jumat kalau tidak salah 5 Juni itu. Kalau bisa kita lakukan ini kampanye mungkin di oleh pemerintah kota begitu, menggerakkan ini ASN dan masyarakat untuk membersihkan lingkungannya dari sampah yang ada. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh ini, atau bisa disampaikan oleh ini Pak Wali Kota atau pemerintah untuk menyambut Hari Lingkungan Hidup ya. Mungkin seperti itu ya.
0: Ya, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan ini kerjasama yang baik.
1: Iya, ya. Mungkin nanti ini kan masih ada ini Sabtu depan masih bisa ya, sebelum ke tanggal 5 Juni ya.
0: Iya. Iya, masih bisa.
1: Masih ada satu kali kan?
0: Masih ada satu kali. Tanggal 29.
1: 29 Juni. Nah, itu mungkin mudah-mudahan dengan RRI kita bisa mengundang beberapa narasumber untuk membicarakan mengenai Hari Lingkungan Hidup.
0: Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar.
1: Amin.
0: Ya, dan sebelum kita akhiri ya perbincangan sore ini, Pak, mungkin ada pesan khusus untuk warga Ternate nih, khususnya juga di Maluku Utara nih, seperti apa nih, Pak?
1: Oke, kalau untuk ini masyarakat, mungkin mulai sekarang bisa memikirkan ini konsep pengelolaan sampah dengan 5R tadi ya. Mulai dari apa ini, refuse, reduce, reuse, repurpose, dan recycle itu ya. Kalau kita bisa apa ini memanfaatkan konsep ini, insyaallah Ternate bisa ini berkurang sampahnya. Memang ini tidak bisa bersih sama sekali ya, tapi minimal sampah yang menuju ke TPA kita itu berkurang dari harusnya yang tadi biasanya satu hari itu 120 ton ya, mungkin bisa berkurang tinggal setengahnya, itu sudah luar biasa ya. Jadi ini sampah kita yang TPA kita yang ada di Buku Deru-Deru itu tidak membludak lagi sampahnya. Nah itu yang ini harus menjadi perhatian kita bersama. Jadi urusan sampah ini juga bukan urusan komunitas, bukan urusan pemerintah, bukan urusan guru, bukan urusan orang tua, tapi urusan kita bersama gitu. Kalau kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk memecahkan masalah sampah ini, insya Allah akan jadi ini apa sesuatu apa ya, kekuatan bagi Kota Ternate untuk ini menjadi kota yang bersih. Nah, mungkin itu ini penutup dari saya, Bang Iqbal. Baik. Terima kasih banyak.
0: Iya, baik, terima kasih ya untuk Pak Sigaf, Ketua Tres Hero Chapter Ternate yang sudah berbagi ilmu dan juga inspirasi dengan kita semua. Dan untuk sahabat Green Radio, ingat ya, refuse, tolak plastik yang tidak perlu, reduce, kurangi penggunaan plastik, reuse, gunakan kembali yang bisa dipakai, kemudian repurpose, gunakan kembali dengan fungsi yang berbeda, kemudian yang terakhir recycle, yaitu daur ulang yang sudah tak terpakai. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil kita hari ini. Dan 2 minggu ke depan, pendengar, 5 Juni 2026, hari lingkungan hidup sedunia. Mari kita buktikan ya bahwa Ternate peduli, bergabunglah dalam aksi Clean Up bersama Tres Hero Ternate. Dan nanti untuk informasi lebih lanjut, pendengar, Anda bisa kunjungi ya di Instagram @treshero_ternate atau di WhatsApp ya di 0811 4313624. Saya Iqbal Kutaman, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di program-program RRI Pro 1 FM ya, Grand Radio Ternate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate dan sudah Anda ikuti dialog interaktif dalam studio Ternate sore ini bersama narasumber Bapak Dr. Insinyur Muhammad Sigaf MSI selaku Ketua Tres Hero Ternate untuk Grand Radio ya dengan judul tadi yaitu Mungkinkah Ternate Bebas Sampah Plastik. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan juga untuk Anda untuk kumandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya yaitu pada pukul 15:54 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu religi. Tetap bersama kami.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak.
1: Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15:54 waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

pilu-piluan, karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Selamat sore pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Maluku Utara Brigadir Jenderal Polisi Arief Budiman menyatakan komitmennya untuk melanjutkan tugas Irjen Pol Waris Agono untuk membangun Maluku Utara yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Pernyataan ini disampaikan langsung Brigjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI.co.id usai upacara Farewell and Come Parade yang berlangsung di lapangan Apel Catur Prasetya Mako Polda Maluku Utara di Sovivi pada Sabtu 23 Mei 2026. Kapolda menyatakan sebagai pejabat baru di Maluku Utara, pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi berbagai konflik sosial di tengah masyarakat. Disentil terkait dengan konflik Patani, Kabupaten Halmahera Tengah, Kapolda menyatakan kasus Patani juga menjadi fokusnya dalam memberikan kepastian hukum. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Wajah Nafsiah Nawan tampak tegar meski duka masih menyelimuti dirinya di Mekah. Ia baru kehilangan suaminya Muhammad Firdaus Ahlan setelah sepekan pencarian panjang. Firdaus merupakan jemaah haji kloter 27 Embarkasi Jakarta Pondok Gede berusia 73 tahun. Ia sebelumnya dilaporkan hilang sejak 15 Mei 2026 di kawasan Mekah, Arab Saudi. Di tengah suasana duka, Nafsiah memilih menyampaikan rasa syukur kepada para petugas haji. Ia mengenang besarnya perhatian selama proses pencarian suaminya berlangsung. Ia berharap seluruh petugas Indonesia selalu diberikan kesehatan dan perlindungan Allah. Hari-hari pencarian menjadi masa yang berat bagi keluarga Firdaus di Tanah Suci. Harapan dan doa terus dipanjatkan sejak kabar kehilangan pertama diterima keluarga. Demikian Lintas Informasi.

0: Baik pendengar, saatnya cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebabkan menggunakan truk kontainer. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas mencapai 99,8%. Demikian cek fakta yang kami kutip dari komdigi.go.id mengenai hoaks video sejumlah tikus terinfeksi hantavirus disebabkan menggunakan truk.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada ya. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar ya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oke pendengar, kita berjumpa lagi ya untuk di program 100% Indonesia, Indonesia banget, edisi Sabtu 23 Mei 2026 bersama Iqbal tentunya ya, dan juga operator yang bertugas ada Mbak Dini ya di sore hari ini, dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami mengucapkan selamat sore untuk Anda, selamat menikmati suasana sore hari ini. Tentunya yang lagi menikmati secangkir kopi ataupun teh di sore hari ini, ditemani pisang goreng ataupun aneka kue tentunya. Semoga menunya sesuai dengan selera ya di sore hari ini. Oke pendengar, kami aktifkan kembali untuk di line telepon 0921-312-5521 dan juga di WA 0821-2037-5180. Kita terima, sudah ada yang bergabung. Halo, 100% Indonesia.
1: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan Indonesia, assalamualaikum untuk Bu Iqbal.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan orang Ambon.
1: Dari Ambon,
0: Ambon Madise. Apa kabar Ambon, nih?
1: Madise. Iya. Kabar alhamdulillah. Ini siapa? Bilang Ambon Madise, terus bilang Pice.
0: Iya, kalau yang manis-manis kan enak ya.
1: Didengar. Betul, betul. Iya.
0: Oke, bagaimana untuk situasi di Ambon untuk di sore ini?
1: Aman, aman dan terang.
0: Aman. Lagi musim hujan atau panas nih? Atau musim apa ini? Oh, musim panas.
1: Panas.
0: Iya.
1: Satu langit.
0: Satu langit. Kalau di Ternate mendung-mendung nih tadi, hujan terus ini.
1: Oh, oh itu. Sering begitu juga.
0: Iya, ini sudah cerah. Sudah cerah. Tapi mendung. Iya. Oke. Ya, mau dengar lagu apa nih, Pak Junaidi?
1: Kita mau dengar lagu, satu lagu Doa Pramurya dari yang nyanyi itu Hengki Black Brother.
0: Doa Pramurya.
1: Iya, Hengki Black Brothers.
0: Oke, sambil dicari ini salamnya untuk siapa?
1: Nah, untuk Bu Iqbal, terima kasih banyak. Semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin.
1: Lalu kemudian ada Bunda Els juga di Manado, harapan sehat ya. Ada Fika juga di Manado, selamat sore dan harapan sehat selalu. Ada Mama Indah di Akigale, ada Ibu Ida juga di Toloko Oscar, juga Mama Indah juga yang ada di Kulaba, masing-masing bersama keluarga. Ada siapa lagi? Puiping. Tadi malam yang satu dapur nama yang baru, orang baru itu, kak selama dia,
0: oh, Pak yang Abdul. Oh, itu kayaknya, oh baru kayaknya.
1: Bung Abdul, iya, Bung Abdul sore, selamat sore harapan. Saya juga, Bu Ama, Bu Aipadin juga, Bu Pak Buce. Semua yang ada di Kuala Tidore, dapat salam dari Pak Junaidi, Pak Acim, Lembaga Dua bersama keluarga. Haji Halil juga di ngadep, Mama Maiba juga yang ada di sana. Adi Bacana di Batam ya, dan harapan sehat semua juga. Ada Bung Ono yang ada di Halmahera Barat, selamat sore, harapan sehat. Bung Otis ya, Bung Otis di Tanah Tinggi, selamat sore dan harapan sehat. Atus juga di Atus Dodigol juga, Haji Jafar juga di sana, ada juga kita punya Guntahir juga di Supu, selamat sore harapan sehat. Bungur ada Paleo juga ya di sana. Kemudian ada kita orang punya siapa? Bung Andre yang di sana di Tulukau ya, selamat sore dan harapan sehat juga ya semua. Ada siapa lagi? Mama Purnama Sari juga di sana. Lalu kemudian ada siapa? Ibu Farida,
0: iya.
1: Ibu Farida alam panas, selamat sore dan harapan sehat juga selalu.
0: Amin, amin, ya.
1: Siapa juga Abdul Wahim yang ada di Kalimantan Timur juga, Edo di sana, selamat sore dan harapan sehat. Bung Leman, selamat sore dan harapan sehat. Itu dulu, terima kasih banyak.
0: Okay.
1: Bu Iqbal, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya ada ya, aman. Oke, dan untuk Anda juga pendengar yang mau bergabung, silahkan, kami masih buka untuk di line telepon ya, di 0921-3125-521, 0821-2037-5180. Kita terima lagi. Di belakang Pak Junaidi ada siapa? Halo.
2: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di Mangga Dua nih Pak Yasim? Masih hujan?
2: Di Mangga Dua ya, hujan lagi.
0: Oh, hujan. Kalau hujan doi kapan?
2: Sementara reda lagi.
0: Hujan doi kapan nih sore ini nih?
2: Iya, hujan doi.
0: Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Sore ini menunya apa nih?
2: Menunya kopi penjara kenari.
0: Oh, kira air guraka. Apalagi campur kenari ini.
2: Iya, ini air guraka betuan lagi ada tidur kapan ini? Kalau keluar kapan?
0: Iya. Oke, mau dengar lagu apa ini, Pak Yasin?
2: Black Sweet saja.
0: Black Sweet yang mana nih?
2: Pokoknya yang penting Black Sweet.
0: Oke, siap. Yang penting Black Sweet. Oke, lanjut salamnya untuk siapa?
2: Ya, salam pertama buat Pak Iqbal dan teman-teman yang bertugas sore ini. Mudah-mudahan tugasnya lancar-lancar, selesai aman, kembali pun dalam keadaan selamat begitu.
0: Iya, ini langsung dapat Pak Yasim.
2: Iya.
0: Langsung dapat ini dari Mama Indah nih.
2: Iya. Yang baru lewat orang Tanah Tinggi, jangan cuma tinggal di Ambon saja, balik lagi di Tanah Tinggi.
0: Iya.
2: Sekali-kali pulang dulu di kampung.
0: Iya, harus pulang-pulang kampung dulu.
2: Terus sana Pak Haji di Jailolo sana, terus Bung Tahir, Dore, Bung Din, Kuama. Sama gabung dulu supaya lagu yang tapi harus tadi dia. Pak Iko Abdul, terus Mama Eba dan Pak Haji Adil. Terus itu ada Pak Haji Ota juga di situ. Orang ngadi semua itu. Terus Bung Otis itu di Kampung Pisang, bukan Tanah Tinggi.
0: Oh, begitu.
2: Dia tetap pekerjaannya di Kampung Pisang. Dan pas pindah lama aja begitu, nanti tong cari setengah mati. Terus ada bunda, semua-semua yang biasa gabung itu, Andi Alvarez, Andi di Bakam, Dika Ayu, mari gabung lagi. Kasih rame sedikit.
0: Iya, kasih rame.
2: Itu baru pulang dari luar negeri, ternyata jadi baru bergabung lagi.
0: Luar negeri.
2: Oke, sudah sementara. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bung Pak Yasim ya, yang ada di Mangga Dua ini lagi menikmati suasana sore hari ini tentunya ya, sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Oke, kita terima lagi yang sudah bergabung. Halo, 100%
3: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
3: Indonesia banget. Selamat sore, Ibu Gita.
0: Selamat sore juga. Dengan siapakah di sana?
3: Orang Sulut menyapa.
0: Orang Sulut. Oh, suara sadiki beda ini. Iya, Bunda Els.
3: Iya.
0: Ini kok suaranya lagi galau ya, atau bagaimana ini?
3: Lagi galau deh. Ini ke hujan, ada sementara hujan.
0: Oh, hujan. Iya, jadi hujan yang bikin galau nih ya.
3: Galau.
0: Jangan galau, kan ada RRI Pro 1 yang menghibur nih.
3: Enggak pernah galau.
0: Jangan galau. Oke. Okay. Bunda mau dengar lagu apa nih?
3: Mau dengar lagu. Aduh, lupa lagi nih Bunda
0: Mana? Coba cari dulu dang.
3: Iya, mau cari dulu dang. Lagu Jo dari Iis Sugianto, Jo.
0: Iis Sugianto.
3: Jangan biarkan ku sendiri atau jangan tinggalkan aku sendiri.
0: Iya, Iqbal cek dulu ya, Ii Sugianto.
3: Iya.
0: Lanjut salam-salamnya. Iya.
3: Iya, menyapa pertama buat Bung Iqbal yang sedang bertugas. Selamat sore, salam penuh sehat, sejahtera, damai, bahagia dan bahagia.
0: Amin.
3: Selalu bersama keluarga tercinta di rumah, salam sehat selalu, amin.
0: Iya. Ini lagunya Jangan Sakiti Hatinya.
3: Bukan.
0: Yang mana ini?
3: Jangan tinggalkan ku sendiri.
0: Oh, jangan tinggalkan ku sendiri. Aduh, jadi sakit ya.
3: Jangan.
0: Iya. Oke. Iya, aman, so, aman.
3: Lanjut menyapa. Ada Sika di Manado, Purnama Sari di Sulawesi Barat. Salam sehat. Pak Ani di Batam, Pak Junaidi di Ambon, salam sehat semuanya, diberkati di keluarga masing-masing. Lanjut ada Mak Indah, ada Bung Otis, ada Bung Ono di, aduh jangan lupa-lupa ya, Bung Ono. Bung Ono, salam sehat juga. Ada apa le? Ada Ibu Indah, Aja Indah, Ibu Farida, salam sehat semua di keluarga masing-masing. Pak Din, Pak Ipin, Pak Tahir, ada Ku Amat, Ku Ai, Haji Jafar, ada Pak Yasin, Pak Atus, Pak Santoso, Pak Bucek, Pak Leo, ada semua sudah. Ada yang menyatu di Persatu RRI Ternate yang dibantu oleh Kepulauan.
0: Aman, lagunya aman ini.
3: Gimana, DP judul?
0: DP judul Jangan Kau Tinggalkan Aku Sendiri. Aku tidak mau sendiri. Betul. Ini.
3: Betul sekali buat Bung Imbal. Makasih, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia, Pak.
0: Oke, terima kasih ya untuk Bunda Els ya yang ada di Sulawesi Utara. Di belakang Bunda Els ada siapa lagi nih? Kita terima. Halo, 100% Indonesia.
4: Indonesia banget.
0: Mantap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari masuk, ada air guraka ini. Iya.
4: Air guraka kan gelas
0: kosong-kosong ini. Gelas kosong ini. Oke, apa kabar Mama Indah?
4: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Nah, alhamdulillah. Iya. Ini ada di mana nih? Ake Gaale kah di Ake Huda ini?
4: Ake Rica.
0: Oh, di Ake Rica. Wow, jauh ya. Iya, oke. Okay. Mau dengar lagu apa Mama Indah?
4: Rindu dari Dorcas.
0: Rindu. Ini lagi rindu ya, tadi ada yang Jangan Tinggalkan Aku Sendiri, ini rindu.
4: Kung rindu dengan orang pika nari tadi tuh.
0: Oh, sore-sore kung rindu ke nari. Oke, iya, rindu ke nari. Oke, lanjut salamnya untuk siapa nih?
4: Oke, salam buat semua-semua. Pertama buat hati yang suka Viaro di Tidore sana. Apa kabar Ko Ama dan Mama Am? Harapan sehat. Terus ada Ko Abdi, Ko Aiko Din, Ko Buce, Bung Ipin juga. Terus ada Bung Laras, ada Pak Yayan, Pak Junaidi, Bunda S, Bunda Natalia, Nona Vika juga. Ada Bang Otis, terus ada Bang Atus, ada Ibu Ila, ada Ayu, ada Ibu Farida, ada Bang Andi Purnama juga. Terus ada Mama Eba, Pak Haji Halil, Pak Haji Jafar. Terus ada Ko Andi Alvarez, ada Ko Tahir Mafiat, ada Ko Yasi, Mama Ulfa. Yang mau minum apa kanari deng, kopi deng kanari sendiri Ko Yasi. Iya, terus ada Mas Subiono, Mas Santoso, ada Bung Ono juga, ada Pak Ahmad di Bandung juga, dan semua-semua sudah ke Iqbal.
0: Oke, terima kasih.
4: Oke, lagunya ada?
0: Lagunya ada, aman.
4: Oke, lagu spesial buat orang sama yang lagi badengar sore ini, semoga terhibur selalu. Terima kasih, syukur 20-20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Terima kasih Mama Indah ya, dan yang mau bergabung ditahan dulu ya, kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar tadi ya. Ada Pak Junaidi di Ambon, Pak Yasim di Mangga Dua, Bunda Els di Manado ya, Sulawesi Utara, dan juga ada Mama Indah. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, dan nanti Iqbal akan kembali ya untuk di program 100% Indonesia, Indonesia banget.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate untuk di program 100% Indonesia, Indonesia banget. Dan pendengar, ini ada informasi juga untuk Anda ya. Halo masyarakat Maluku Utara. Sekarang makin banyak penipuan digital lewat WhatsApp maupun SMS dengan mengirimkan link palsu atau biasa disebut phishing. Modusnya sering bikin kita panik, katanya akun Anda diblokir atau Anda mendapatkan hadiah. Lalu diarahkan untuk klik link ini cepat. Ingat, penipu memainkan emosi kita supaya kita buru-buru dan tidak sempat berpikir. Kalau menemukan hal seperti itu, pendengar, stop dulu, jangan langsung klik link. Jangan kasih OTP, PIN, atau data pribadi. Cek dulu, pastikan nomor dan akun resmi. Kalau masih ragu, tanya keluarga atau hubungi bank. Lapor jika menemukan modus mencurigakan. Karena masyarakat cerdas bukan yang paling cepat percaya, tapi yang mau cek dulu sebelum lanjut. Kalau ragu, stop dulu. Pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Oke pendengar, dan tentunya untuk di program 100% Indonesia ya, kami aktifkan kembali untuk Anda yang mau bergabung. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih dulu yang sudah bergabung tadi ya. Ada Pak Junaidi di Ambon, ada Pak Yasin di Mangga 2, Bunda Els, dan juga Mama Indah. Oke, kita terima lagi yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo.
0: 100% Indonesia, dengan siapa di mana?
1: 100% Indonesia, selamat sore, assalamualaikum.
0: Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Abdul di Tidore, Pak Iqbal.
0: Oh iya, Bung Abdul, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Di Tidore bagaimana untuk sore ini? Hujan atau cerah?
1: Sudah habis hujan.
0: Ini. Oh sudah habis hujan. Oke, mau dengar lagu apa?
1: Elsa Pitaloka Pelago.
0: Elsa Pitaloka yang mana nih?
1: Yang penting Elsa Pelago.
0: Oke siap. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
1: Ya bukan Bunda Elsa.
0: Iya, bukan Bunda ya. Els ya, yang ada di Manado ya, sana ya.
1: Els kita loka.
0: Oke, lanjut salamnya untuk siapa?
1: Salam buat Iqbal sama operasinya. Salam sehat semuanya.
0: Amin, amin, amin.
1: Untuk Pak Junaidi yang pertama masuk tadi, Mama Ilda sama Pak Yasin di Mangga 2, Bung Otis tadi di mana tadi, di Kampung Pisang kah, di mana itu?
0: Tanah Tinggi.
1: Untuk Tanah Tinggi. Iya. Semua yang ada di Ternate, pendengar dan penggemar acara ini, terus yang di Tidore semuanya, terus yang di Sulawesi, Nona Fika, Bunda El sama Natalia di sana, Mbak Purnama Sari sama Mbak siapa, Andi di Batam sana, Mbak Andika sama siapa itu yang so di sana itu. Untuk semua-semuanya yang salam sehat semuanya, pendengar-pendengar ini. Oke, Pak Iqbal, terima kasih. Assalamualaikum,
0: oke,
1: selamat sore.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga ya. Terima kasih untuk Bung Abdul yang ada di Tidore sana. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16:40 waktu Indonesia Timur. Kita masih di program 100% Indonesia, Indonesia banget. Oke, yang mau bergabung silakan, kami masih aktifkan untuk layan telepon 0921312521, 0821203758 untuk Anda yang mau request lagu ataupun salam-salam di suasana sore hari ini. Ya, ini ada juga yang sudah masuk melalui WhatsApp, ada dari Mbak Dika ya yang ada di Taliabu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore 100% Indonesia. Oke. Apa kabar Kak yang bertugas? Alhamdulillah baik nih ya. Kemudian dari Dika di Taliabu, request lagu dari Ari Lasso featuring Bunga Citra Lestari. Judulnya Aku dan Dirimu. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Katanya salam sayang Bunda Ustazah, Ibu Farida, Ibu Natalia, Kak Ayu Masohi, Ciguria, Bang Nasrun, Bang Abdul Rahim, Pak Abdullah di Tidore, kemudian Pak Widi, Mama Eba bersama Pak Haji Halil, Ko Ama, Ko Ai, Bunda Sofia di Makassar, Bang Leo, Bang Yasin, Pak Subiono, atau Sugiono di sini ya. Oke, ya. Mas Subiono ya yang betul. Dan semuanya tanpa terkecuali buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget. Monggo dilanjut, monggo. Oke, katanya salam sehat walafiat Kak Iqbal bersama operator. Ya, udah banyak yang bergabung belum? Udah banyak nih. Oke, pendengar, dan untuk Anda yang mau bergabung juga silahkan, kami masih buka ya. Untuk Anda juga bisa bergabung melalui telepon WhatsApp ya, yang sudah Iqbal bacakan tadi nomornya ya. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang di-request oleh Mama Indah yang ada di Ake Gaale ya. Nanti juga menyusul lagu requestan yang sudah di-request ya. Tadi ada... ada Bung Abdul ya dari Tidore dan juga Mbak Dika nih. Oke, untuk lagu-lagu requestannya nanti bakal kami hadirkan. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate ya, dan masih di program 100% Indonesia, Indonesia banget. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya, untuk yang sudah bergabung melalui telepon ataupun WA juga terima kasih. Ini sisa satu lagu yang belum kami putar ya, lagu dari requestan dari Mbak Dika ya di Taliabu sana. Oke, terima kasih ya untuk Mbak Dika yang ada di Taliabu. Semoga sehat selalu ya. Ini katanya mantap RRI. Oke, mantap RRI. Oke, terima kasih juga ya yang sudah bergabung tadi, ada Bung Abdul, lagunya sudah kami putar ya, lagu dari Elsa Pitaloka. Tadi Iqbal pilih lagu dengan judul Berbeza Kasta. Ya, mudah-mudahan bisa menghibur ya. Ada juga Mama Indah tadi request lagu Dorcas ya, sudah kami putar juga ya. Dan untuk Bunda Els juga, I Sugianto sudah kami putar lagunya ya. Pak Yasim di Mangga 2 juga sudah request lagu dari Black Sweet, sudah kami putar juga. Untuk Pak Junaidi juga dari Ambon sudah kami putar lagunya ya. Oke, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah meramaikan untuk program 100% Indonesia. Dan untuk Anda yang belum bisa bergabung di sore hari ini ya, mudah-mudahan di lain waktu bisa bergabung untuk meramaikan program 100% Indonesia, Indonesia banget. Dan sebentar malam ya, malam minggu, bagaimana untuk Anda pendengar, malam minggu rencana mau kemana nih? Ya, mudah-mudahan rencananya semuanya berjalan dengan lancar tentunya. Ya, selamat sore juga untuk Bung Udin yang ada di Kampung Makassar sana ya. Selamat sore ya, terima kasih sudah mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Oke, pendengar, dan akhirnya saya Iqbal Kutaman harus pamit ya dari ruang dengar Anda untuk di Ternate sore ini. Dan nanti kita berjumpa lagi ya di lain waktu dan lain kesempatan. Dan juga operator yang bertugas ada Mbak Dini. Dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah, kami mengucapkan terima kasih untuk Anda. Selamat menikmati suasana sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketika

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: here. Make it off at your.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asgar Saleh, asisten manajer Maulid United FC, menyampaikan selamat kepada sebagai radio trial yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Toma.
1: Asgar, tim jagoan Piala Dunia 2026.
0: Jerman tidak masuk. Jerman tidak masuk. Jerman itu palingan 8 besar. Kalau saya tetap Jerman karena fans pendukung Jerman. Kemudian saya memprediksi Prancis 4 besar ya. 4 besar Jerman tidak masuk. 4 besar itu Prancis, Maroko, Inggris sama Brasil.
1: Juara
0: berharap Maroko.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebanyak 213 peserta ambil bagian dalam seleksi beasiswa Indonesia Muda Football Academy atau IMFA yang digelar di lapangan Anhar Gambesi, Kota Ternate. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, pemancar Relay Maba Halmahera Timur 88,5 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui program A4 di 95,1 FM, dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah warta berita sore selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi bersama 10 kabupaten kota membahas sejumlah program strategis nasional. Salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan di Maluku Utara. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Karena di semester 1 kita masih banyak yang kurang, sehingga tadi didatang untuk ada semacam coaching klinik.
2: Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi pemenuhan data program strategis nasional atau PRO-SN bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara dan 10 kabupaten kota di Bela Hotel Ternate pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut dihadiri Inspektur 4 Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsung Akadir, para wakil bupati dan wakil wali kota, kepala inspektorat, serta kepala bapeda provinsi dan kabupaten kota. Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsung Akadir saat dihubungi RRI kami sore mengatakan, terdapat 5 aspek utama dalam program strategis nasional yang menjadi fokus pemerintah pusat maupun daerah. Kelima aspek itu meliputi penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi. Menurut Samsuri, setiap aspek memiliki indikator yang harus diisi dan dilaporkan sebagai bahan evaluasi pemerintah pusat. Mantan pejabat gubernur Maluku Utara itu menyebut, kehadiran tim dari Kementerian Dalam Negeri bertujuan membantu pemerintah daerah dalam proses penginputan dan pemenuhan data, terutama karena pada semester pertama masih terdapat sejumlah indikator yang belum lengkap.
1: Karena di semester 1 kita masih banyak yang kurang, sehingga tadi didatang untuk ada semacam coaching klinik ya untuk pengisian data. Sebenarnya kegiatan itu saja.
2: Selain memastikan kelengkapan data, rapat koordinasi ini juga menjadi bagian dari upaya sinkronisasi program strategis pemerintah pusat dengan pelaksanaan di daerah. Data yang diimput nantinya akan menjadi dasar penilaian terhadap capaian program pemerintah daerah, khususnya dalam sektor pengentasan kemiskinan, kesehatan masyarakat, pendidikan, ketahanan pangan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah. Sekda Maluku Utara menambahkan, indikator-indikator tersebut penting agar pemerintah pusat dapat mengukur sejauh mana efektivitas pelaksanaan program strategis nasional di daerah. Menurutnya, hasil evaluasi itu nantinya menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan arahan maupun perbaikan terhadap pelaksanaan program yang masih memiliki kelemahan.
1: Supaya bisa terukur, maka ada indikator-indikator yang dilakukan penilaian agar supaya pemerintah pusat masih bisa melakukan semacam pengarahan-pengarahan kepada kita kalau ada kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan terhadap program-program strategis negara tersebut.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap melalui pendampingan dan coaching klinik dari Kementerian Dalam Negeri, seluruh pemerintah kabupaten dan kota lebih optimal dalam memenuhi data program strategis nasional secara tepat dan akurat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita berpindah ke informasi lain. Saudara, warga Toboko pertanyakan kepastian penyelesaian sertifikat rumah dari pemerintah Kota Ternate akibat terkendala tunggakan BPHTP ahli waris selama puluhan tahun. Berikut laporan Novianti Merasa Besi.
3: Sebanyak puluhan warga Kelurahan Toboko, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, saat ini menunggu langkah penyelesaian penertiban sertifikat rumah dari pemerintah Kota Ternate. Belum adanya sertifikat rumah puluhan warga Toboko ini karena adanya tunggakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB ahli waris sertifikat induk sebesar 400 juta rupiah lebih. Ketua RT 7 Kelurahan Toboko Nurmala Adam saat dikonfirmasi RRI menyatakan saat ini 50 rumah warga Toboko sudah membayar besaran tunggakan yang awalnya telah ada kesepakatan dengan pemerintah Kota Ternate, yakni 75% dari pemerintah Kota Ternate dan 25% dari warga Toboko, namun hingga kini belum ada penyelesaian penertiban sertifikat rumah.
4: Biar dong terada duit, tapi dong pinjam cepat asal kesil cepat dong pe. Itulah sertifikat keluar terana surapa terus-terus cuma belum ada deh dari pertanahan juga belum turun mbak ukur apa sampai lama-lama ini dari 2025 sampai ini dari DPR bagus apa di wali kota apa-apa tuh harga dari berapa juta jadi

0: rumah 2,5 juta kan. Tujuh ada 5 rumah yang belum ada sertifikat. Tapi dong subayar semua DP itu. Dong store di bendahara panitia ini sertifikat nih.
1: Warga menempati ini sudah lama sekali, sudah berapa puluh tahun kira-kira.
0: Dari tahun baru lahir sampai ini ke apa tuh meter tahu lah. Rumah-rumah sudah jadi-jadi banyak-banyak ini. Cepat-cepat jadi dan supaya masyarakat juga senang. Doya no story itu ada DP hasil begitu. Siapa dong sertifikat ada. Rumah nih kalau tersertifikat orang berpikir lah.
2: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kelurahan Toboko Astri Bayi Lusi mengatakan, awalnya karena ada tunggakan BPHTB senilai 400 juta rupiah lebih, maka warga Toboko meminta agar ada pertemuan dengan DPRD dan pemerintah kota Ternate, sehingga bisa mendapatkan sertifikat dengan keringanan pembayaran dari masing-masing kepala keluarga.
3: Warga ini bentuk panitia terus minta RDP rapat dengar pendapat di DPR. Nah, jadi rekomendasi dari DPR itu minta keringanan ke pemerintah kota. Nah, kemudian pemerintah kota menyanggupinya, meringankan dong, kasih diskon, artinya kasih turun DP harga, boleh bayar 25% dong, potong 75, tung dia jadi 2.600.000. Saya selalu berharap bahwa ini segera diselesaikan. Kalau saya, karena bagaimanapun juga ini so terlalu lama, itu kalau boleh segera selesai. Sebenarnya so ada titik terang di pemerintah, cuma menunggu waktu.
2: Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Ternate Amin Subuh kepada RRI menjelaskan, permasalahan tanah di Kelurahan Toboko ini sudah dilakukan 3 kali rapat bersama DPRD dengan harapan pemerintah kota bisa membantu untuk menyelesaikan tunggakan BPHTB warisan.
4: Warga ini baku tambah doi menyelesaikan itu. Kenapa warga baku tambah doi? Karena ahli waris sendiri sudah tidak bisa melakukan itu. Dalam arti sekarang tidak punya apa-apa lagi. Ada ahli waris yang paling tua itu, tapi beliau kan sudah tidak bekerja. Dulunya kerja di buruh pelabuhan. Nah, sekarang itu saya yang orang Toboko yang lahir dan besarkan di Toboko, saya tahu persis kondisinya. Memang kondisi ahli waris seperti itu. Jadi kalau kita berharap dia bayar, sangat tidak mungkin itu. Sangat mustahil menurut saya. Kan ini akhirnya ada keputusan wali kota yang memberikan keringanan 75%. Itu masih batas kewenangan pemerintah kota. Karena warga ini sudah berpuluh tahun tidak bisa mendapat sertifikat. Sekarang masyarakat Subuh Utama sudah bayar. Itu di BP2RD.
2: Amin Subuh yang juga warga Toboko menambahkan, proses yang saat ini ditunggu nantinya ada program pemerintah, yaitu Rabu Menyapa oleh Sekretaris Kota Ternate yang dijanjikan akan dilaksanakan di Kelurahan Toboko bersama 50 kepala keluarga dan kepala BP2RD. Barulah proses pembayaran tunggakan BPHTB dilakukan langsung di Kelurahan Toboko dan setelah itu dari Badan Pertanahan melakukan penertiban sertifikat rumah. Namun untuk waktu program Rabu Menyapa itu belum diketahui kapan dilakukan. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
5: Saudara, banjir tahunan yang terus melanda Kelurahan Akehuda, Kota Ternate, kembali memicu keluhan warga saat anggota DPRD Maluku Utara bersama tim balai wilayah sungai turun meninjau langsung lokasi tersebut. Lurah Akehuda mengungkapkan sejumlah penyebab utama banjir yang hingga kini belum tertangani secara maksimal. Reporter Wahyudi kembali menurunkan informasinya.
6: Banjir yang terus berulang di Kelurahan Akehuda, Kota Ternate kembali menjadi sorotan. Saat mendampingi anggota DPRD Maluku Utara Mahmud Esa bersama tim BWS meninjau sejumlah titik rawan banjir pada Jumat pagi, Lurah Akehuda Farida Saleh mengungkapkan persoalan banjir di wilayahnya sudah berlangsung sejak lama dan makin parah akibat perubahan saluran air. Menurut Farida, kondisi mulai berubah setelah pembangunan runway bandara pada tahun 1971. Saluran air yang sebelumnya langsung menuju pantai, kini harus berbelok ke permukiman warga di RT2, ditambah kondisi kemiringan drainasi yang dinilai tidak lagi memadai. Farida juga mengapresiasi langkah cepat anggota DPRD Maluku Utara yang turun langsung bertemu warga dan melihat kondisi di lapangan.
7: Keluhan masyarakat pada setiap banjir itu sudah luar biasa. Saya sebagai lurah juga kena, Pak Wali Kota, semua kami itu selalu dihujat. Tetapi kalau kita tidak mencari awal, titik awal, kenapa harus ada banjir dan lain-lain. Nah, ini langkah yang paling bagus, sudah ada dari BWS.
6: Farida mengatakan berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan pemerintah, termasuk pengukuran drainase oleh Dinas PUPR sejak beberapa tahun lalu. Namun hingga kini belum ada realisasi besar untuk mengatasi persoalan banjir secara menyeluruh. Di tahun 2025, pemerintah Kota Ternate sempat membangun saluran air di RT5, namun ukuran drainase yang kecil membuat saluran tersebut tidak mampu menahan debit air saat hujan deras mengguyur wilayah itu. Bahkan banjir terakhir memaksa sejumlah warga lanjut usia dievakuasi keluar rumah. Warga harus digendong menuju lokasi yang lebih aman karena air masuk hingga ke dalam rumah. Farida mengaku, pada Desember 2024 lalu, warga Akihuda bahkan sempat mengungsi ke SKB akibat kondisi banjir yang sangat parah. Saat itu, warga tidak bisa memasak maupun beristirahat di rumah karena genangan air merendam hampir seluruh permukiman. Oleh karena itu, ia berharap kunjungan DPRD Maluku Utara bersama BWS kali ini dapat menghasilkan solusi nyata, meski dilakukan secara bertahap. Menurutnya yang paling dibutuhkan saat ini adalah normalisasi dan pelebaran drainase agar aliran air dapat kembali lancar, terutama saat kiriman air dari wilayah perbukitan dan kawasan sekitar kampus Unair mengalir ke RT4 dan RT5 Kelurahan Akihuda.
7: Sekali lagi saya sampaikan makasih, setelah reses malam itu kami kebanjiran, saya tidak tahu mau kemana, Pak Haji tolong, kami tidak bisa memasak malam ini dan dikirim bantuan makanan.
6: Warga berharap pemerintah kota, pemerintah provinsi hingga instansi teknis terkait dapat segera mengambil langkah konkret agar banjir tahunan yang selama ini menghantui masyarakat Akihuda tidak terus berulang. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, kita berpindah ke informasi olahraga. Sebanyak 213 peserta ambil bagian dalam seleksi beasiswa Indonesia Muda Football Academy atau INFA yang digelar di lapangan Anhar Gambesi Kota Ternate. Seleksi menjadi ajang pencarian bakat bagi pemain muda potensial asal Maluku Utara, dipimpin langsung Dirtek INFA Semarang XF Yanuar. Selengkapnya disampaikan reporter Mosa.
8: Sebanyak 213 peserta ambil bagian dalam seleksi beasiswa Indonesia Muda Football Academy yang digelar di lapangan IA Anhar Gambesi, Kota Ternate, Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang pencarian bakat bagi pemain muda potensial usia kelahiran 2009 sampai 2013 yang datang dari berbagai sekolah sepak bola di kabupaten dan kota se-Maluku Utara. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Indonesia Muda Football Academy Semarang sebagai bagian dari program pembinaan usia dini yang terus dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia. Proses seleksi dipimpin langsung oleh Direktur Teknik INFA XF Yanuar yang menilai Maluku Utara memiliki banyak talenta muda yang potensial untuk dikembangkan melalui pembinaan yang tepat dan konsisten. Coach Yanuar mengaku terkesan dengan kualitas para peserta yang mengikuti seleksi beasiswa di Ternate. Menurutnya, talenta muda dari kawasan Indonesia Timur memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang di dunia sepak bola profesional.
9: Luar biasa ya. Indonesia Timur itu punya talenta yang luar biasa. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita mengembangkannya. Ya, tugas kita bersama untuk mengembangkan talenta.
8: Sementara itu, panitia lokal dari Indonesia Muda Ternate, Ahmad Loza Idrus, menyampaikan bahwa tingginya jumlah peserta menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap pengembangan sepak bola usia dini di Maluku Utara. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak pemain muda daerah yang mendapat kesempatan mengembangkan bakatnya.
10: Ya, mudah-mudahan yang terpilih bisa jadi yang terbaik, bisa melanjutkan bola dengan biaya yang murah dan juga bisa cita-cita menjadi pemain profesional bisa tercapai.
8: Program beasiswa ini menjadi peluang besar bagi pemain muda berbakat di Maluku Utara untuk mendapatkan pembinaan sepak bola yang lebih profesional melalui sistem pelatihan yang terarah dan berkelanjutan. Indonesia Muda Football Academy sendiri terus menunjukkan komitmennya dalam membina pesepak bola usia dini dari berbagai wilayah di Indonesia. Akademi ini telah menjadi wadah pengembangan talenta muda melalui sistem latihan yang profesional dengan sejumlah alumninya sukses berkarir di kompetisi Elite Pro Academy serta mendapat kesempatan membela tim nasional usia muda Indonesia. Reporter Moza melaporkan.
5: Masih dengan satu informasi olahraga, turnamen sepak bola ramaikan HUT ke-23 Kabupaten Halmahera Timur. Kegiatan tersebut dipusatkan di Stadion Jiko Mobon, Kota Maba. Informasi diturunkan reporter Turakia Samsudin.
11: Turnamen sepak bola menjadi salah satu kegiatan utama yang memeriahkan perayaan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Halmahera Timur tahun 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di Kota Maba dan diikuti tim dari berbagai wilayah di Kabupaten Halmahera Timur. Pelaksanaan turnamen sepak bola mendapat antusias besar dari masyarakat sejak pembukaan kegiatan pada 16 Mei lalu. Warga terlihat memadati lapangan pertandingan untuk memberikan dukungan kepada tim kebanggaan masing-masing. Ketua Panitia HUT ke-23 Haltim Ardiansa Majid mengatakan kegiatan olahraga menjadi bagian penting dalam perayaan tahun ini. Menurutnya turnamen sepak bola bukan sekedar hiburan masyarakat, tetapi juga mempererat hubungan antar kecamatan. Selain menghadirkan pertandingan olahraga, panitia juga menyiapkan berbagai kegiatan pendukung selama turnamen berlangsung di Kota Maba. Kehadiran pelaku UMKM di sekitar lokasi pertandingan turut menambah suasana perayaan semakin ramai. Adiansa sebelumnya juga menjelaskan, turnamen sepak bola mendapat dukungan sponsor dari sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di Halmahera Timur. Dukungan tersebut membantu panitia dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan pertandingan hingga selesai nanti.
12: Jadi kegiatan yang dipertandingkan pada perayaan hari ulang tahun tahun 2026 adalah pertama, olahraga yang mempertandingkan turnamen sepak bola. Kemudian yang kedua, gerak jalan tingkat umum dan pelajar. Yang ketiga, fun walk, green walk atau jalan sehat sejauh 5 km. Dalam pelaksanaan HUT Kabupaten ke-23, terdapat sponsor dari perusahaan tambang, sponsor 50% kegiatan pertandingan bola oleh Antam Group, PT Antam, PT NKA, dan PT SDA sebesar 50% dari total pembiayaan.
11: Menurut panitia, pertandingan sepak bola akan berlangsung hingga akhir Mei 2026 dengan sistem kompetisi terbuka. Tim peserta berasal dari sejumlah kecamatan dan komunitas olahraga di Kabupaten Halmahera Timur. Panitia berharap seluruh rangkaian pertandingan berjalan aman, tertib, dan menjunjung tinggi sportivitas antar pemain. Turnamen tersebut juga diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan masyarakat dalam perayaan HUT ke-23 Kabupaten Halmahera Timur. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
5: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini saya sudah bersama perakhiran Fahmi yang akan informasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Fahmi, silakan laporan Anda.
13: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kondisi cuaca secara umum di wilayah Maluku Utara pada malam dan dini hari nanti umumnya berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang di beberapa wilayah, yaitu di sekitaran wilayah Morotai, Jailolo, Batang Dua, Ternate, Tidore, Sofifi, Motimakeang, Kayua, Kasiruta, Bacan, Gane, Patani, Gebe, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya berawan dengan potensi hujan yang berpeluang terjadi pada pagi, siang, dan sore hari di beberapa wilayah, yaitu Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Ibu, Ternate, Tidore, Oba, Wasile, Maba, Weda, Patani, Gebe, Bacan, Gane, Obi, Mangoli, dan Taliabu. Untuk angin sendiri bervariasi dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam dengan suhu udara berkisar 23 hingga 28 derajat Celcius. Untuk informasi, perakiran tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar 0,25 hingga 1,25 meter. Waspada potensi peningkatan tinggi gelombang akibat kondisi cuaca buruk di wilayah perairan Maluku Utara yang berpeluang terjadi pada dini hari, pagi, dan siang hari. Himbauan kami kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
5: Selamat sore Fahmi kembali, terima kasih untuk laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di ri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama teknik montasi Ariandi Upara, desa editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Hari ini Sabtu di akhir pekan 23 Mei 2026. Anda bersama Ternate Malam. Saya Roni, dibantu teknik studio ada Ariandi Upara. Rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah akan mengiringi Anda pendengar menemani waktu malam Anda di Ternate Malam hingga nanti selesai di jam 12 atau tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Gimana suasana Anda di sore ini ya, di hari Sabtu menikmati hari libur, ada yang selagi liburan ya di hari satu akhir pekan, yang selagi juga punya rencana untuk menikmati liburan hari ini dan besok ini karena sudah memasuki waktu sore, sudah menjelang malam, jadi mungkin sudah kembali ke tempat tinggal Anda masing-masing ya. Baik, dan pendengar, saya mau jumpai Anda kaum muslimin dan muslimat yang sekiranya akan kembali juga menunaikan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib sebentar nanti jatuh pada pukul 18:35 waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya, sebelumnya kami akan hadirkan dulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini dari surat Ibrahim ayat 28 sampai dengan seterusnya bersama Haji Mirwan Batubara.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmi wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Hikmah Quran yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Qur'an Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk anda mendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk komandan azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib. Allahu Akbar, Allah.

0: الدائمه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Indonesia. Kebayang gak sih, mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi tak kalah

solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pulau 1 RRI.
1: Pendengar, selamat malam. Kita cek fakta pukul 19 malam ini. Satu informasi terkait dengan tautan untuk klaim bantuan benih ayam, ikan, sapi, dan kambing. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama. Di media sosial beredar tautan yang diklaim untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan diklaim meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Namun berdasarkan penelusuran dari tim cek fakta, unggahan tersebut adalah hoax dan tidak terindikasi modus pencarian data pribadi atau phishing. Narasi yang beredar, tautan yang diklaim mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah dibagikan di akun Facebook. Setelah ditelusuri, tautan yang diklaim untuk akses bantuan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap, nomor akun Telegram. Akan tetapi, laporan tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Adapun Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Dirjen PKH, Kementerian Pertanian telah mengeluarkan himbauan terkait penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Dirjen PKH mengingatkan masyarakat untuk memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi agar tidak terhindar dari yang namanya penipuan. Setelah diambil kesimpulan, berdasarkan penelusuran tim cek fakta, tautan yang diklaim untuk mengakses program bantuan peternakan 2026 dari pemerintah adalah informasi yang tidak benar atau hoax. Untuk mengisi cek fakta di pukul 19 malam ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masih di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 19 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Sebelumnya juga saya ucapkan selamat malam untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Ternate malam ini ya. Nah, gimana dengan suasana malam Anda? Ini malam Minggu loh ya. Benar, malam Minggu. Tanpa terasa kita sudah di minggu yang terakhir ya. Karena sudah di tanggal 23. Oh benar ya, sudah di hari Sabtu, nanti besoknya sudah masuk kiri minggu yang terakhir untuk sepekan berikutnya. Baik, dan yang selagi menikmati suasana malam Anda di rumah, ini jam-jamnya berkumpul bersama keluarga untuk mungkin menikmati menu makan malam. Ya pastilah ya. Oke, dan sambil mengiringi Anda malam ini, sambil menikmati makan malamnya bersama keluarga, sambil kami iringi juga dengan lagu-lagu untuk Anda, nanti ada beberapa informasi yang akan kami turunkan.

0: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
3: ...17 menit bergeser dari pukul 19 malam. Gimana suasana Anda malam ini? Malam Minggu, apakah Anda sudah punya rencana menikmati suasana malam Minggu di Kota Ternate? Kita berharap kondisinya baik, maksudnya kondisinya baik, cuaca lah ya, begitu ya. Bisa bersahabat bersama Anda sambil menikmati suasana malam Minggu di luar sana. Baik, dan peringat nanti saya ingatkan sebentar di jam 8... lebih sekitar 5 atau 10 menit nanti kita akan ada dialog Ternate malam ya. Ada obrolan komunitas yang akan kita bahas mengenai Accounting Week West 2026 ya, tentang kolaborasi, terus juga pertumbuhan dan nilai kemanusiaan. Nanti bersama dari Unhair Ternate ya, yang akan membahas tentang Accounting Week West 2026 ini. Ada Ketua Panitia Muhammad Saiful Sibua, ada juga Ketua Umum Himapro Akuntansi, ada Rizky Akbar, terus juga PIZ Eksternal PIK ya, Siti Kuzul Fatima akan bersama Anda sebentar. Nanti kita obrolan sebentar di obrolan komunitas ya, di jam 8 sekitar 5 atau 10 menit ya, pasti Anda tetap tongkrongin aja di sini ya bersama program Masato. Sekali lagi selamat makan malam untuk Anda yang selagi menikmati suasana makan malam di rumah. Oke, bicara tentang makan malam yang mungkin jangan sampai Anda telat makannya karena sudah di jam 7 lebih. Nah, saat waktu makan ya sudah ya, jangan sampai Anda terlambat. Ada yang makannya jam 9, ada makannya jam 10, ada juga loh ya makan sampai larut malam. Jam 12 sampai dengan jam 1, jam 2, itu bukan makan lagi lah. Sudah masuk waktu besok begitu ya. Kalau bicara tentang makan, pendengar, ada juga yang baru saja selesai masak mungkin di rumah ya. Baru orang Ternate bilang baru teru nasi, aduh baru masak nasi begitu ya. Nah, kadang-kadang orang itu bingung. Sebenarnya kalau kita masak nasi itu apa sih, berapa kali beras yang harus kita cuci ya sebelum nanti kita masak begitu ya. Nah, mungkin sedikit kita berbagi tips untuk Anda nih malam ini ya. Jadi mungkin sebelum dimasak, beras biasanya kan kita cuci dulu ya. Kita terlebih dulu kita lihat dulu ya untuk takarannya, sesuai dengan mungkin takaran yang mungkin Anda masukkan, berapa porsinya, berapa kaleng, berapa kaleng itu ya, biasanya ukuran dari kaleng ataupun ada seukuran begitu ya, boleh ya, apa ukuran saja boleh, yang penting bisalah sesuai dengan takaran Anda. Banyak sih orang merasa semakin sering katanya kita cuci beras, makan beras sama semakin bersih dan sehat. Nah, apakah benar ya? Kadang-kadang kalau biasanya masih kotor kita cuci lagi, airnya masih kelihatan putih sekali ya, ya kelihatan masih keruh begitu ya. Katanya dicuci lagi. Nah, pertanyaan sebenarnya ya, berapa kali beras harus dicuci sebelum kita masak? Ya, ini sebenarnya saya penasaran dulu. Pada dasarnya memang tidak ada angka baku yang menyebutkan beras harus dicuci sekian kali. Kadang-kadang orang biasanya 2, 3, 4, udah sampai banyak kali, sampai jernih. Nah, penelitian dari Fitsensi mengutip dari National Center for Biotechnology Information, ini mencuci beras katanya terlalu sering juga tidak katanya selalu baik. Tujuan sederhana mencuci beras yaitu membersihkan debu saja, terus juga kotoran ringan serta sisa pati di permukaan agar nasi tidak terlalu lengket. Namun pembilasannya sebenarnya cukup dilakukan 1-2 kali saja ya, jangan sampai bersih airnya, jangan sampai bersih sekali ya. Nah, inilah metode pencucian beras memang bisa mengurangi residu di permukaan. Namun di saat yang sama, proses ini juga menghilangkan yang namanya mineral penting loh ya, seperti magnesium, kalsium dan fosfor. Jadi artinya di sini semakin sering di beras dicuci, bukan cuma kotoran yang hilang, tetapi juga sebagian zat gizi juga bisa ikut berkurang. Begitu. Jadi cucinya 1-2 kali saja ya. Air keruh saat mencuci beras sebagian besar berasal dari pati alami di dalamnya. Jadi jika seluruh pati permukaan terus dibuang, nasi di sinilah maka nasi bisa kehilangan tekstur dan sebagian nilai gizinya. Itu. Oleh karena itu sebenarnya tidak perlu mencuci beras sampai airnya bersih benar-benar bening begitu ya. Nah, cukup bilas hingga air terlihat lebih jernih. Nah, bagaimana sebenarnya? Ada yang bertanya juga untuk menghilangkan kandungan arsenik dalam beras. Nah, beras sendiri diketahui yaitu mengandung arsenik dalam jumlah yang umumnya masih bisa ditoleransi oleh tubuh manusia. Ini sebagai konsumsi harian. Meski begitu tetap saja ya, beberapa orang merasa khawatir hingga beras dicuci secara berlebihan lah. Ada yang 3, ada 4 begitu ya. Padahal efek mencuci beras terhadap kandungan arsenik di dalamnya tidak terlalu besar begitu ya. Dari Food and Drug Administration ini mencatat membilas beras sebelum dimasak hanya memberi efek minimal terhadap kadar arsenik yang pada nanti nasi yang matang. Jadi cara lebih efektif untuk menurunkan kadar arsenik dalam beras adalah dengan memasaknya dengan air berlebihan dan buang sisa airnya. Cara ini dapat menurunkan kadar arsenik sekitar 40-60%. Nah, cara yang sudah saya berikan ini juga mungkin bisa Anda konsekuensi tersendirilah pada kandungan nutrisi dalam berasnya. Bisa jadi kandungan nutrisi penting seperti folat, zat besi, niasin, dan tiamin juga akan menurun sekitar 50-70%. Begitu ya. Jadi ya, kalau dicuci jangan terlalu bening lah airnya ya. Mungkin 1-2 saja begitu ya. Rasa sudah cukup, nah boleh lah ya. Jangan sampai Anda mencuci beras sampai dengan 4-5 sampai bening itu ya. Waduh, ini sudah hilang loh apa yang dikatakan tadi ya, yaitu magnesium, kalsium, fosfornya begitu ya. Oke, itu dia sedikit yang saya perlu saya bagi untuk Anda yang baru masak malam ini, bolehlah sambil mencuci beras 1-2 kali saja boleh ya. Kita dengarkan lagu dulu.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Pendengar, Malaysia ini akan memperlakukan aturan baru platform digital. Ini mulai Juni mendatang. Aturan baru tersebut diberlakukan untuk melindungi anak di bawah umur dari konten berbahaya di internet. Aturan tersebut mewajibkan platform digital membatasi pendaftaran dan kepemilikan akun bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun. Nah, selain itu juga pendengar, penyedia layanan daring juga diwajibkan yaitu memperkuat pengawasan dan tata kelola konten platform masing-masing. Kebijakan baru tersebut diumumkan oleh Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia pada Jumat kemarin, yang menyatakan aturan ini dirancang untuk memberikan perlindungan dan pembatasan sesuai usia terhadap fitur daring yang dianggap berisiko tinggi. Melansir dari ZNA, regulator tersebut memberikan masa tenggang yang wajar bagi perusahaan teknologi. Nah, pendengar, langkah ini dilakukan agar perusahaan dapat menyelesaikan proses verifikasi dan menyesuaikan diri dengan ketentuan baru. Menurut MZMZ, pendekatan implementasi aturan akan berbasis hasil, yaitu dengan perusahaan teknologi memiliki fleksibilitas untuk bagaimana memilih solusi yang sesuai dengan standar keamanan, privasi, dan juga hukum. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia juga diketahui meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan media sosial setelah meningkatnya konten berbahaya di internet. Nah, di sini pemerintah Malaysia menganggap perjudian daring, penipuan daring, terus juga pornografi anak, grooming anak, dan perundungan cyber sebagai ancaman serius di ruang digital. Jadi di sana pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap konten terkait ras, terus juga agama dan kerajaan. Pemerintah di sana juga berencana katanya menerapkan sistem verifikasi di usia pengguna pada tahun ini, mengikuti langkah serupa yang mulai diterapkan di berbagai negara ya. Nah, dari portal rri.co.id, sejumlah negara di dunia kini tengah mempertimbangkan larangan media sosial bagi pengguna di bawah usia 16 tahun. Nah, di sisi lain, perusahaan teknologi mengklaim telah memiliki fitur perlindungan anak. Meski demikian, pihak menilai diperlukan langkah yang lebih tegas dan dapat ditegakkan secara hukum. Sementara itu, awal tahun ini regulator Malaysia sempat memblokir sementara akses ke asisten Algroq. Langkah tersebut dilakukan setelah muncul kecaman global terkait penggunaan untuk membuat gambar eksplisit tanpa persetujuan korban. Nah, Indonesia sebelumnya juga sebenarnya mulai memperlakukan larangan media sosial bagi pengguna di bawah usia 16 tahun pada Maret 2026 ini. Tapi kebijakan tersebut diterapkan untuk melindungi sekitar 70 juta anak dari ancaman pornografi daring, perundungan cyber, dan kecanduan internet. Nah, ini Malaysia sudah mulai diperlakukan mulai Juni ya, tepatnya 1 Juni mendatang. Jadi di Indonesia sendiri sebenarnya pemerintah menunda yang namanya akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai langkah katanya perlindungan dari berbagai risiko di ruang digital. Ini mulai dari kecanduan gawai hingga paparan konten berbahaya. Ya, tentu saja kita tahu kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan anak atau PP Tunas, begitu ya. Itu yang dikatakan langsung Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz, bahwa kebijakan ini bukan bertujuan melarang anak menggunakan teknologi, melainkan yaitu memastikan mereka memiliki kesiapan mental dan psikologis sebelum memasuki ruang media sosial yang kompleks, begitu ya. Jadi pemerintah menerima banyak usul masukan dari masyarakat mengenai meningkatnya risiko penggunaan media sosial bagi anak-anak. Risiko tersebut mencakup yaitu kecanduan digital, paparan konten negatif, perundungan cyber, hingga penipuan daring yang kerap menyasar pengguna pada usia muda, begitu ya. Oke, ini memperlakukan hal tersebut sebenarnya baik sekali ya. Jadi pemerintah menjelaskan sedikit alasan menunda akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kita berharap secepatnya juga ya, seperti yang diterapkan Malaysia katanya nanti di Juni, 1 Juni mendatang, bulan berikutnya loh ya.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
4: Hai, aku charger HP.
3: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
4: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
3: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
4: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
3: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
4: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
5: Jangan dipegang. Tidak.
6: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
7: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
8: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
7: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
9: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, kita break sesaat ya. Anda kaum muslimin dan muslimat malam ini akan kembali menunaikan sholat isya. Informasi waktu azan isya sebentar nanti jatuh pada pukul 19:48 waktu Indonesia Timur. Sambil kita nantikan kemudian azan isya, lagu-lagu bernuansa islami kami persembahkan untuk Anda.

untuk Anda mendengarkan muslimin dan muslimat, saatnya untuk kemanan ajan Isa wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, sekali lagi kami ucapkan selamat menjalankan sholat Isya.

Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Baik, untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, sekali lagi kami ucapkan selamat menunaikan sholat isya. Semoga amal ibadah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

kami sampaikan lintas informasi pukul 20 malam ini. Dua informasi kembali kami kutip melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi internasional terkait tata kelola royalti digital global. Langkah tersebut dilakukan melalui Forum Standard Committee on Copyright and Rights atau CER di 48 di Jenewa. Pertemuan bilateral membahas distribusi royalti digital dan perlindungan hak cipta internasional. Perkembangan teknologi di kecerdasan artifisial juga menjadi perhatian utama pembahasan. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansa Siregar menjelaskan pendekatan Indonesia dalam forum tersebut, pemerintah mendorong kesamaan pemahaman global mengenai royalti digital keadilan. Menurutnya sejumlah negara menyoroti dampak kecerdasan artificial intelligence terhadap hak cipta global. Flexibilitas untuk internasional juga menjadi perhatian dalam pembahasan di CIRR. Indonesia juga membuka memasukkan isu artificial intelligence AI dalam pembahasan global tersebut. Selain Spirus, Swiss turut menyoroti proposal Indonesia dalam forum. Usulan Indonesia dinilai membuka peluang pengembangan instrumen non-mengikat internasional. Hermansa menjelaskan proposal Indonesia masih berupa rangka awal yang fleksibel dan inklusif. Seluruh negara akan tetap diberi ruang membahas usulan pertama. Kita beralih ke satu informasi daerah. Kepala Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara Brigjen Jenderal Polisi Ari Budiman menyatakan komitmennya untuk melanjutkan tugas Irjen Pol Suwaris Anggono untuk membangun Maluku Utara yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaan tersebut disampaikan langsung Brigjen Pol Ari Budiman saat konfirmasi RRI usai upacara verbal Encom Pride yang berlangsung di lapangan Apel Catur Prasetya Mako Polda Maluku Utara di Sovivi pada hari ini. Kapolda menyatakan sebagai pejabat baru di Maluku Utara, pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi berbagai konflik sosial di tengah masyarakat.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami berdengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 20 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Sudah sebelumnya kita informasikan ke Anda, malam ini nanti kita berdialog dalam Ternate Malam, obrolan komunitas.

0: Masih dipancarluaskan langsung dari Jalan Sultan Hairun nomor 2, gedung RRI lantai 1. Sekali lagi terima kasih Anda yang masih tetap stay tune bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita berjumpa kembali malam ini Dialog Ternate Malam, ini bersama teman-teman dari Universitas Hairun Ternate ya. Kita masuk di obrolan komunitas. Malam ini kita membahas mengenai Akunting Weekfest 2026, kolaborasi, pertumbuhan dan nilai kemanusiaan. Saya penasaran juga sebenarnya ya, karena memang tahun-tahun kemarin saya sebagai mahasiswa juga. Nah ini kalau bicara tentang akunting pasti dari akuntansi ya. Tapi saya perkenalkan dulu satu persatu malam ini di studio persatu. Sudah bersama saya di Ternate Malam ada Ketua Panitia Muhammad Saiful Sibuah. Selamat malam, assalamualaikum. Oke, baik. Coba digoyang ini sedikit boleh? Coba. Udah, boleh. Panggil siapa nih adik siapa?
1: Kebetulan dipanggil Ai.
0: Ai, ya. Baik, nanti kita bersama Ai menceritakan tentang bagaimana tuh nanti topik kita tentang Akunting Weekfest 2026, kolaborasi, pertumbuhan dan juga nilai kemanusiaan. Selain Ai, ada juga Ketua Umum Himapro Akuntansi, ada G. Rizky Akbar, betul?
2: Betul.
0: Oke, selamat malam.
2: Malam.
0: Selamat bergabung di Pro 1. Sudah semester berapa sekarang?
2: Semester 8.
0: Semuanya semester 8 ya?
3: Beda.
0: Beda ya?
3: Iya.
0: Tapi dari akuntansi semua?
3: Akuntansi semua.
0: Ya. Oke, baik. Selain Ai, ada juga Rizky. Kita punya cewek satu-satunya malam ini ya.
3: Aduh.
0: Ada Siti Huzul Khotimah.
3: Iya.
0: PIC eksternal.
3: Iya, betul sekali. PIC.
0: PIC itu apa sebenarnya?
3: Jadi kalau di bidang kan ada koordinatornya, ya. Ketua bidangnya. Saya itu di atasnya core-nya begitu kakak.
0: Di atasnya
3: jadi
0: core lagi.
3: Iya, untuk bagaimana membantu core-nya mengarahkan teman-teman anggota kerja sesuai tupoksi bidangnya begitu.
0: Oke, nanti kita bahas lebih lengkap lagi. Sebentar ya, pendengar nanti Anda bisa bergabung kalau Anda ingin bertanya sebagai malam ini di dialog kita, silakan di line telepon 0921312551, juga di WhatsApp 0821203751180. Kita live juga melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Anda juga bisa menonton langsung atau juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Anda yang lagi dengar juga melalui FM di 101,8, begitu juga di stasiun relay kami di Maba Halmahera Timur ada 88,5 FM, begitu juga di Morotai dan sekitarnya melalui stasiun relay juga kami di sana di 93,6 FM. Kita bahas banyak sebentar untuk Anda dan saya sedikit penasaran dengan topik kita. Akunting Weekfest 2026. Ini mungkin kegiatannya sebenarnya ya.
3: Iya.
0: Oke, sebagai pengantarnya, siapa yang bahas lebih dulu? Silakan.
1: Mungkin lebih lengkapnya saya akan.
0: Oke, silakan.
1: Oke. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dulu kegiatan ini tuh adalah untuk merayakan ulang tahun akuntansi kebetulan. Baik. Yang ke-17 tahun.
0: 17 tahun ya, bisa pentin dong ya.
3: Iya.
0: Oke. Terus bagaimana lagi?
1: Kegiatan ini tuh adalah program kerja dari bidang kami, tepatnya dari bidang CIT untuk bagaimana mengasah talent muda dan berbakat dari akuntansi khususnya ekonomi. Yang lebih tepatnya itu sebagai wadah bagi mereka untuk mengembangkan skill dan soft skill. Namun ada juga beberapa yang di luar dari perlombaan, contohnya kegiatan event yang akan kami jalankan sesuai dengan tema yang kami angkat. Sebelumnya saya jelaskan dulu tema kami.
0: Silakan.
1: Akuntansi account AWF, kami mengambil tema itu adalah accounting in harmony, grow and celebration for humanity. Atau tadi yang sudah disebut oleh kakak itu adalah akuntansi dalam harmoni yang mempertumbuhkan dan berkarya dalam kegiatan dan bagi kemanusiaan. Tema ini tuh yang pertama untuk memperingati perayaan akuntansi dan juga ulang tahun. Yang kedua itu untuk menyediakan wadah bagi mahasiswa. Yang ketiga itu untuk menumbuhkan nilai sportivitas. Yang keempat itu meningkatkan kepedulian sosial. Karena akuntansi bukan cuma tulisan dan nilai dari angka di atas kertas, namun juga kami juga peduli sesama manusia.
0: Betul, oke, baik. Ada? Masih ada? Sila. Boleh, oke. Okay. Ya. Sekarang semester berapa?
1: Semester 4.
0: Semester 4. Ya. Saya penasaran karena topiknya juga ada kolaborasi, pertumbuhan, dan nilai kemanusiaan. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kata-kata seperti itu? Ada nilai kemanusiaannya seperti apa sebenarnya sebagai anak muda, sebagai mahasiswa sekarang?
1: Ya, baik. Kami itu kemarin itu ada sempat mengadakan acara kebetulan. Acaranya tuh di sekolah SLB. Sekolah luar biasa.
0: Luar biasa, oke.
1: Okay. Di Sasa tepatnya. Jadi kami itu mengajarkan kepada mereka bahwa kami dari ekonomi khususnya akuntansi itu sangat peduli kepada mereka.
0: Baik.
1: Dan bukan cuma sekedar apa? Bersosialisasi sama mereka, tapi kami juga mengajarkan nilai-nilai dan juga ajaran-ajaran sekolah kepada mereka bahwa kami itu peduli kepada mereka. Dan juga bukan cuma itu, kami juga ada beberapa kegiatan dan kebetulan kami itu ada mengadakan sumbang sih. Baik. Kami itu ada membuka sumbangan untuk ke panti asuhan. Tapi sementara masih dalam proses kebetulan untuk meminta sumbangan. Okay. Tapi bukan cuma sekedar uang, tapi juga ada juga beberapa contoh barang-barang bekas yang sudah tidak dipakai. Itu.
0: Tapi mungkin dengan nanti kegiatan-kegiatan dilaksanakan ini ya. Ada mungkin ada kolaborasi dengan pemerintah, tapi kita bahas dulu. Saya ke Rizky dulu, Rizky. Oke, okay, Rizky. Topik kita yang sama. Menurut Anda bagaimana sebagai mahasiswa? Silakan. Apa yang nanti digelar kegiatannya bagaimana?
2: Baik, mungkin saya awali dengan kenapa sampai kami membuat kegiatan ini. Sejarah singkat mengenai AWF. AWF ini sebenarnya itu sudah beberapa kali berganti nama.
0: Baik.
2: Tujuannya itu seperti yang sudah dikatakan oleh ketupan, bahwasanya ini sebagai apa nama perayaan hari ulang tahun
0: akuntansi
2: yang ke-17.
0: Oke.
2: Dan itu sudah dilaksanakan sudah lama dan terus berkembang sampai sekarang.
0: Baik.
2: Dan pada AWF kali ini itu kami mengangkat tentang kemanusiaan, kolaborasi dan sebagainya, itu untuk bagaimana kita sebagai mahasiswa akuntansi itu peduli terhadap sesama manusia.
0: Okay.
2: Baik mau aksi maupun secara apa ya, karena di AWF juga itu ada kegiatan rutin yaitu donor darah. Jadi bagi saya itu walaupun tidak banyak darah yang diberikan dan lain sebagainya, itu bisa membantu saudara-saudara yang lain
0: yang membutuhkan.
2: Ya, yang membutuhkan.
0: Oke.
2: Okay. Selain daripada yang dikatakan oleh ketupat bahwa membersamai siswa-siswi dari SLB, kami juga melaksanakan itu.
0: Baik.
2: Mungkin demikian sih.
0: Baik. Dan Rizky, Anda memandangnya seperti apa sebagai seorang mahasiswa dari prodi akuntansi ini ya? Masyarakat sendiri di Kota Ternate, mungkin teman-temannya lain antusiasnya seperti apa dengan mungkin gelaran-gelaran atau kegiatan seperti ini?
2: Kalau untuk antusias, saya masuk di kalangan mahasiswa dulu.
0: Iya,
2: iya. Seputaran panitia dulu. Itu untuk saat ini itu mereka sangat antusias dalam hal melaksanakan kegiatan ini, terutama di bagian aksi kemanusiaan. Itu terbukti bagaimana kemarin waktu donor darah, alhamdulillah pencapaian yang kami dapat itu kami berhasil menyumbangkan sekitaran 17 lebih
0: ya, darah. Okay, baik.
2: Dan juga banyak waktu turun ke membersamai siswa-siswa SLB itu juga banyak dari panitia yang mengikuti kegiatan ini. Berarti bahwa kita lihat bahwa
0: antusiasnya
2: luar biasa dari panitia dan mahasiswa akuntansi.
0: Oke, okay, baik. Saya ke PIC eksternal ada Siti. Siti.
3: Halo.
0: Ya, Siti, dari Anda sendiri seperti apa ya? Mungkin kegiatan ini berlangsung nanti sudah berlangsung atau nanti?
3: Sedang berlangsung
0: ya, sedang berlangsung ya. Dari tahun ke tahun bagaimana menurut Anda responnya dah? Bagaimana?
3: Kalau menurut Siti
0: kan
3: dari
0: sekarang kan sudah 17 tahun kan?
3: Iya, 17 okay. tahun kebetulan masuk di panitia AWF ini karena kan dari ini yang kedua kali
0: ya, masuk gabung, di panitia
3: ya, okay. panitia accounting week fest. Jadi kalau sekarang kegiatannya sedang berlangsung dan menurut Siti tuh dari tahun ke tahun itu semakin baik gitu. Okay. Kakak, jadi dari yang dulunya kita tidak sampai berpikir tentang akuntansi ini kan kalau kita tahu hanya keuangan begitu. Nah, di tahun ini tuh kita merubah bahwasanya kita harus peduli juga terhadap lingkungan kita. Betul. Sehingga pada tahun ini Siti Rasa lebih dari yang kemarin tuh, karena pada tahun ini kita lebih peduli kepada kemanusiaan begitu. Ada beberapa kegiatan yang kami buat untuk menunjukkan kepada masyarakat sekitar juga tentunya bahwasanya kalau kami dari mahasiswa akuntansi itu tidak hanya fokus pada bagaimana membuat laporan keuangan begitu. Nah, dari sini bahkan di saat menuju Disnatalis kita membuat sebuah kegiatan yang dimana supaya masyarakat tahu bahwasanya ada mahasiswa akuntansi yang mereka itu juga peduli terhadap masyarakat sekitar. Okay. Gitu kakak.
0: Baik, oke. Okay. Saya ke Ketua Panitia dulu nih. Sebentar ya, Siti sebentar. Rizky sebentar ya. Nah, ya. Rangkaian-rangkaian kegiatan-kegiatan selama ini dari Anda sebagai Ketua Panitia. Okay. Bagaimana?
1: Ya, jadi rangkaian kegiatan yang telah kami jalankan itu kakak, sebagai mana dalam yang telah disusun oleh kami, pertama dari lomba dulu kali ya. Kalau dari lomba itu, pertama kami telah melaksanakan beberapa lomba. Yang pertama itu lomba tilawah, yang kedua itu lomba badminton, yang ketiga itu lomba e-sport, yang keempat itu lomba futsal, yang kelima itu lomba ranking 1, yang keenam itu lomba video grafis, yang ketujuh esai, sama yang ke-8 itu favorit tenan. Jadi ada beberapa lomba yang belum selesai kebetulan, soalnya kan masih dalam proses. Yang itu ada 3 lomba, dan alhamdulillah beberapa lomba yang kemarin kami jalankan itu semua berjalan dengan lancar.
0: Tapi lombanya mencakup dari mahasiswa saja atau bagaimana?
1: Kebetulan ada beberapa lomba yang di luar umum, khususnya umum ya. Itu lomba video grafis, karena lomba video grafis yang kita angkat ini tentang kemanusiaan juga. Baik. Jadi kita rasa bukan cuma mahasiswa yang peduli terhadap kemanusiaan.
0: Iya, betul. Oke. Ini ya, selain prodi yang lain begitu ya, selain dari Anda prodi akuntansi begitu. Kira-kira Anda sudah bekerja sama dengan mungkin ada prodi ataupun dengan pemerintah setempat bagaimana? Sudah ada maksudnya?
1: Kalau dari yang lain tuh kami belum ada, tapi kalau dari akuntansi sendiri itu kami ada berkolaborasi dengan IAI. Kebetulan IAI itu adalah Ikatan Akuntansi Indonesia. Okay. Jadi mereka juga sangat mensupport kami. Jadi gitu kan.
0: Baik. Oke. Okay. Dan pendengar, kalau Anda ingin bertanya, Anda mungkin malam ini mahasiswa di bagian akuntansi sama-sama teman-teman di sini, boleh sih ya. Dan yang lain boleh silakan di line telepon kita buka 0921312551, juga 0822037580. Nah, kegiatan-kegiatan dilaksanakan selama ini dari prodi akuntansi ya. Mbak Siti, Anda sebagai seorang perempuan mungkin ya, yang mungkin mewakili teman-teman juga di sini, kira-kira menurut Anda bagaimana respon sendiri dari mahasiswa yang lain atau dari mungkin selama kegiatan yang dilangsungkan begitu?
3: Responnya kalau menurut Siti sangat-sangat luar biasa antusias dari teman-teman, karena ketika kita buka lomba itu kan lomba yang bahkan kita lomba itu kakak di luar dari ini ya, di luar dari program studi kita gitu. Olahraga ada, semuanya ada begitu. Jadi antusias dari teman-teman mengikuti kegiatan kita tuh kayak ramai sekali begitu. Bahkan kami tuh berpikir bahwa ini nanti sampai di malam puncak ini antusias mereka akan sama seperti ketika mereka tahu bahwa Accounting Week Festival ini sedang diadakan begitu. Okay. Jadi sangat-sangat memang dari futsal pun kemarin tuh meriah sekali gitu. Kita di lapangan Waterboom sama di Jati itu memang penontonnya di luar dugaan. Ya.
0: Oke. Okay. Nah, sekarang kita hidup di dunia digital sekarang kan. Yeah. Yeah. Apakah salah satunya mendukung sekali dari mahasiswa? Coba menurut Anda bagaimana? Mempromosikan salah satunya melalui media digital sekarang bagaimana?
3: Kalau menurut Siti untuk kita mempromosikan, menurut Siti ya cukup ini juga di tahun ini, karena kita bekerja sama dengan beberapa media partner. Salah satunya RRI Ternate. Okay, ya, terus ada juga dari beberapa yang lain seperti Humas, Unhair, kemudian Malutpos, kemudian TCS, banyak lagi dan lain sebagainya. Kami bekerja sama dengan mereka sehingga itu menurut Siti membuka jejaring kita di luar juga, supaya lebih banyak orang tahu bahwasanya program studi akuntansi ini sedang melakukan atau membuat kegiatan Accounting Week Festival ini menuju Disnatalis Akuntansi gitu. Jadi kalau di media digital Bolehlah untuk sekarang ini kita cukup di atas gitu, karena media partner yang kita gandeng juga banyak gitu kakak.
0: Oke. Rizky, Anda sendiri bagaimana? Pertumbuhan atau nilai kemanusiaan sekarang sebagai seorang mahasiswa menurut Anda bagaimana? Dengan topik kita yang ada tadi. Sedikit menyindir begitu. Ayo.
2: Kalau berbicara kemanusiaan ini banyak, ada banyak faktor. Kalau di sekitaran mungkin lingkup kampus, memang banyak yang yang peduli terhadap sesama sosial. Bisa kita lihat juga bagaimana waktu pelaksanaan kegiatan yang di awal itu banyak juga yang mengikuti kegiatan kami. Karena waktu pembukaan juga itu kami adakan satu seminar yang dimana itu membahas mengenai lingkungan. Jadi waktu seminar itu banyak yang menonton, sekitaran 200-an orang yang mengikuti seminar kami. Jadi dilihat dari situ bahwa antusias atau masyarakat kampus ini sangat peduli terhadap lingkungan.
0: Apa sih kalau topik yang kita bahas ini ya dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah dengan topik tersebut yang Anda angkat itu merupakan nilai kemanusiaan dalam kehidupan kita sehari-hari, mengkolaborasikan dengan teman-teman begitu, bagaimana?
1: Kalau dari saya kembali lagi ke tadi yang dikatakan oleh Ketum tadi, bahwa yang kami ambil di talk show itu kan soal lingkungan. Jadi itu kan kesadaran manusia, kebetulan itu kan kesadaran manusia bahwa kita tuh sesama manusia tuh harus saling peduli, bukan cuma peduli sesama manusia tapi juga dengan lingkungan, alam, dan juga karena kita sebelum kita tinggal di sini itu pasti lingkungannya udah bersih sebelumnya, tapi bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan itu agar tetap bersih dan terus seperti itu.
0: Baik, Anda melihat sebagai lingkungan di sekitar kota Ternate bagaimana menurut Anda?
1: Kalau kebetulan kota Ternate mungkin kesadaran masyarakatnya masih sangat
0: minim atau bagaimana?
1: Sangat minim. Bukan mau membandingkan ya kakak, tapi kebetulan di kota Tidore itu kebetulan mungkin kepadatan penduduknya menurut saya yang pertama, kepadatan penduduk kota Ternate sama kota Tidore itu mungkin beda ya, agak beda. Jadi mungkin kepadatan penduduk di Ternate itu lebih padat, makanya pengelolaan sampahnya itu jadi lebih meningkat. Jadi pencemaran lingkungan juga mungkin atas dasar kesadaran masing-masing kali ya kakak. Jadi itu saja sih kalau
0: dari Anda melihatnya ya, tentang lingkungan salah satunya sampah ya, sebagai sampah. Mahasiswa dari kacamata Anda sendiri bagaimana, dari kota Ternate ya, Anda memandangnya bagaimana?
1: Kalau kebetulan kan kita belajar akuntansi ya kakak. Jadi di dalam akuntansi itu diajarkan tentang green accounting kakak.
0: Itu ternyata masuk juga kan,
1: masuk
0: di dalam
1: juga ya, itu ya. Jadi bagaimana kita cara untuk mengelola sampah dan juga kalau di perusahaan atau UMKM kakak, itu bagaimana mereka
0: mendaur
1: ulang dan juga memasukkan biaya-biaya yang biaya sampah yang mereka timbulkan ke laporan keuangan mereka.
0: Baik. Siti, menurut Anda bagaimana? Sama pertanyaan saya sama Ketua.
3: Sampah tadi ya kakak ya.
0: Ada kan sangkut pautnya juga dalam topik kita ini ya.
3: Betul sekali. Tadi yang dikatakan Ketupat tidak keliru sama sekali begitu, karena kita di akuntansi juga belajar mengenai itu, sehingga penerapannya bagaimana ketika kita membuat itu harus juga ada penanganannya. Jadi kayak di sini kayak UMKM gitu, mengelola sesuatu sehingga harus ada biaya yang untuk menangani sampah tersebut, begitu kan. Nah, pandangan saya harapannya sih semoga di kegiatan ini nanti nextnya gitu ada salah satu kegiatan yang nanti mungkin kita akan buka lagi untuk bagaimana kita lebih peduli lagi dengan lingkungan, salah satunya sampah. Kalau memang tidak sampai di event yang kali ini, semoga next tahun depan lebih lagi untuk lingkungannya begitu. Jadi untuk di Accounting Week Festival yang kali ini mungkin kita susunnya dari awal itu lebih fokus belum ke sampahnya bagaimana program terhadap masyarakat kemanusiaan gitu.
0: Tapi sebenarnya diharapkan juga sebenarnya kegiatan ini bisa sama ya, maksudnya ada dimasukkan ke kegiatan tersebut begitu. Saya sedikit melihat tentang pertumbuhan. Maksud dari pertumbuhan ini sebenarnya apa? Apakah pertumbuhan penduduk atau apa sebenarnya Siti?
3: Kalau dari aku pertumbuhan tuh karena kita dari mahasiswa ya, jadi kita angkat satu kata pertumbuhan itu bagaimana dari yang awalnya mungkin nol, dari yang kita belum berpikir bahwasanya untuk membuat salah satu kegiatan ini. Nah, lewat Accounting Week Festival ini kita munculkan suatu pertumbuhan, yaitu pemikiran bagaimana lebih maju lagi gitu. Kayak tahun kemarin misalnya lombanya tidak sepadat yang sekarang kakak. Nah, lewat kata tumbuh ini di sekarang ini kita adakan lagi yang lebih banyak gitu. Jadi di Accounting Week Festival tahun ini tuh kita lebih membuka lagi ruangan untuk tentunya mahasiswa ya, karena kita masih tingkat mahasiswa, jadi kita membuka ruangan besar untuk mahasiswa untuk sama-sama bertumbuh mengikuti kegiatan-kegiatan di dalamnya ini, karena kegiatan-kegiatan yang kita buka ini sih terasa positif semua ya. Begitu dari lomba, kemudian program-program yang lain itu sangat-sangat positif. Dan tadi yang disinggung Ketupat tentang satu yang belum dilaksanakan kegiatannya itu kita ke panti asuhan, iya salah satunya itu. Jadi kalau di SLB sudah, panti asuhannya yang belum begitu.
0: Jadi, sehingga iya sementara direncanakan.
3: Iya, dan itu harus terrealisasi memang.
0: Betul. Jadi Siti mengharapkan seperti apa ke depannya?
3: Ke depannya next, yang tadi PR dari sini mungkin karena kita tadi di tahun ini masih fokus terhadap lingkup itu, nextnya tahun depan harus lebih luas lagi. Salah satunya itu tadi penanganan terhadap lingkungan. Ya semoga tahun depan AWF lebih lagi dari tahun ini gitu, sehingga dari tahun ini kita harus next level, harus naik. Berarti tahun depannya berarti akan naik lagi gitu kakak.
0: Oke, baik, insya Allah ya.
3: Iya.
0: Misalnya kolaborasi yang Siti harapkan seperti apa sebenarnya ke depannya nih? Apakah mungkin turut andil di dalamnya, seperti ada perusahaan mana, ada instansi mana begitu?
3: Kebetulan itu di eksternal ya, tupoksi kerjanya eksternal gitu. Di sini Siti hadir juga membuka ruang buat beberapa instansi yang memang mau berkolaborasi dengan kegiatan kita. Sama-sama ayo buat kegiatan ini lebih meriah, karena Accounting Week Festival ini kita buka bukan hanya impact-nya atau dampaknya untuk akuntansi sendiri gitu, tapi untuk lingkungan juga. Jadi untuk saat ini sudah ada beberapa instansi yang bekerja sama dengan kita, membantu kegiatan kita sampai hari ini. Tetapi dari hari ini sampai seterusnya kita masih membuka ruang itu gitu. Jadi mungkin lewat sini dari ada yang nonton ya gitu, kita masih membuka ruang gitu. Kalau ada beberapa instansi atau UMKM juga yang mau berkolaborasi dengan kami, kami sangat membuka ruang itu gitu. Karena kan nanti rencananya di malam puncaknya kita yang sudah kita susun akan ada stand-stand untuk UMKM juga gitu. Jadi lewat itu juga kita membantu gimana promosi untuk UMKM, produk-produk mereka gitu kakak.
0: Oke, baik, kita kayak gitu lagi nih. Selama ini aksi sosial yang dilakukan dari akuntansi dalam kegiatan tersebut kira-kira apa?
1: Kalau kebetulan aksi sosial yang kami jalankan itu kan baru SLB.
0: SLB saja.
1: Iya, baru SLB saja. Kebetulan untuk rangkaian kegiatan tahun ini kan, karena saya juga kan baru menjadi ketua panitia di tahun ini, saya
0: baru menjabat sebagai ketua.
1: Iya. Okay. Dipilih juga lebih tepatnya.
0: Baik, oke. Okay. Ada mungkin sedikit menyasar ke sekolah-sekolah begitu. Mungkin apa ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan dari akuntansi atau aksi sosial tadi seperti itu bagaimana?
1: Oh iya, baik kakak. Kemarin itu yang kami lakukan di sekolah SLB itu bukan cuma mengarahkan dan mengajar, tapi kami juga ada membuat kuis-kuis dan games gitu. Jadi kami sedikit menjelaskan ke mereka bahwa tentang perhitungan dan juga pencocokan gambar, dan juga ada juga games-games di bukan cuma dalam kelas tapi di luar kelas juga ada kakak. Jadi kepedulian kami dan kepekaan kami dari mahasiswa akuntansi itu bukan cuma dalam kelas tapi di luar kelas, bahwa untuk bukan sekedar mengasah otak tapi juga otot mereka kakak. Mungkin itu saja.
0: Baik, sudah di umur yang ke-17 sekarang ya. Oke, Rizky, Anda melihatnya bagaimana dari prodi Anda sendiri dari tahun ke tahun? Rizky ini sudah semester berapa tadi?
2: Semester 8.
0: Nah, coba.
2: Kalau dari saya itu melihat akuntansi ini setiap setiap hari itu pasti sangat diinginkan untuk selalu berkembang. Hmm. Begitupun yang ada di Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi, itu banyak yang perkembangan yang terjadi di lingkungan kampus. Nah, untuk salah satunya untuk menghadirkan pertumbuhan itu, perkembangan itu melalui kegiatan ini.
4: Okay.
2: Di mana kegiatan ini yang sudah disampaikan oleh Siti sama Ketupat tadi, bahwasanya ada lomba-lomba yang kami laksanakan. Itu bukan hanya sekedar dilaksanakan begitu saja, tapi bagaimana kami mau mengasah kemampuan daripada mahasiswa, baik mahasiswa lingkungan ekonomi maupun di luar lingkungan ekonomi dan masyarakat lainnya.
4: Okay.
2: Dari sini mungkin kedepannya mereka melihat bahwa oh, potensi saya di sini, maka mereka bisa kembangkan. Dan juga untuk secara akademik, itu juga di lomba ini ada ranking 1 tadi. Di sini juga kami mau kembangkan bahwa akuntansi bisa maju. Maksudnya melalui kegiatan ranking 1 ini mengasah kemampuan-kemampuan mereka yang mereka dapatkan di kelas. Maksud majunya di situ. Supaya kedepannya ada kegiatan-kegiatan tentang keilmuan akuntansi, mahasiswa-mahasiswa akuntansi Unhair siap untuk keluar mengikuti itu.
4: Baik, oke. Okay. Saya sebenarnya penasaran nih dari prodi akuntansi ini ya, mahasiswa dari tahun ke tahun bagaimana? Anda juga sebenarnya bisa mempromosikan. Kan sekarang lagi penerimaan biar.
3: Iya.
4: Siti, coba.
3: Kalau aku kebetulan Siti juga gabung di teman-teman yang dari universitas yang menangani untuk mahasiswa baru yang masuk ya kakak. Salah satu rekan admin juga di situ. Okay. Gitu. Kalau dari akuntansi tuh dari tahun ke tahun sangat luar biasa gitu. Mungkin karena salah satunya promosi kegiatan kita ini yang kuat gitu. Jadi kalau aku lihat dari tahun ke tahun tuh pendaftarnya semakin banyak gitu. Jadi akuntansi tuh di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tuh bisa dikatakan kayak mahasiswa
4: tidak pernah sunyi begitu.
3: Iya, tidak pernah sunyi. Bahkan ketika belajar pun tuh kadang kelas yang kita gunakan itu saling ini. Yang satu masuk, satu keluar. Satu masuk, satu keluar gitu. Jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tidak ada kelas kosong gitu. Jadi kalau lihat dari tahun ke tahun semakin baik, semakin bagus dan sangat bagus, mungkin karena salah satu pengaruhnya itu tentunya kegiatan-kegiatan yang dibuat itu selalu menarik gitu. Jadi lewat Accounting Week Festival ini juga nih kembali kita berusaha bagaimana supaya kegiatannya itu semakin menarik ya, untuk menarik adik-adik lagi supaya peminatnya ini semakin banyak.
4: Ai sebagai ketua panitia mungkin merangkul adik-adik yang mungkin termasuk di dalam kegiatan-kegiatan ini, bagaimana menurut Anda?
1: Adik-adik yang belum masuk atau mau masuk?
4: Mau bergabung.
1: Okay. Baik kakak. Kebetulan kami tuh di kegiatan kepanitiaan kali ini tuh kami juga membuka volunteer. Jadi volunteer itu tuh untuk mengembangkan adik-adik yang mau mengembangkan bakat dan minatnya di dalam kepanitiaan itu sangat dibutuhkan gitu. Kami juga membutuhkan mereka untuk kami mengajarkan dan juga kita belajar sama-sama lah di situ. Kalau untuk mahasiswa-mahasiswa baru nih dari akuntansi, dari saya tuh kebetulan kan kami juga punya media sosial kan kakak.
4: Ya boleh silakan, mungkin salah satunya mungkin yang lain ingin tahu begitu. Boleh.
1: Kalau untuk bagi adik-adik yang baru bergabung dan sementara kan ada proses untuk penerimaan siswa baru tuh, jadi harapan saya kedepannya tuh kalian ya masuk dalam kepanitiaan berikutnya agar kalian bisa merasakan gitu apa sih AWF itu dan bagaimana sih rangkaian kegiatan dan kepanitiaannya di dalamnya. Jadi harapan saya itu mungkin mereka bisa lebih berani untuk masuk dalam kepanitiaan.
4: Okay. Itu mungkin kita buka telepon boleh ya?
1: Boleh.
4: Nah, sepertinya Anda ingin bertanya. Baik, selamat malam. Halo.
5: Iya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
5: Dengan ibu Rima di tempat-tempat, tapi saya lagi di jalan. Karena Bang Dilan, Bang Roni, kalau misalnya di wilayah utara kota, Pro 1 pemancarnya mungkin ini nggak nyampe, jadi kresek kalau di apa di
4: di bagian utara.
5: Ya, jadi bagusnya dengan RM Citar, cuman pas di jalan tadi saya dengar di Nadewi dari akuntansi. Tadi kalau nggak salah itu di belakang bengkit di belakang itu ada acara juga deh. Itu kalau nggak salah tuh akuntansi ekonomi apa apa gitu, itu sama hukum ya. Jadi banyak banget yang di berlangsung ya di sekolah kota Ternate. Nah mungkin ini juga memang jadi motivasi ya untuk adik-adik kita yang di tingkat SMA yang mau kuliah kan. Mereka mungkin udah lulus tuh SPMB sekarang ya. Nah pengen tahu kalau untuk
4: Oke, Mbak Rima boleh diulang lagi, suaranya agak putus-putus.
5: Oh iya, halo?
4: Iya, boleh, silakan.
5: Iya, baik. Ya, jadi kalau mungkin kalau misalnya akuntansi itu berapa? Karena kan kebanyakan kalau misalnya saya lihat ya itu kan di ekonomi itu cukup banyak di ekonomi dan bisnisnya. Tapi yang khusus untuk akuntansi itu kalau boleh tahu udah terdata belum sih mahasiswanya? Mungkin itu apa di penjurusan dari awal apa gimana gitu ya sekarang sistemnya, saya kurang tahu kalau tingkat. Terus yang terus juga mau ini aja karena beberapa yang ada di kota tempatnya yang kadang kita suka ketemu sama beberapa mitra itu pasti kalau ditanya akuntansi akuntingnya dari mana gitu, alumninya kebanyakan dari Unhair.
4: Okay.
5: Saya tahu ya. Kayak misalnya kemarin di OJK itu juga Unhair, terus ada beberapa SPG itu akuntingnya juga pasti
4: Unhair.
5: Ini dari itu Unhair juga.
4: Okay.
5: Itu akuntansi. Mungkin itu juga nanti bisa diceritakan
4: ke
5: teman-teman atau adik-adik nanti yang mau masuk supaya mereka tahu oh iya ternyata anak-anak akuntansinya Unhair juga sudah banyak gitu yang jadi cepat dapat kerjanya gitu kan. Mungkin itu juga bisa diceritakan.
4: Okay. Ya,
5: sama. Terus yang bikin beda dari acara-acara lainnya karena yang saya tahu nih dalam minggu ini ya itu di Benteng itu kegiatannya banyak. Anak-anak Unhair kegiatan dari macam-macam fakultas. Yang bikin beda dari akuntansi itu apa? Dari Akuntan Weeks ini tuh apa?
4: Okay.
5: Dan mungkin ada kalau misalnya kita lihat kan sekarang banyak tuh kasus-kasus yang melibatkan anak mahasiswa ke mahasiswa baru atau mungkin juga dari apa sistem gender gitu kan. Apa itu juga ada di kampus kalau misalnya itu untuk meredam hal-hal tersebut tuh seperti apa sih supaya nama baiknya akuntansi Unhair itu tetap terjaga.
4: Oke.
5: Okay. Bisa just pengen diketahui. Terima kasih.
4: Baik. Terima kasih Ibu Rima yang malam ini sudah bergabung bersama kita. Siti, Ai, Ricky bisa dikopi tadi?
2: Bisa.
4: Bisa ya? Bisa. Siapa yang jawab duluan?
3: Ketemu dulu mungkin ya.
4: Ketemu dulu ya. Oke, okay, Rizky silakan.
2: Kalau pertanyaan tadi kalau saya mau tangkap itu yang saya tangkap saya itu ada sekitaran 3 pertanyaan.
4: Oke, okay, betul.
2: Yang pertama itu mengenai banyaknya mahasiswa atau jumlah mahasiswa akuntansi. Di Unhair yang kedua itu berkaitan dengan kegiatannya. Terus yang ketiga mengenai kasus-kasus yang terjadi.
4: Ya.
2: Mungkin itu ya.
4: Iya, boleh.
2: Kalau untuk yang pertama mengenai jumlah mahasiswa akuntansi. Nah, untuk mahasiswa di akuntansi Unhair itu dari tahun ke tahun itu banyak peminatnya.
4: Oke.
2: Okay. Justru lebih bertambah.
4: Ya. Bukan sepi tapi malah bertambah.
2: Malah bertambah. Okay. Bahkan sampai di akuntansi Unhair itu hanya membuka 2 kali pendaftaran.
4: Tapi ada batasannya? Ada?
2: Kalau batasannya saya juga belum
4: paham ya.
2: Karena itu bagian daripada pimpinan.
4: Okay, kampus. Baik.
2: Tapi kalau setahu saya, setiap tahun itu untuk pendaftarnya itu kurang lebih 150-an lebih setiap tahun. Pasti
4: baik.
2: Ada, pasti mencapai target itu.
4: Okay.
2: Untuk 2026 sendiri di pendaftaran pertama SNBP kalau tidak salah itu akuntansi Unhair sudah menerima mahasiswa sebanyak 90-an lebih
4: ya. Oke.
2: Okay. Mungkin nanti di pendaftaran kedua ini belum karena belum hasilnya belum ada, belum keluar, jadi belum tahu. Nanti kita tunggu di sekitaran tanggal 27
4: kan, ya. Belum tahu jumlahnya berapa.
2: Ya, belum tahu jumlahnya untuk yang kedua. Tapi kalau untuk peminatnya banyak.
4: Oke, baik.
2: Dan untuk alumni atau yang sudah
4: bekerja,
2: ya, yang sudah bekerja, yang sudah selesai di Unhaid, juga banyak yang sudah masuk di kantor-kantor dan lain sebagainya, ya, di berbagai instansi. Salah satunya itu yang tadi dikatakan oleh
4: Ibu Rima.
2: Ibu Rima itu ada di OJK. Itu juga beliau juga mantan ketua umum akuntansi.
4: Itu tansi ya, luar biasa.
2: Terus ada juga di instansi yang lainnya, di tersebar di Maluku Utara.
4: Oke.
2: 10 kota kabupaten Maluku Utara.
4: Jadi jangan ragu, teman-teman mengajak juga masuk di akuntansi. Gitu. Baik, Siti menurut Anda bagaimana?
3: Kalau menurut aku tadi kayaknya belum kejawab bedanya.
4: Bedanya
3: kegiatannya.
4: Oke.
3: Aku tidak terlalu ini ya Kak, tidak terlalu fokus dengan kegiatan dari organisasi lain gitu. Menuju kesananya gimana
4: jadi
3: kegiatan.
4: Jadi fokus banyaknya cuma di akuntansi.
3: Iya, jadi kalau aku lihat dari akuntansi khususnya di Accounting Week Festival ini yang kita buat, bedanya mungkin dengan kegiatan yang lain tuh kita memperingati hari jadi akuntansi itu tidak langsung kayak hari jadinya hari ini sehingga kita merayakan di hari ini, tidak, tapi kita ruatu gitu, jadi kayak berjalan menuju Disnatalis Akuntansi. Nah, sepanjang perjalanan itu kita buat kegiatan-kegiatan yang dimana yang tadi membuka ruang-ruang untuk mahasiswa mulai berkembang dan bertumbuh gitu. Jadi aku rasa tuh bedanya di situ gitu. Jadi bahkan di perayaan akuntansi pun kita tidak yang hanya seremonial saja gitu, tetapi bedanya kita membuka ruang-ruang untuk teman-teman bisa bergabung di kegiatan kita dan melihat bakat-bakat, menunjukkan bakat-bakat mereka di situ gitu.
4: Baik, oke, baik. Itulah, bagaimana?
1: Ya, baik.
4: ayo.
1: Saya sempat saya ambil sedikit yang tadi dijelaskan oleh Kak Siti itu bahwa benar. Kegiatan yang membedakan itu dengan kegiatan-kegiatan yang lain itu mungkin kami lebih ke merayakan ulang tahun akuntansi gitu. Dan juga rangkaian-rangkaian lomba yang kami jalankan itu kebetulan kakak itu adalah program kerja dari bidang Himapro itu sendiri kakak. Dari tiap-tiap bidang, jadi kami ambil program kerja dari tiap-tiap bidang lalu kami masukkan ke dalam lomba kakak. Contohnya lomba ranking 1 itu ada dari bidang Himapro itu dari bidang PTKP. Kalau lomba futsal dan ekstrakurikuler lainnya itu dari bidang CIT, kebetulan itu bidang saya juga sendiri kakak. Dan juga saya izin menjawab juga tentang yang tadi pertanyaan ketiga itu tentang kesetaraan gender ya. Kebetulan yang saya sendiri rasakan dan saya lihat itu di tepatnya di akuntansi itu kebanyakan itu kan dominan ya, dominan perempuan. Jadi jadi lebih banyak lah persentasenya perempuan daripada laki-laki. Laki-laki itu sedikit tapi enggak sedikit-sedikit banget, tapi adalah lumayan. Tapi bagaimana laki-laki itu sangat berperan aktif dalam bahwa
4: jadi bukan memilih akuntansi bukan cuma untuk perempuan saja.
1: Iya, bukan cuma untuk perempuan saja. Dan juga bahwa daya saing laki-laki juga itu bisa. Diadu.
3: Benar lagi.
4: Oke. Okay.
1: Jadi.
4: Oh, baik.
1: Lebih tepatnya ke harga diri laki-laki.
4: Harga diri lagi.
1: Itu saja sih mungkin kakak.
4: Baik. Kalau dari dosen-dosennya di sana bagaimana? Antusiasnya bagaimana? Dari kegiatan-kegiatan yang dilangsungkan dari akuntansi ini?
1: Kebetulan kan yang tadi sempat saya bilang itu kami ada berkolaborasi kan dengan IAI dan kebetulan IAI itu kebetulan dosen-dosen akuntansi juga.
4: Oh iya, oke. Okay.
1: Ya, dari ketuanya itu semua dari akuntansi juga. Jadi dari pandangan saya itu mereka sangat mensupport ya. Dan ada beberapa kali itu dosen-dosen yang cari saya untuk menanyakan gitu rangkaian kegiatannya itu sistematisnya gimana gitu.
4: Alurnya ya. Seperti
1: ya,
4: apa?
1: Alurnya seperti apa, sudah sampai mana gitu.
4: Oke. Mungkin sedikit ditegaskan mungkin dari teman-teman ini ya untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan yang mungkin mendorong apa ya kreativitas mahasiswa serta berkontribusi terhadap peningkatan apa ya, istilahnya indikator kerja apa yang paling utama lah begitu dengan kegiatan dilangsungkan nanti ke depannya bagaimana saya ke Siti dulu. Siti,
3: kepada teman-teman yang sedang mendengarkan siaran ini ya kakak ya, aku lebih bagaimana ya, teman-teman tuh harus benar-benar kayak melihat kegiatan kita tuh kegiatan bagus gitu. Jadi sehingga sampai kita buat Accounting Week Festival ini tuh benar-benar kita membuka ruang untuk teman-teman bisa bergabung di kegiatan kita. Jadi di sini aku menekankan kepada yang sedang bergabung, jangan ragu. Iya, untuk bergabung dengan kita gitu, sehingga pintu kolaborasi dengan teman-teman semua dalam bentuk apapun kita buka ruangnya selebar mungkin, kita buka pintu selebar mungkin. Mari sama-sama bergabung, kita buat kegiatan ini semeriah mungkin, sebagus mungkin, sehingga dampaknya nanti bukan hanya untuk kita sendiri tetapi untuk anak-anak muda juga, khususnya mahasiswa, mereka bisa lebih punya ruang untuk berkembang. Karena kalau tidak dibuat begini tuh di tingkat universitas tuh kayak mereka bingung mau ikut kegiatan di mana begitu. Sehingga kami yang mewakili teman-teman mahasiswa ini mempunyai inisiatif membuat salah satu kegiatan Accounting Week Festival ini, salah satunya untuk membuka ruang untuk teman-teman semua. Karena tentunya di luar sana banyak lomba yang dibuka gitu. Jadi lomba-lomba yang kita buka yang kecil-kecil ini membantu teman-teman ketika membantu universitas juga tentunya. Ketika ada lomba yang dibuka, oh kemarin dia juara dari sana gitu. Jadi udah gak susah lagi gitu mau mengambil siapa gitu. Jadi aku hanya di sini menyampaikan bahwasanya dari panitia Accounting Week Festival sangat-sangat membuka ruang untuk teman-teman sama-sama mari berkolaborasi dengan kita gitu.
4: Oke. Ai, Anda sebagai ketua panitia mungkin ya, ada pemikiran Anda yang baru kira-kira dari kegiatan-kegiatan sebelumnya ke kolaborasi ke teman-teman yang lain, apa sih nanti rencananya ke depan? Ya, mungkin ada kegiatan yang baru yang ingin diselenggarakan dari akuntansi dari festival ini?
1: Ya, baik kakak. Kalau dari saya tuh sesuai dengan tema kegiatan kita yang kali ini, itu adalah akuntansi dalam harmoni dan juga pertumbuhan. Jadi saya harap itu pertumbuhan ini tuh terus berkembang gitu. Jadi bukan cuma pertumbuhan saat kegiatan kali ini aja, tapi kegiatan berikutnya kakak. Dan itu harapan saya, dan juga pertumbuhan di sini tuh bukan cuma tema yang kami angkat, tapi juga bagi teman-teman dan juga mahasiswa-mahasiswa akuntansi yang lain itu, saya harapnya dapat masuk ke dalam kepanitiaan ini tuh agar ikut berkembang bersama kami juga kakak. Baik, mungkin itu saja.
4: Oke, baik. Rizky bisa menambahkan, ayo silakan.
2: Oke, baik. Kalau dari saya sebagai pimpinan Himapro, saya sangat mengharapkan untuk panitia dulu bahwasanya Himapro itu sebagai wadah untuk kalian menambah pengalaman kalian.
4: Yeah.
2: Karena di kampus, di ruang-ruang kelas itu ada hal-hal yang kalian belum dapatkan di ruang-ruang kelas, kalian bisa dapatkan di himpunan Himapro. Jadi untuk pengurus yang sekarang menjadi panitia, jangan bosan-bosan untuk melihat himpunan, dan untuk volunteer yang tadi sudah dikatakan oleh panitia, ketua panitia, bahwasanya pada kegiatan kali ini bukan hanya pengurus Himapro, tapi ada juga volunteer dari mahasiswa akuntansi yang belum bergabung di Himapro akuntansi. Harapan saya mungkin kedepannya, kalau bukan kalian, siapa lagi yang mau melihat himpunan ini, dan siapa lagi yang mau melaksanakan kegiatan-kegiatan kita?
4: Betul.
2: Karena di Himapro banyak yang kalian dapatkan. Bukan hanya rapat dan lain sebagainya. Banyak pengalaman-pengalaman kalian dapatkan. Jadi mari kita bersama-sama menyukseskan kegiatan kita baik pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang.
4: Oke. Okay. Dari akuntansi pernah menyelenggarakan kegiatan tilawatil juga ya, tilawatil Quran ya.
1: Iya.
4: Sudah. Pernah.
3: Iya.
4: Sudah pernah. Ya.
1: Sudah diselenggarakan, sudah selesai lomba.
4: Sudah selesai. Sudah dalam tahun ini ya?
1: Tahun
4: ini. Oh begitu.
1: Baru
4: ya.
1: Oke. Selesai saja.
4: Jadi salah satunya ini ya, lomba tilawatil Quran juga salah satu yang masuk di dalamnya ya. Oke. Jadi, baik. Ini untuk apa? Untuk masyarakat semua, masyarakat umum atau khusus dari?
1: Khususnya tuh kebetulan baru mahasiswa. Soalnya,
4: mahasiswa.
1: Ya, tapi harapan kami itu mungkin kedepannya bisa lebih besar lagi skalanya. Jadi bukan cuma mahasiswa umum maupun Ternate maupun di luar Ternate juga bisa mengikuti.
4: Oke, IAF ini ada lomba-lomba lain, misalnya ada talk show apa boleh? Ada.
1: Ada.
4: Sudah berlangsung juga.
1: Kalau kebetulan lomba-lomba yang belum selesai itu baru tinggal 3 lomba kebetulan. Itu lomba videografis.
4: Videografi. Kapan itu nanti diselenggarakan?
1: Kalau lomba videografis itu kebetulan nanti batas pengumpulannya yang lebih tepatnya, soalnya lombanya itu kan berskala online.
4: Oke.
1: Okay. Kami online tapi untuk umum kebetulan.
4: Untuk cuma, umum ya?
1: Iya, untuk umum.
4: Oke, okay. Batasannya tidak ada?
1: Batasannya ada. Nanti sebelum malam puncak, tepatnya pengumpulannya itu di tanggal 5.
4: Oke, okay. Baik. Oke, okay. Sebelum kita akhiri, waktu kita masih ada sekitar 5 menit lagi. Mungkin harapan-harapan dari teman-teman sebagai mahasiswa akuntansi ini, silakan. Mungkin mulai dari ketua.
1: Ya, baik. Kalau harapan dari saya itu adalah bagaimana cara kita menyukseskan kegiatan ini, dan juga bagaimana cara kita agar kegiatan ini tuh bukan stuck di sini saja, tapi di ke depan dan kemudian hari itu ada terus dan terselenggara terus, karena ini kan juga merayakan ulang tahun akuntansi ya.
4: Okay.
1: Jadi itu sih harapan saya, semoga akuntansi tetap bertumbuh dan berkembang di kemudian hari.
4: Baik, tapi sebelum kita pamit, ada satu penelpon lagi, boleh ya?
1: Oke. Okay.
4: Boleh, baik. Oke, okay, kita terima dulu. Halo, selamat malam.
6: Malam, dari Madiun, Mas.
4: Iya, oh dari Madiun, jauh sekali nih. Baik, dari Madiun, silakan. Ada teman-teman mahasiswa di sini, apa yang mau ditanyakan? Silakan.
6: Ya, ya. Mas ini kan belum lulus ya, mengenai S1 AK-nya, Mas ya. Jadi, kan belum sarjana. Jadi harapan untuk rakyat seperti saya, ini sebagai apa, bisa belajar mengenai kerja tim, dan kemudian ini untuk mencari pengalaman, Mas. Mencari pengalaman untuk apa nantinya tuh panitia ini tuh bisa siap untuk kerja, Mas. Kerja di mana, di tambang atau bagaimana.
4: Okay.
6: Itu harapan saya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus mungkin kita close man, Siti saja. Ya. Bisa langsung menjawab.
3: Iya, harapannya ya kakak. Di sini aku punya dua harapan. Yang pertama, untuk mahasiswa sendiri, karena ini khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, karena ini kita sama-sama membawa nama fakultas ke luar. Mari sama-sama kita meriahkan acara ini semeriah mungkin. Kita gandeng tangan sama-sama supaya acara ini berjalan lancar sampai malam puncak, karena rencananya malam puncak itu akan kita buat semeriah mungkin. Dan harapan yang kedua, karena aku dari eksternal khususnya humas kerjanya, jadi aku berharap kepada UMKM kemudian instansi di luar sana sangat-sangat ayo bergabung dengan kita gitu. Tentunya kegiatan ini tuh butuh sekali sponsor dari teman-teman semua gitu. Jadi aku masih membuka, kita dari panitia membuka ruang yang sangat besar kepada semua yang dari luar untuk sama-sama merayakan ini. Dan tentunya nantinya akan mendapatkan feedback antara kita dengan yang di luar. Betul. Dengan feedback yang sama, yang saling menguntungkan. Okay. Gitu sih.
4: Baik, Rizky, sebelum kita akhiri, harapan Anda bagaimana?
2: Kalau saya, harapan saya bahwasanya mungkin dari teman-teman yang baru masuk maupun yang sudah sedang berjalan di pertengahan, jangan bosan-bosan untuk selalu melaksanakan kegiatan ini, yang okay. tergabung di kepanitiaan maupun yang belum. Dan untuk harapan yang kedua saya itu pada pihak kampus.
4: Okay.
2: Karena
4: apa harapan kayak pihak kampus?
2: Pihak kampus, harapan saya bahwasanya apa yang sudah kami laksanakan ini, karena ada juga lomba-lomba. Sebenarnya lomba-lomba yang kami laksanakan itu ada persiapan-persiapan untuk mahasiswa-mahasiswa akuntansi mengikuti lomba-lomba internasional. Selain daripada kegiatan ini, akuntansi akuntansi Unair juga itu ada satu kegiatan internasional, itu internasional akunting
4: ya,
2: okay, kompetisi. Baik.
4: Kompetisi juga ya.
2: Nah, itu ranking satu tadi yang sudah dikatakan oleh Ketupat. Sebenarnya itu persiapan untuk melihat bibit unggulnya mahasiswa akuntansi Unair untuk mengikuti kegiatan itu, bertarung dengan mahasiswa-mahasiswa universitas di luar lainnya. Baik. Karena ini skalanya internasional. Jadi harapan saya ke kampus, bagaimana apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami laksanakan, hasil-hasil yang kami laksanakan itu tinggal dari pihak kampus yang selalu mengasah mereka begitu, yang sudah juara di ranking 1 diasah oleh pihak-pihak kampus supaya lebih mantap lagi, lebih bagus lagi ketika di mengikuti kegiatan-kegiatan IAC ataupun kegiatan ikan akuntansi yang lainnya.
4: Oke, okay, baik. Baik, waktu kita masih 1 menit, boleh ada slogannya dari akuntansi yang mungkin ada ya? Maksudnya kata-kata apa begitu untuk
1: saya boleh sampaikan bukan lebih ke slogan, ke slogan, tapi kata-kata motivasi.
4: Kata-kata motivasi ya, betul.
1: Panitia saya boleh.
4: Boleh, silakan.
1: Untuk seluruh panitia dari AWF, tetap semangat. Harapan saya kalian bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir, karena harapan saya itu kita bisa sama-sama sampai akhir dan menyukseskan kegiatan kali ini. Dan terima kasih karena berkat kalian saya bisa sampai sejauh ini, dan saya juga bisa berkembang sampai sejauh ini. Tanpa kalian saya bukan apa-apa. Terima kasih.
4: Oke, Siti mau menambahkan juga?
3: Apa ya? Ya kurang lebih sama lah kan dengan ya. Ketua okay, panitia.
4: Baik, pendengar, dan waktu kita yang harus kita akhiri dulu kebersamaan kita di dialog obrolan komunitas malam ini. Terima kasih Ketua Panitia, iya. Ada Muhammad Saiful Sibua, ada juga Ketua Umum Hibibra Akuntansi Rizky Akbar. Terima kasih juga. Ada juga dari PIC eksternal, ada Siti Khosal Khotimah ya. Terima kasih juga sudah bergabung kita malam ini di obrolan komunitas. Mungkin lain kesempatan nanti kita obrolan lagi di sini ya. Boleh.
3: Lebih sering harusnya
4: begitu ya. Baik, terima kasih pendengar juga ada yang sudah bergabung di malam ini. Kita berjumpa lagi untuk obrolan komunitas selanjutnya. Nah, kita berharap kegiatan-kegiatan semuanya bisa berjalan lancar ya.
1: Amin.
4: Kita pamit, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak, budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK, menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen

0: 1 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
1: 650.
0: Orang setempat 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
0: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar. Dan kita sedang bangun di Jawa Barat, di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
3: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
5: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
4: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
5: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
6: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik, talk show terkait dengan RUU ini.
5: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi

0: operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
1: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
2: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
3: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
1: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
2: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sofian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
4: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanah perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
5: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
4: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
6: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
4: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
7: saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami, Syariful Alam. Alam.
8: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wira Humas Kemenhaj yang juga koordinator Media Center PPIH Arab Saudi, Hasan Apandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Apandi.
9: Untuk memasuki masa puncak, kita sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah di Arafah.
8: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, perairan utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan rekan. Saat ini kami masih berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back to back selama 3 musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat 2 yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh I-League selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Argandata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah mulai cukup tenang, dan artian super lahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang dapat kami sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini. Ini diwali, tapi ya, berat untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI. Sudah pukul 21.24 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di Ternate malam ini, kita lanjut lagi untuk Anda.

101,8 FM Pro 1 Editor Nare Kanal Informasi dan Inspirasi di Ternate Malam dengan persembahan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda menemani waktu malam Anda. Ini malam Minggu loh ya, Anda yang selagi menikmati suasana malam Minggu dimanapun Anda berada, khususnya kita juga yang ada di kota Ternate ya. Gimana suasana malam Minggu Anda? Kita berharap semuanya terencana dengan baik ya, karena kalau didukung dengan cuaca yang baik juga. Jadi malam ini cuacanya cukup baik, bukan cukup tapi baik lah ya. Jadi harapannya Anda yang selagi menikmati suasana malam Minggu, tapi mengantisipasi lah ya, biar perjalanan juga baik, terus pulang kembali juga baik, sampai di tujuan ataupun kembali ke rumah juga aman sebelum turunnya hujan, karena cuacanya tidak bisa diprediksi ya, kadang-kadang tiba-tiba di jalan turun hujan begitu. Jadi ini mengantisipasi Anda dalam perjalanan menuju ke tujuannya masing-masing. Kita berharap semuanya aman. Kalau Anda ingin tidak kehujanan di jalan, ya ada baiknya persiapannya Anda bawa jas hujan begitu ya. Apalagi yang membawa kendaraan roda 2. Itu dia ya, biar aman, jas hujannya ditaruh di bagasi motor Anda begitu ya, biar hujan turun Anda pulang dengan aman juga. Itu dia ya. Oke, masih dengan lagu-lagu menjelang nanti pendengar di Idul Adha di 27 pekan depan ya. Libur Hari Raya Idul Adha pasti Anda sudah tunggu-tunggu. Seperti yang tadi saya sudah dengar lagunya juga sedikit menyinggung tentang ini ya. Anda membawa oleh-oleh pulang ke rumah ya, ingin berlibur bersama keluarga di rumah ya. Tadi kan ada lagunya Sesi Potret dari Enau juga Ari Lesmana. Oke, jadi menantikan waktu libur di Idul Adha mendatang. Liburan Idul Adha tahun ini sebentar lagi kan, tinggal di minggu selanjutnya ini. Jadi masyarakat yang mungkin punya rencana untuk menikmati liburan bisa memanfaatkan momen ini, karena ada potensi long weekend atau libur panjang hingga nanti 4 hari ya begitu. Jadi kalau kita lihat merujuk pada kalender Hijriah Indonesia di tahun ini yang diterbitkan Kementerian Agama, bahwa Hari Raya Idul Adha nanti jatuh pada hari Rabu, tepatnya 27 Mei. Jadi libur panjang hingga 6 hari saat Idul Adha ini, ini merupakan gabungan antara libur tanggal merah, terus juga ada libur cuti bersama, ada juga rekomendasi cuti dan libur akhir pekan yang sudah mungkin Anda rencanakan. Jadi merujuk kepada ketentuan libur tanggal merah dalam surat keputusan bersama SKB 3 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ada sekitar total 3 hari libur ya, jumlah tersebut digabungkan antara libur nasional, libur cuti bersama, dan libur di akhir pekan. Itu dia ya. Jadi Anda yang sudah merencanakan liburan kira-kira kemana? Apakah mungkin Anda tidak ingin menikmati liburan bersama keluarga di kampung halaman, atau mungkin cuma di kota Ternate begitu ya, karena kalau dihitung mungkin cuma 3 atau 4 hari liburnya. Jadi jika rencana Anda berlibur menikmati momen ini, bisa mungkin ya Anda sudah atur sedemikian rupa, mungkin apa ya istilahnya ya, sudahlah, mudah-mudahan bisa direncanakan dengan baik begitu ya. Tapi liburannya agak sedikit sempit, mepet, ya sudah, liburnya di Ternate saja ya. Menikmati suasana liburan sambil perayaan Idul Adha yang ingin nanti Anda rayakan bersama orang-orang terkasih di kota Ternate saja. Baik, nanti kita masih dengan informasi, terus juga lagu-lagu hiburan masih akan kami temani Anda. Yuk, kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Masih dengan persembahan lagu-lagu untuk Anda pendengar di malam ini dari Fadila Intan dengan Kepada Hati. Ini lagu milik dari Cakrakan ya, tapi dinyanyiin kembali sama Fadila Intan. Enak lah kalau dengar, agak gimana, menyentuh begitu ya. Baik, masih di Ternate Malam. Anda yang masih bersama kami malam ini, terima kasih ya, masih memilih program 1 sebagai pilihan dengar Anda dengan lagu-lagu yang kami persembahkan di malam minggu ini di Ternate Malam. Pendengar, hari ini upacara bisa sambut Kapolda Maluku Utara dari Irjen Pol Suwaris Anggono kepada Brigjen Pol Arif Budiman yang berlangsung di lapangan Apel Catur Prasetya Sofivi. Nah, mantan Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Suwaris Anggono dalam sambutannya ia mengatakan bahwa penyerahan pataka Fadodara Ngon Moi Moi ya, Polda Maluku Utara kepada pejabat baru ini merupakan simbol kehormatan, tanggung jawab dan keberlanjutan kepemimpinan. Jadi dari Irjen Pol Suwaris Anggono ke Brigjen Pol Arif Budiman ya. Waris Anggono juga menyebutkan pataka Polda Maluku Utara bukan sekedar lambang kesatuan, tetapi juga mengandung filosofi yaitu persaudaraan, kebersamaan dan solidaritas dalam pengabdian nilai budaya di Maluku Utara. Ia juga mengapresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh personil Polda, tokoh agama, tokoh adat hingga masyarakat yang juga telah mendukung dan kerjasama dalam menjaga situasi Kamtimas yang kondusif selama ia juga berada di Maluku Utara. Begitu ya. Ia juga meyakini dengan jejang pendidikan, pengalaman dan kepemimpinan yang dimiliki Polda baru, Maluku Utara akan semakin maju, profesional dan tentu saja dicintai masyarakat. Sementara itu, Kapolda yang baru ya, Brigjen Pol Ari Budiman juga mengatakan bahwa penyerahan pataka menjadi simbol estafet kepemimpinan sekaligus simbol tanggung jawab besar dalam menjaga marwah institusi Polri dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan juga negara. Jadi ia mengajak seluruh personil agar terus meningkatkan kualitas energi, kinerja dan menjaga disiplin, terus juga memperkuat solidaritas internal dan membangun budaya kerja yang baik dalam organisasi ya. Jadi pisa sambut yang diselenggarakan di hari ini tadi ya, di hari Sabtu, dari Pak Waris Anggono ke Pak Arif Budiman ya, sebagai Kapolda yang baru di Maluku Utara. Nah, dikatakan juga ya Kapolda baru Maluku Utara Arif Budiman bahwa ia berkomitmen menjaga keamanan dan ketentraman di wilayah Maluku Utara, itu yang diutamakannya. Jadi Harkam Timas atau memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat perlu ya, dijaga agar dapat meminimalisir yang namanya potensi konflik. Ia juga berkomitmen menindaklanjuti kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di Halmahera Tengah yang memicu konflik masyarakat di Desa Bobane Jaya dan Sibon Popo, Kecamatan Patani Barat, Halmahera Tengah. Jadi ia memaksimalkan untuk menyelesaikan kasus tersebut pada intinya, begitu ya. Itu dia yang dikatakan langsung Kapolda Maluku Utara yang baru Arif Budiman untuk berkomitmen jaga keamanan dan ketertiban di Maluku Utara.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, yang namanya lelah mental ini memang kerap disamakan dengan yang namanya lelah fisik, begitu ya. Padahal keduanya berbeda. Lelah mental lebih berkaitan dengan yang namanya pikiran. Nah, ada sih sebenarnya yang namanya tanda lelah mental dan apa yang perlu mungkin Anda lakukan, begitu ya. Yang namanya aktivitas yang melibatkan mental intens dalam waktu panjang tentu dapat memicu yang namanya kelelahan juga. Nah, lelah mental ini bisa loh ya diartikan kondisi ketika otak menerima terlalu banyak stimulasi atau harus mempertahankan tingkat aktivitas yang intens tanpa istirahat. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa kalau melansir dari Health Time ini telah lelah mental ini bisa disebabkan sering bekerja atau belajar dalam waktu yang lama loh ya, dengan mungkin istilahnya sedikit ataupun tanpa istirahat. Kemudian bisa juga akibat menangani tanggung jawab besar atau memikirkan masalah, terus juga kekhawatiran ataupun sumber stres lain. Jadi Anda mesti mengenali tanda kelelahan mental guna mencegah keadaan semakin memburuk dan melakukan tindak lanjut yang sesuai. Nah, itu dia. Salah satunya misalnya ya, Anda yang susah gampang marah atau tidak sabar. Kebanyakan begitu sifatnya ya. Kelelahan mental bisa membuat suasana hati buruk. Anda bisa menggampang tersinggung ataupun jengkel, bahkan lebih sering membentak orang lain saat mental lelah. Ya, inilah kita mengendalikan emosi jadi hal yang sangat sulit kita lakukan. Kadang-kadang marah, amarah yang membuat kita sulit mengendalikan emosi kita, begitu ya. Begitu juga mungkin karena pekerjaan yang tidak beres, itu salah satunya juga. Anda kesulitan konsentrasi sehingga bisa mengganggu produktivitas. Terus motivasi pun bisa menurun. Jadi perhatian jadi gampang teralihkan sehingga pekerjaan tidak selesai tanpa waktu yang tepat. Kadang juga tugas-tugas kecil pun bisa terasa lebih berat. Padahal kecil saja ya, tapi Anda merasa berat karena itu pekerjaan tidak beres. Nah, begitu juga banyak melamun mungkin salah satunya ya. Tanpa sadar Anda yang sering melamun, katanya Anda pun jadi kurang memperhatikan suatu hal atau lambat bereaksi. Hal ini jelas loh berbahaya ketika sedang mengemudikan kendaraan. Hati-hati di saat Anda punya begitu banyak masalah, pikirannya terganggu, pekerjaannya begitu banyak tidak beres. Nah, itu hati-hati kalau Anda selagi berkendara. Jadi misalnya membawa kendaraan dengan tidak fokus, nah itu harus Anda harus kendalikan dengan baik. Nah, anggapan bahwa rasa lelah membuat tidur lebih cepat dan nyenyak, padahal tidak berlaku untuk semua orang. Siapa bilang begitu? Nah, kalau Anda punya banyak beban, nah salah satunya juga tidur jadi terganggu ya. Jadi studi menunjukkan orang yang punya pekerjaan dengan beban kerja kognitif tinggi tentu saja dilaporkan sering banyak mengalami gejala insomnia ketimbang mereka yang tidak punya pekerjaan yang melelahkan secara mental. Iya, bisa dicontohkan banyaklah hal ini terjadi ya. Nah, begitu juga kalau kita tahu yang namanya lelah mental membuat sebagian orang akrab dengan hal-hal yang tidak sehat seperti apa? Mengkonsumsi minuman beralkohol, larinya ke rokok, bahkan bisa berujung juga ke obat-obatan terlarang. Itu dia, jangan sampai terjadilah pada hidup Anda. Jadi lelah mental dapat mempengaruhi nafsu makan, Anda juga jarang ngemil, misalnya jadi sering ngemil tanpa memperhatikan apa yang dimakan. Jadi stres inilah membuat lebih ingin makan makanan manis, asin ataupun berlemak. Namun sebaliknya Anda bisa jadi tidak ingin makan sama sekali. Sebenarnya banyak sih ya. Jadi ini perlu namanya pikiran diistirahatkan untuk mengisi ulang energi dan mengurangi lelah mental. Istirahat dapat berarti mengosongkan jadwal ataupun tugas-tugas yang kurang penting, menyisihkan waktu untuk me time ataupun mengagendakan makan malam ataupun nonton bareng mungkin bersama orang-orang yang dicintai ya. Jadi perlu istirahat. Nah, tunggulah di saat nanti liburan di beberapa hari ke depannya menjelang nanti perayaan Idul Adha. Nah, ini dia kesempatan Anda untuk mengistirahatkan ya banyak hal yang Anda lakukan selama beberapa hari ke belakang yang mungkin salah satunya dengan pekerjaan Anda.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Sebentar lagi nanti kami akan menghadirkan drama radio untuk Anda yang sudah menunggu drama radio malam ini, persembahan dari RRI mana begitu dan judulnya apa. Nanti sebentar lagi ya, Anda pencinta drama radio, kami akan menghadirkan drama radio di ruang dengar Anda. Dari Titi DJ dengan Ku Ingin, malam ini sekaligus mengantar kita di pukul 22 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda di Ternate Malam. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha di tahun ini 2026, tentu saja bagaimana penjualan hewan kurban ini mulai marak loh ya. Marak di berbagai daerah, dan juga begitu kita yang ada di kota Ternate. Lapak-lapak sapi, terus kambing hingga domba berdiri di tepi jalan, menawarkan hewan terbaik untuk masyarakat yang hendak menunaikan ibadah kurbannya. Jadi kalau kota Ternate sendiri ya, di Maluku Utara lah pada umumnya ya, yaitu sapi dan kambing ya. Nah, kurban memiliki makna pengorbanan, keikhlasan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai contohnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ya. Karena itu hewan yang dia jadikan kurban tidak boleh pilih sembarangan begitu ya. Syarat Islam telah mengatur sejumlah ketentuan agar ibadah kurban juga menjadi sah, mulai dari jenis hewannya, usianya hingga kondisi fisiknya begitu ya. Nah, kalau kita tahu ya, pendengar, kalau usia hewan kurban sendiri, faktor usia menjadi syarat hewan kurban yang penting salah satunya ya. Setiap jenis hewan kurban memiliki batas usia minimal yang harus tentu saja juga dipenuhi. Usia tersebut penting untuk memastikan bahwa hewan tersebut telah cukup dewasa dan layak juga untuk dikorbankan begitu ya. Jadi yang ingin Anda tahu juga ya, saya juga perlu tahu ya semuanya lah ya, ketentuan usia kurban itu, hewan kurban itu, misalnya dari unta minimal berusia 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Kalau sapi minimal berusia 2 tahun dan memasuki tahun ke-3. Sedangkan kambing itu minimal berusia 1 tahun dan memasuki tahun yang ke-2. Nah, kalau domba yaitu minimal berusia 6 bulan dan memasuki bulan yang ke-7. Perlu ditahu juga tentang kondisi fisik hewannya ya. Jadi kualitas hewan kurban sangat diperhatikan dalam Islam. Hewan harus dalam kondisi prima, terus juga sehat dan tidak memiliki cacat fisik yang kasat mata. Setidaknya ada 4 kondisi fisik yang membuat hewan ternak dianggap tidak sah untuk dijadikan kurban, yaitu hewan yang mengalami kebutaan baik salah satu mata maupun keduanya. Ada juga hewan yang sedang sakit dan gejalanya terlihat dengan jelas. Begitu juga hewan yang pincang atau memiliki gangguan gerak hingga tidak bisa berjalan normal. Begitu juga hewan yang sangat kurus sehingga tidak memiliki lemak ataupun daging yang mencukupi. Nah, hewan yang dikurbankan harus memiliki status kepemilikan yang jelas dan sah. Begitu ya, hewan kurban harus merupakan milik orang yang berkurban atau dengan izin dari pemiliknya. Nah, dengan begitu, hewan menjadi tidak sah jika dicuri ataupun dirampas, karena ibadah kurban harus dilakukan dengan kejujuran dan juga keikhlasan. Begitu ya. Ada juga perlu Anda tahu, yaitu waktu penyembelihannya ya. Penyembelihan hewan kurban yaitu harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan setelah salat Idul Adha, sekitar pas dengan 10 Zulhijjah sampai dengan hari Tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Penyembelian yang dilakukan sebelum ataupun setelah waktu tersebut tidak sah dan dianggap sebagai sembelihan biasa, bukan kurban. Itu dia ya. Sedikit saya bagi untuk Anda menjelang nanti perayaan Idul Adha, ada sebenarnya 5 syarat sah hewan kurban menurut syarat Islam yang sudah saya berikan untuk Anda.

0: Pendengar, kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu hiburan di malam ini ya. Dan Anda pencinta drama radio, selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti drama radio. Malam ini drama radio persembahan dari RRI Melaubo dengan judul Suara dari Langit Desa. Dari Studio Pro 1 kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pagi lagi, alhamdulillah rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi adem. Wah, ada apa? Pak Rudi, baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
2: Katanya, mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama, desa ini bukan desa sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
1: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut, padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
3: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di desa sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
4: Kenapa bang? Wajah abang kusut benar?
3: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau kusembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
4: Yang penting abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
5: Katanya bener loh. Bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih, mereka udah beli tanahnya.
6: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.
1: Hei, jangan asal ngomong. Kita belum tahu apa-apa. Kalau cuma dengar dari kata-katanya, kapan majunya kampung ini?
7: Wah, ramai sekali. Bu Sinta, masih ingat nggak sama saya?
1: Nanda, ya Allah. Anak kota udah pulang. Dengar-dengar mau bantu program desa ya?
7: Iya, Bu. Tapi kok suasana desa kayak tegang gini ya?
3: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada permohonan dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah ibadah kecil di ujung desa. Saya ingin semua bicara dengan kepala dingin.
8: Saya menolak keras. Desa ini sudah cukup dengan satu tempat ibadah. Kalau dikasih izin, nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
9: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
10: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
3: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jalan tengah.
7: Ustaz, saya takut desa ini pecah belah gara-gara isu ini. Padahal dulu kita saling bantu, tanpa tanya siapa sembahyang kemana.
9: Itulah ujian zaman, Nanda. Dulu orang percaya pada wajah, sekarang percaya pada kabar yang

0: Tenangkan semuanya ya. Permisi pendeta, saya Nanda, anaknya Bu Sinta. Saya dengar ibu yang mengajukan izin pembangunan rumah ibadah.
1: Oh, Nanda. Iya betul. Kami cuma ingin tempat kecil untuk berdoa bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
0: Saya paham, pendeta. Tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
1: Nak, kami juga tidak ingin memecah belah. Doa kami sederhana, semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa, bukan di tanah, tapi di hati.
0: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
2: Tuh kan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
3: Nah iya, mereka udah mulai gali diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
4: Lihat nih, di grup WhatsApp, desa udah ada foto-fotonya. Katanya mereka mau bikin besar sekali.
5: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
4: Eh, masa iya?
5: Iya, Pak.
6: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
7: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
1: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
4: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
0: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
5: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
8: Belum tidur juga, Bang.
6: Belum. Aku takut keputusan yang kubuat justru memecah desa ini. Kalau ku setujui, aku disalahkan. Kalau ku tolak, aku dianggap tak adil.
8: Kadang, pemimpin bukan ditugaskan untuk disukai semua orang, tapi untuk berani melakukan yang benar.
6: Kata-kata itu mungkin yang aku butuhkan malam ini.
4: Kita harus bertindak sebelum semuanya berubah. Kalau rumah ibadah itu jadi, nanti makin banyak orang luar masuk ke desa kita.
0: Pak Rudi, jangan pakai kata orang luar. Mereka juga warga sini, Pak.
9: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
0: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit ini juga milik bersama?
10: Mulai hari ini, aku ingin kita berhenti berteriak dan mulai mendengar.
6: Andai keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi mana mungkin, damai itu bukan soal menang atau kalah.
0: Permisi Pak Lurah, saya datang karena saya takut desa ini benar-benar terpecah.
6: Aku pun sama nak, tapi aku percaya selama masih ada anak muda yang mau bicara dengan kepala dingin, semuanya belum terlambat.
0: Saya akan coba lagi bicara dengan Pak Rudi besok. Mungkin hatinya belum tertutup, cuma penuh takut.
6: Kau mirip ayahmu dulu, tegas tapi sabar. Baiklah Nanda, aku titip harapan pada generasimu.
2: Bu, lihat ini, ada pesan berantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
3: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
5: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
2: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.
5: Hati-hati, nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
0: Bu Sinta, Saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. Tapi saya gak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
5: Pelan-pelan aja, nak. Air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
0: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
4: Saya cuma takut, nak. Takut anak saya bingung. Takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang. Kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti gak karuan.
0: Saya ngerti, Pak. Tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
4: Mungkin saya terlalu cepat marah, ya?
0: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mau dengar. Itu langkah besar.
6: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati.
7: Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
1: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih, cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
4: Saya minta maaf, saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju, asal semua tetap saling menghormati.
5: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
7: Lihatlah pendeta, ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
1: Betul Ustadz, air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
5: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang angkat kayu dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
0: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
5: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
0: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini, seperti hari kemerdekaan.
5: Iya, Nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan, bebas dari rasa curiga.
6: Bismillah, semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah, tapi peresmian hati kita yang baru.
4: Ini, teh manis dulu, biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
0: Terima kasih, Pak. Saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi, damai.
4: Saya dulu marah karena takut, Nak. Tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh. Ternyata yang saya takutkan cuma bayangan saya sendiri.
6: Hari ini kita buktikan bahwa perbedaan bukan jurang pemisah, tapi jembatan penghubung. Rumah ibadah ini bukan milik satu golongan, tapi milik semua hati yang ingin hidup damai di bawah langit yang sama.
7: Semoga tempat ini jadi sumber ketenangan, bukan perdebatan.
1: Dan semoga doa yang naik dari sini, apapun bahasanya, tetap sampai pada Tuhan yang sama.
0: Langit malam ini cerah. Dulu, aku sering takut lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata, suara dari langit bukan selalu ancaman. Kadang, itu panggilan, supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
6: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
0: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
5: Dulu, kita saling curiga. Kini, kita saling percaya.
4: Dulu kita bicara dengan amarah, kini dengan empati.
7: Moderasi bukan berarti setengah-setengah, tetapi seimbang.
1: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
6: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
0: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
1: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak, terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama kami pendengar di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti drama radio persembahan dari RRI Milawe dengan judul Suara dari Langit. Drama radio selanjutnya Anda bisa ikuti nanti besok malam ya. Baik, dan pendengar, sudah pukul 22 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Sementara kita berjumpa kembali untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu nanti di pukul 23, tunggu orang 10 menit ke depan ya. Sekali lagi terima kasih Anda yang masih tetap bersama kami untuk malam ini di program Masa Tu untuk Ternate Malam.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus Bapak. Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
5: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
6: Kadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Rama 1 hingga saat ini ya. Di Ternate Malam kami masih iringi Anda. Di Ternate Malam saya Roni, ada Bung Ari dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah masih setia menemani. Waktu kita masih kitaran 55 menit lagi ya untuk kebersamaan kita di Ternate Malam. Nah, saatnya untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Gimana suasana malam minggu Anda di malam ini? Ya, masihkah Anda menikmati suasana malam minggu di luar sana? Mumpung cuacanya malam ini lagi baik sekali ya untuk kota Ternate. Gimana di tempat Anda? Apakah sama dengan tempat kami di sini di kota Ternate yang malam ini ya baguslah cuacanya ya, sambil menikmati bersama orang-orang yang Anda cintai begitu. Siapa kalau bukan keluarga? Kalau kekasih boleh sih ya. Kalau Anda yang lagi kasmaran begitu. Baik, dan okay, nanti kita akhiri di jam 12. Kalau ngomong soal waktu, waktunya berjalan terus ya, tidak bisa kembali, harus maju terus waktunya ya. Jadi kalau waktu yang selesai ya udah selesai. Jadi kalau kita masih bersama Anda malam ini, boleh berikan kesempatan yang terbaik lah untuk Anda. Dan kita lagu-lagu juga yang nanti kami persembahkan sesuai dengan yang Anda request di ruang rindu. Okay. Sudah berdering dari tadi. Ada siapa di ujung telepon sana? Wah, sudah terputus. Kelamaan sepertinya ya. Udah deh, saya angkat saja di WhatsApp. Ada siapa di sana? Selamat malam. Halo, ruang rindu.
1: Salam ruang rindu.
0: Salam ruang rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Selamat malam. Waalaikumsalam, Ibu Farida ya.
1: Oh iya, betul sekali.
0: Oke, Ibu Farida, gimana di Palu sana?
1: Kalau cuaca ya sama di Ternate. Tadi kan bilangnya di Ternate lagi ini ya.
0: Lagi bagus, bagus cuacanya.
1: Berarti cuacanya sahdu ya.
0: Sahdu sekali, apalagi malam minggu sadu-sadu aja begitu. Semoga sesadu hati-hati kita begitu, hati kita juga sama ya. Okay. Ibu Farida, iya. Mau lagu apa malam ini Ibu Farida?
1: Lagunya bebas ya?
0: Bebas-bebas aja.
1: Ada lagu Takdir Kehidupan.
0: Takdir Kehidupan, itu lagunya siapa ya? Takdir
1: Kehidupan gitu.
0: Takdir Kehidupan, okay. Itu yang nyanyi lagu Takdir Kehidupan itu kalau tidak salah dari Rizka namanya.
1: Oh iya iya.
0: Rizka ya?
1: Bentar lagi ya.
0: Oke. Lagunya buat siapa Ibu Farida malam ini?
1: Di belakang berdering-dering.
0: Udah berdering-dering dari tadi nih, waduh.
1: Enggak boleh lama ya.
0: Betul. Ayo.
1: Ini saja 1 menit lebih ya.
0: Baik. Jadi saya beri kesempatan untuk Ibu Farida punya dulu lah. Ayo.
1: Minta maaf teman-teman ya. Buat Ibu Ustazah Ida, ada Mama Indah, ada Cigure Jakarta, ada Mbak Ika Purnama Sari, ada Mbak Sari, ada Mbak Rani, ada Bunda El di Manado,
0: Babi
1: Nijo ya. Ada siapa lagi yang di Ternate, ibu-ibunya ini ya.
0: Ibu-ibu, bapak-bapak semua.
1: Iya, ada Ayu di Masohi sana ya, ada Ayu di Masohi sana, ada Pak Andi di Batam, Pak Andi di Batam, Pak Andi di Jambi, ya terus ada Kak Ahmad Kirwan, Pak Ramadan, ada Bang Leman di Lampung, ada Abang Cut di Aceh ya, rindu ini sama suara orang-orang Aceh, ayo
0: oh, begitu. Gabung ya, oke.
1: Ada Pak Nasrun, bintang pertama dari Palu, ya terus siapa lagi ya? Ada Pak Amak, Pak Ai, Pak Buce, Pak Tahir, Bang Ipin, Bang Dim, ada Pak Junaidi, ya Pak Junaidi, ada Pak Yasin, Pak Leo, yang dari bau-bau, ayo gabung-gabung ya, naik-naik ya, dirangkul aja dari A sampai Z. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Okay.
1: Kalau yang dari Tapanuli ada ya Bang Luhut?
0: Tapanuli saya belum dengar sepertinya. Belum pernah dengar ya.
1: Iya, dan dari Tapanuli Bang Luhut.
0: Oh, Bang Luhut.
1: Semuanya. Iya, dari Sabang sampai Merauke.
0: Berjajar pulau-pulau.
1: Di sana berdiri semua fans-fans ya.
0: Oke. Baik.
1: Dari A
0: sampai
1: Z ya.
0: Oke.
1: Salam sehat, salam kompak selalu Bang Roni sama siapa operatornya tadi?
0: Ah, sama Bung Bung Ari saya malam ini.
1: Bung Ari, selamat bertugas ya. Tetap semangat. Nanti kalau pulang hati-hati jalan. Jangan belok-belok ya.
0: Jangan belok-belok, lurus aja sampai ke rumah begitu.

0: gitu.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Farida sudah bersama kita. Sudah berdering kata Ibu Farida dari tadi nih. Ada siapa kira-kira di sana? Selamat malam, Malu.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Halo. Oke. Baik selalu kabarnya. Semoga Purnama Sari juga demikian.
2: Alhamdulillah.
0: Ini seperti ada ustadz siapa yang sering bilang alhamdulillah. Ustadz siapa ya? Ya ustadz asal Sulawesi Selatan itu, Makassar.
2: Iya.
0: Oke, Purnama Sari sama siapa di situ?
2: Lagi sendiri.
0: Malam minggu sendiri, kemarin kan malam minggu biasanya berdua-berdua begitu kan?
2: Iya, lagi sibuk ya tuh.
0: Oh ya, sibuk apa? Urus undangan ya, begitu?
2: Nggak tahu ya karunia sibuk apa dia.
0: Oke, baik, biar sendiri yang penting temani sama lagu-lagu dari Pro 1 lah ya. Oke, mau lagu apa malam ini?
2: Lagunya BCL yang ada di situ, Kak Rumi.
0: Lagunya siapa?
2: BCL
0: ada Cinta Sejati, terus juga ada Karena Ku Cinta Kau, ada Tersanjung, ada juga Selalu
2: Cinta
0: Ada
2: Sejati
0: di aja deh. Yang mana? Cinta Sejati aja. Oke,
2: iya.
0: Boleh. Ayo, mau berjumpai siapa malam ini cinta sejatinya?
2: Sekarang ada tadi Ibu Farida ya. Salam kangen, mudah-mudahan saya selalu. Terus ada Pak Widi, ada Mama Indah, ada Bung Din, Koi, Kubuce, Mas Sandor Sari, Sada Mandi, sama-sama. Ada Kak Ipin, ada Bunda El, Bunda Natalia, Pak Junedi, Mama Fika, semuanya ada cinta masyarakat saya. Lihat Kak Roni, sama Kak Salwa.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Purnama Sari. Malam minggu lagi sendiri Purnama Sari. Udah temani sama lagu-lagu di Pro 1. Ada Ibu Natalia dari Tori Toli. Selamat malam Ibu.
3: Selamat malam Bang Roni.
0: Selamat malam. Aduh, ini yang saya yang saya sudah tunggu-tunggu dari tadi nih.
3: Sama dong.
0: Mana suaranya Toli-Toli padahal ada ternyata ya.
3: Ada sayang.
0: Oke. Nah, Ibu Farida bagaimana? Pak di Toli-Toli malam minggunya bagaimana di sana?
3: Sebenarnya saya mau ke sana, Bang Roni mau diajak lagi mau ke RRI, mau pergi karaoke. Tapi ini agak dingin.
0: Agak dingin ya. Oke. Orang bilang pakai pakai yang tebal-tebal biar melindungi dingin.
3: Kalau biar pakai berapa lapis kalau memang DP hujan kon.
0: Oh, begitu DP hujan tuh dingin sekali di sana ya.
3: Dekat apa tuh? Dekat apa? Bendungan air, paham gitu.
0: Oh, baik. Oke. Mau lagu apa malam ini Ibu Natalia?
3: Ibu Farida.
0: Barusan Ibu Farida makanya ingat. Bunda Natalia. Oke, lagu apa malam ini?
3: Lagunya Nur Afni, Octavia, Kini Kusadari.
0: Oh, tak kirain Cincin Kenangan.
3: Lalu deh, baru tadi malam.
0: Iya, kan mau lepas cincin dulu lah, kasih di orang lain begitu.
3: Memang betul. Kerennya orang lain soal DP cincin.
0: Oh, begitu dah ya sudah, kita mau buang saja itu cincin. Oke, judul apa tadi, Bunda Natalia?
3: Apa? Kini Kusadari.
0: Kini Kusadari. Oke, buat siapa lagunya? Silakan.
3: Oke, yang pertama ya buat Mama Indah, selamat malam ya. Ibu Haji Ida juga ada Dika di Talia, Bu Purnama Sari. Purnama Sari sudah ada pasti temannya tuh kalau malam minggu.
0: Iya, biasanya berdua, kok sendiri malam ini?
3: Ya itu, biasa kalau begitu ada baku anu itu.
0: Ibu Natalia tahu aja sih.
3: Bercanda, Bunda yang bercanda.
0: Oke.
3: Ketawa-ketawa nanti cepat tua.
0: Betul. Terus siapa lagi?
3: Ada Pak Dinya, Pak Ipin, ada Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Ai, Ko Ama, Haji Jafar juga ya, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, Pak Windy, ada Bang Luhut, Pak Andi di Batam juga ya, Pak Yayan, ada Pak Andi di Jambi, Pak Laras, ada Putra Tengah, dan semua sudah Bang Roni yang lagi.
0: Baron,
3: tetap semangat ya,
0: amin,
3: selalu.
0: Bentar
3: pulangnya hati-hati sampai
0: Kata Ibu Farida lurus-lurus saja kalau pulang.
3: Jangan jangan miring-miring, bengkok-bengkok kiri kanan.
0: Betul, betul, betul, betul. Oke, oke, baik, baik.
3: Semoga tiba dengan selamat.
0: Amin, amin. Oke.
3: Terima kasih Abang Ron.
0: Terima kasih.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Itu dia dari Bunda Natalia. Toli-toli sudah bergabung bersama kita. Dari Palu juga sudah bergabung. Terus dari Sulawesi Barat juga sudah ya. Yuk kita ke lagu dulu. Yang lain sabar dulu ya, waktu kita masih banyak. Saya akan putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request malam ini untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Rizka dengan Takdir Kehidupan. Nanti menyusul Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati. Dan lagunya Bunda Natalia di Toli-toli, Nur Afni Oktavia Kusadari. Yuk kita ke lagu pertama dulu untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ini lagunya dari Nur Afni Octavia. Aku sadari buat Bunda Natalia di Toli-Toli ya. Mudah-mudahan terhibur malam ini. Dua lagu sebelumnya sudah kita putarkan. Ada Cinta Sejati, requestan Purnamasari. Terus Ibu Farida tadi dengan Takdir Kehidupan sudah kita putarkan juga untuk Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, sudah ada yang antri lagi di belakang. Anda nanti kita bisa kembali untuk ruang rindu malam ini ya, di malam minggu. Udu malam panjang nih ya. Sudah tersambung dari Akegale. Selamat malam Mama Indah.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu Bung Roni.
0: Selamat malam. Malam minggu kemana nih tadi Mama Indah?
1: Iya, baru pulang nih.
0: Oke, baru pulang dari mana? Jalan-jalan?
1: Iya dong.
0: Ini malam ini jalan-jalan, besok jogging pagi ya. Oke, baik. Mama Indah mau lagu apa malam ini?
1: Lagu dari Nindi Ehlers.
0: Nindi Ehlers.
1: Gelora Cinta.
0: Gelora Cinta. Oke, buat siapa lagunya? Silakan.
1: Oke. Malam ini salam-salam buat Bunda Natalia di Toli-Toli. Apa kabar Bunda? Makasih salamnya. Terus ada Nona Flika, ada Bunda Els, ada Jenai, di Pak Yayan juga, ada Bung Laras, terus ada Ibu Ila, ada Ayu Nasroh, Ibu Farida, ada Najibmo, terus ada Bang Andi Purnama, terus ada Mama Iba, Bang Halil juga, Pak Haji Jafar, ada Ko Andi Alvarez, ada Ko Tahir, ada Mak Fiat, ada Ko Yasin, Mama Ulfa, ada Mas Ibiun, Mas Intos, ada Ko Leo.
0: Okay.
1: Ada Bung Ipin.
0: Ipin, ayo Ipin sudah antri nih. Ipin sudah antri di belakang.
1: Ipin
0: menang cuma di chat saja. Coba Ipin sekali-kali masuk dong Ipin ya.
1: Oke, terus ada Habis Suka Viaro, ada Ko Ama, apa kabar? Ada Ko Abdu, Ko Aikodin, ada Bang Oti, dan semua sudah korong.
0: Oke, baik.
1: Oke, buat Bu Roni, makasih banyak. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Ada Bu Mama Indah di Akegale sudah bersama kita malam ini ya. Lagunya sudah kita siapkan dari Nindi Els dengan Gelora Cinta. Yang lain masih boleh, ayo silakan di line telepon. Kita masih tunggu lagi untuk Anda. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Anda yang ingin bernostalgia juga dengan lagu-lagu lama, boleh sekali malam ini ya. Baik lagu Indonesia, lagu mancanegara, boleh. Sudah menunggu di belakang Mama Indah. Saya mau jumpai, selamat malam buat dari Taliabo, Dika ya. Selamat malam Mbak Dika.
2: Iya, selamat malam Kak Roni, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Aduh, suaranya imut-imut ya. Suaranya imut kayak gimana?
2: Gimana kabarnya Kak Roni?
0: Kabarnya?
2: Kabarnya di malam minggu.
0: Oh, kabarnya baik seperti Mbak Dika juga.
2: Seperti kita selangit sehati.
0: Jangan nanti ada yang marah. Oke, Mbak Dika mau lagu apa malam ini?
2: Iya, lagunya dari Lydia Natalia, Kangen.
0: Kangen, kangen sama siapa?
2: Sama Kak Roni.
0: Begitu, bukannya di Jambi? Bukan.
2: Semua jalan dari sampai sini.
0: Saya jadi malu. Oke, Mbak Dika. Mbak Dika, Taliabo bagaimana malam ini? Halo Mbak Dika.
2: Iya, salam-salam dulu ya, Kak.
0: Oh boleh, ayo silakan deh, salam-salam buat siapa?
2: Iya, salam yang pertama buat Kak Roni bersama operatornya yang lagi bertugas. Selamat bertugas, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke.
2: Terus salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, salam sayang juga buat buat dia.
0: Jadi malu-malu.
2: Bunda Ustaja. Salam sayang juga buat Bunda. Gimana kabarnya? Terus ke Sari, Ibu Farida, Pak Ayu Masohi, Ibu Natalia paling sayang, Ciduria Bunda Sofia di Makassar, Mama Ibu bersama Pak Haji, apa kabar? Bang Nasrun, Pak Widi, Bang Tahir sudah sombong orangnya.
0: Oh begitu. Terus, kamu dapat salam, Mbak Dika dapat salam nih.
2: Dari siapa?
0: Dari Bung Ono di Halmahera Barat.
2: Oh ya, salam kenal Bung Ono.
0: Kenal lu Bung Ono ya, kenal kamu ya. Oke, terus siapa lagi?
2: Terus Bang Leo, Ko Ama, Ko Ai, Bang Abdul Rahim, apa? Sugiono ya Pak Abdul, Abdul ya di Tidore.
0: Betul.
2: Dan buat semua-semua aja tanpa terkecuali, salam sehat, selamat bermalam minggu.
0: Oke.
2: Lagunya ada
0: tuh? Ada tuh, sudah siap di sini, tinggal mau putar sebentar nih.
2: Oke, mantap. Nanti dikemonitorin ya.
0: Boleh.
2: Ya, selamat buat malam, spesial buat Karoni dan orang Kambi.
0: Kok gitu ya?
2: Oke. Terima kasih atas waktu dan jalurnya. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Monggo dilanjut, semangat.
0: Oke, ada Mbak Dika. Bung Ono bilang katanya Mbak Dika suaranya imut sekali kayak semut ya. Ya Bung Ono begitu ya. Di belakang Mbak Dika ada siapa? Selamat malam, halo.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Abdul di Tidore?
3: Ya, siap.
0: Oke, gimana? Malam minggu di rumah saja sama keluarga Pak Abdul?
3: Ya, masih di rumah saja.
0: Baik, oke deh.
3: Jalan-jalan sama Ustaz tadi
0: ya. Oh begitu, sama Ustaz ya?
3: Bukan. Kita jalan-jalan, bukan yang kita jalan-jalan.
0: Oh jadi di... Oh begitu, oke baik. Baik, Pak Abdul mau lagu apa nih?
3: Lagu dari Elsa Pitaloka.
0: Yang mana tuh Elsa Pitaloka?
3: Ya cinta beda kasta ke apa itu?
0: Yang mana?
3: Cinta beda kasta ke bagaimana yang dia judul itu?
0: Oh cinta beda kasta. Oke, nanti saya cari cinta beda kasta. Ayo Pak Abdul mau salam-salam buat siapa nih?
3: Salam buat Mama Indah tadi yang baru pulang jalan-jalan tadi. Jalan cari durian ke apa tadi?
0: Oke,
3: buat Mbak Dika di Teleabong sama Andi Sakraminata itu. Apa lagi? Mama Ambon Pardinai di
0: Pak Abdul, Mama Indah bilang baru pulang cari mangsa katanya.
3: Oh cari mangsa, jangan gitu.
0: Oke, terus siapa lagi?
3: Terus yang di Ternate semuanya. Mangga dua Bayasi. Terus semua yang ada di Ternate, yang di Tidore semuanya. Bung Ono di Harbor di sana. Yang di Manado sana, Nona Fika, Bunda Natalia, sama Ibu Els di sana itu. Oke, terima kasih Boroni.
0: Baik, oke. Terima kasih. Oke, selamat malam Pak Abdul yang ada di Tidore sana ya. Lagunya sudah kita siapkan dari Elsa Pitaloka. Judulnya itu yaitu Berbeza Kasta. Bukan berbeda tapi ya, mungkin bahasa apa ya? Berbeza kasta. Mungkin apa maksudnya di situlah sama ya. Oke, ada lagu Nindi Elis dengan Gelora Cinta, terus nanti juga ada lagunya Nia Olidia ya. Lydia Natalia dan Elsa Pitaloka. Baik, saya lepas dulu yang pertama, lagunya dari Nindi Elis dengan Gelora Cinta buat Mama Indah. Nanti menyusul dua lagu selanjutnya yang sudah request. Yang sudah chat di nomor WhatsApp sebentar nanti saya akan bacakan satu persatu ya. Tetap bersama kami masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

Baik, dan lagu milik Bruri Melantika mengiringi kita untuk malam ini pendengar ya. Sampai jumpa dulu, selamat malam buat Bung Ono. Katanya lagu dari Scorpion, tapi Bung Ono nanti besok-besok saja ya, karena waktu yang hampir selesai ini, kurang 2 menit lagi. Salam buat Pak Junaidi, Koama, Bunda Els, Bunda Natalia, Mama Indah, Bung Otis, dan semua pendengar program Ruang Rindu katanya. Selamat beristirahat, semoga terhibur. Ada Ipin Rinaldi, katanya buat Mafiat, Ibu Farida, Bung Otis, ada Andi Batam, Andi Bacan. Lagunya nanti kita gabung saja ya. Baik, dan sepertinya kita harus akhiri dulu kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini, sekaligus untuk Ternate Malam di edisi Sabtu 23 Mei 2026. Waktu yang singkat sekali ini ya untuk malam ini. Dan nanti dalam kesempatan ada nanti share request lagi lagu-lagu yang Anda suka. Pendengar, sebelum beristirahat semuanya, selamat malam saya ucapkan, selamat beristirahat. Dan ingat, selalu periksa semua menyangkut dengan keamanan di rumah Anda ya, biar tidurnya bisa nyenyak walaupun malam minggu ya. Sudah ada yang sudah ke tempat pireruan untuk istirahat, selamat beristirahat. Ada yang masih menikmati malam minggu ya, sudah lanjut saja untuk suasana malam minggu Anda. Dan pendengar, ingat bahwa dorong diri Anda untuk terus maju, menjadi pribadi yang lebih baik, dan hal yang lainnya juga. Jangan pernah mengandalkan ataupun berharap kepada orang lain, karena tidak ada orang lain yang akan mendorong Anda agar semakin maju selain diri Anda sendiri. Saya Roni, ada Bung Ari, rekan-rekan yang bertugas di Pemancar Gaya Merah. Kami pamit, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam ini. Untuk edisi di hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, mewakili pimpinan Angkasa Wan Angkasawati RRI, kami yang bertugas malam ini juga mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa nanti esok di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Mendengar dan sambutlah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi mendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja saat ini suara kami bisa didengarkan. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara, menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Minggu 24

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali untuk hari ini di 24 Mei 2026. Terlatih pagi, saya Titi menemani waktu pagi Anda hingga siang nanti pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah yang ada di kota Ternate dan sekitarnya, kita ikuti terlebih dahulu kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu

telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

0: Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat subuh, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah yang ada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Pukul 5 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur, pendengar ya, kami hadirkan kuliah subuh. Alhamdulillah pagi ini sudah tersambung bersama dengan Umi Masni ya, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Umi ya pagi ini ya Umi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, pagi ini bersama saya Titi Umi.
1: Iya, Titi sehat juga toh?
0: Alhamdulillah sehat Umi, dan di kuliah subuh pagi ini kajian kita tentang meraih Zulhijjah yang berkualitas, begitu ya Umi ya.
1: Iya betul.
0: Karena insyaallah 1-2 hari lagi kita sudah ada di 10 Zulhijjah, dan tentunya perayaan hari raya Idul Adha, begitu ya Umi ya. Dan ya, nanti betul. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 3125521 ya, untuk bisa bertanya atau menyampaikan pesan atau apapun boleh bersama dengan Umi Masni. Umi monggo silakan untuk pengantarnya terlebih dahulu.
1: Iya deh, terima kasih Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pendengar kuliah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi ya, biar sudah agak lama tidak saling
0: menyapa. Iya Umi, kalau di kuliah subuh jarang ya Umi ya.
1: Iya, alhamdulillah. Kemarin saya berangkat berkali-kali. Alhamdulillah kita, saya pertama kali kita bersalawat, semoga insya Allah setelah kita mendapat syafaat dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullah salamullah

பல பல பயன் இல்ல வன்னி மதா.

0: والنعمتلك ملك لك شريك لك. Kita ucapkan insya Allah selamat Hari Raya Idul Adha dan tinggal berapa hari, semoga keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, juga Siti Hajar dan kesabarannya mudah-mudahan bisa menjiwai diri kita untuk dalam hidup dan kehidupan untuk saling menolong, saling membantu di 11 bulan ke depan. Amin ya,
1: amin ya, amin,
0: amin ya. Alhamdulillah pendengar dimanapun berada, kuliah subuh kita, saya ingin sampaikan keutamaan dia. Menurut hadis Nabi bilang, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa 10 hari Zulhijjah ini, bila betul-betul kita berpuasa, kita diampuni dosa 1 tahun ke depan dan 1 tahun terakhir, ya,
1: iya.
0: 1 tahun ke belakang. Juga amalan yang dianjurkan kita, kenapa dikatakan bahwa Zulhijjah itu berkualitas? Karena di bulan Zulhijjah itu ada Idul Adhanya, ya,
1: yeah.
0: Idul Adha, terus Idul Adha di mana kita saling tiga hari dan saling membantu memotong kurban, ya,
1: berbagi.
0: Ada salat Idul Adhanya, nah, itu semua disebut berkualitas. Jadi amalan yang dianjurkan ini nanti kan hari Selasa ini, insya Allah jamaah haji sudah wukuf di Arafah, ya,
1: yeah.
0: Dan kita dari mulai hari pertama sampai ini kan kita sudah banyak beramal berpuasa, ya, kita berpuasa, berbanyak zikir dan takbir, tahlil, tahmid, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus salat sunat, sedekah, baca Quran, kurban, itu akhirnya alhamdulillah ada orang yang menjalankan ibadah haji, ya, itu berarti berkualitas. Jadi kan ada telepon.
1: Iya, ada telepon Umi. Boleh, ya, diangkat, diterima dulu Umi, ya.
0: Boleh.
1: Iya, kita coba terima terlebih dahulu. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini?
2: Ini Ade ini.
1: Oh, Pak Halil di Ngade.
2: Pak Halil di Ngade.
1: Iya, silakan Pak Halil.
2: Assalamualaikum Umi Haja.
0: Iya.
2: Ya Tuhan Haja. Saya ini temanya menyangkut
1: Zulhijjah,
2: akan kita laksanakan hari raya besar, hari kurban. Cuma hanya tinggal kita selaku orang Islam ini kira-kira bagaimana. Semua diceritakan, dibicarakan menyangkut kejadian-kejadian Islam sampai kurban. Siapa bisa kurban sapi, siapa bisa kurban kambing, macam-macam. Cuma hanya begitulah orang Islam yang ada sekarang ini. Ada yang tidak bersemangat, tidak satu hari aja. Begitu satu hari itu sudah selesai kita. Kira-kira bagaimana kalau kita punya cara seperti itu. Kita tidak sadari bahwa berbicara tentang kejadian Islam ini kan kita punya kewajiban selaku orang Islam. Tapi begitulah kira-kira bagaimana kalau kita hanya cerita saja. Kita hanya dengar saja. Tapi pelaksanaan itu masih kurang. Kira-kira bagaimana itu hanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, ya ini kan satu peristiwa besar Umi, ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tapi Pak Halil bilang umat Islam saat ini cuma momen itu saja. Setelah itu ya udah lupa lagi semangatnya mungkin Umi.
0: Jadi Pak Halil, Adik Titi dan pendengar dimanapun berada, kembali kepada innamal amalu bin niat. Kembali kepada luruskan niat, ya. Jadi kalau kita tidak belum bisa berkurban, yang penting kita di dalam hidup kita membayangkan waktu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Hajar, ya, kesabaran mereka mengikuti perintah Allah, ketaatan kepada Allah, ya, kita rasa hikmahnya sangat besar. Tetapi kembali kepada diri kita masing-masing. Saya pesankan kepada diri saya dan kita semua bahwa mari kita mengambil hikmah. Hikmah dari Idul Adha ini, dari Zulhijjah ini, dari ilmu kurban ini ya, bahwa kesabaran Nabi Ibrahim, setan menggoda. Setan goda Nabi Ibrahim, ya Ibrahim ini. Kenapa mesti ana mau sepli, kenapa ana? Ana satu-satunya lagi, kenapa? Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam bilang, saya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak mau kalah, dia datang apa untuk Nabi Ismail lagi. Ya Ismail itu, ini kok abang mau sembeli pengana tu? Bagaimana tu ngana ijam mau? Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam bilang, kalau itu perintah Allah melalui ayah saya Nabi Ibrahim alaihissalam, saya taat kepada Allah dan saya terima, saya disembelih. Terus sampai setan tidak mau, oh ini setan kepada Siti Hajar lagi. Ya Siti Hajar ni, itu suami kamu Nabi Ibrahim itu mau bawa Ismail untuk disembelih. Itu anak satu-satunya, kasih sayang kalian, kenapa mesti mau disembelih? Saya Siti Hajar bilang juga, saya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan godaan sudah digubris. Tapi karena hikmah, kesabaran, ketaatan, keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar, alhamdulillah Allah menggantikan waktu Nabi Ibrahim mau menyembeli leher Nabi Ismail alaihi salam, Allah gantikan dengan seekor kibas atau seekor domba. Ya, nah itulah karena jadi Allah bilang ketaatan kita kepada Allah dengan keikhlasan kita, Allah gantikan. Coba kalau dulu Nabi Ibrahim misal Nabi Ismail yang dipotong, berarti kita orang ini manusia sekarang ini harus begitu. Betul kata Rasul?
1: Betul Umi.
0: Tapi Allah gantikan dengan seekor kibas, kambing, domba ya. Sehingga kita mengambil hikmahnya bahwa kesabaran, keikhlasan, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar membuahkan hasil, dan Allah Maha melihat, mengetahui apa yang kita laksanakan. Jadi Pak Halil dan pendengar dimanapun berada, kita ambil hikmahnya. Biar sudah yang lain kalau tidak mau ini, mereka dengan Allah SWT. Tetapi Pak Halil boleh nasihat. Agama itu kan nasihat, ya. Yeah. Jangan begitu. Ini mari ketemu sama-sama. 3 hari ini kan potong kambing kan selama 3 hari atau sapi itu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kenapa dengan demikian? Itu karena supaya kepedulian kita, empati kita kepada sesama kita, ya, bahwa banyak saudara-saudara kita yang kurang, yang susah, dengan kita memberi daging, ya. Kapan mereka mau makan daging? Mungkin kita ini, kita kali ada makan daging, terus kalau yang lain di pelosok-pelosok. Jadi itu juga kepada panitia masjid, kalau boleh berbagi, bagi merata, ya, orang betul-betul yang berhak menerimanya, ya. Begitu ada titik.
1: Iya, Umi, ya.
0: Juga pendengar dimanapun berada. Terus kenapa kualitas? Kenapa Zulhijjah dikatakan berkualitas? Karena kita harus pertama niat harus lurus dulu. Tadi saya bilang innamal amalu binniat. Niat kita lurus karena Allah. Kita mau berkorban, kita mau melaksanakan ibadah karena Allah, bukan karena ria orang puji, bukan karena manusia, ya. Yeah. Terus juga kualitasnya penting, yaitu jaga lisan dan dari hati kita maksiat. Karena kalau di bulan ini kalau kita melaksanakan ibadah sempurna, bertaat kepada Allah, Allah berikan pahala yang lebih banyak. Tetapi kalau kita maksiat kepada Allah, maka kita mendapat dosa yang lebih besar. Ya, jadi mari kita jaga. Terus evaluasi diri. Nah, jadi Idul Adha kali ini, Zulhijjah kali ini harus berkualitas. Kenapa? Mm-hmm. Karena nanti di bulan Dzulhijjah ini kita saling bantu, saling menolong, kita jaga ibadah kita, kami minallah dengan baik, kami minanat. Kalau boleh 11 bulan ke depan pun harus demikian. Kita harus lebih baik hari ini, ya adik Titi dan pendengar,
1: yeah.
0: Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin.
1: Yeah.
0: Hari kemarin harus nanti lebih baik dari hari ini, ya. Dan hari yang akan datang juga harus lebih baik. Nah, sehingga hidup kita memang berubah, betul bahwa kita memang kualitas Dzulhijjah ini memang terbatas di dalam hidup dan dalam hati-hati kita.
1: Iya, Umi, ya. Dzulhijjah, Idul Adha itu kan berkorban ya Umi, bisa domba, ya, bisa lembu gitu ya Umi ya. Ya. Ada dalilnya nggak Umi? Sebenarnya korban itu cukup satu kali dalam seumur hidup kita begitu Umi, atau
0: ada.
1: Tidak ada dalilnya Umi ya?
0: Di dalam Al-Quran kan dikatakan berkorbannya wal fajri walayalin asri, ya Allah bilang demi fajar dan demi malam yang 10. Terus di Al-Qur'an, ya di Al-Qur'an dikatakan bahwa ma min ayyamil amal salih fihinna ahabbi ila Allah min hadhihi ayyamil asr. Ya, tidak ada hari-hari yang amalan salih di dalamnya lebih dicintai Allah daripada hari-hari yang 10 ini. Dan hari kurban nanti insyaallah ya,
1: yeah.
0: Terus supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan ya, wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, yang artinya dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Terus faqdiru fihinna min tahlili wat taksiri wat tahmidi, ya maka perbanyaklah di hari-hari itu tahlil la ilaha illallah Muhammad rasul, takbir, takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Jadi adik Titi dan pendengar dimanapun berada, kita disuruh kurban bagi yang mampu.
1: Iya.
0: Sama kalau kita pergi haji umrah bagi yang mampu, Allah panggilan jadi umrah. Kalau orang yang sudah mampu tapi tidak berkurban berarti rugi ya. Karena di sisi Allah harus kita yang mampu harus kita berkurban ya. Terus nanti insya Allah di dalam Al-Quran kan dikatakannya tadi dikatakan bahwa bila kita berkurban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya,
1: yeah.
0: Maka insya Allah nanti di hadapan Allah di hari akhirat bulu dari hewan yang kita kurban, kuku, kulit, mereka bersaksi kepada Allah bahwa ya Allah si fulan ini ada berkurban. Jadi insya Allah gugurkan dosa-dosa kita seperti darah keluar dari hewan kurban. Jadi pendengar dimanapun berada, kalau memang mampu, mari kita berkurban. Tapi kalau belum, berarti mungkin kita belum ada rezeki, tidak masalah, ya. Tidak masalah. Kita niat berkurban saja sudah dapat pahala, ya.
1: Yeah.
0: Jangan sampai kita bawa utang karena mau musik kurban ya, misalnya. Jangan. Kalau memang tidak mampu, belum mampu, kita minta ya Allah berikan rezeki kepada saya, insya Allah tahun depan saya bisa berkurban gitu. Ya, jadi orang harus kalau sudah mampu di Al-Qur'an kan disuruh ya, karena nanti itu tadi saya bilang semua menjadi saksi kurban-kurban itu yang kita kurban itu dari kukunya sampai semua menjadi saksi bahwa ya Allah, si fulan ini ada kurban karena mampu, karena melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di mana-mana semua mari kita mengambil hikmah. Jadi dengan Dzulhijjah ini, Idul Adha ada di adanya, di dalamnya ada kurban di dalamnya. Itu berkualitas. Jadi diupayakan 11 bulan ke depan kita harus empati kita, cinta kita kepada sesama, saling tolong menolong kepada sesama, keluarga kita, mulai dari keluarga kita yang kekurangan sampai kepada masyarakat, ya. Jadi kita disuruh bersedekah, sama dengan bersedekah itu, bersedekah dan bantu orang, dan akan menjadi amal jariah yang pahalanya akan mengalir terus.
1: Iya, Umi, untuk pembagian daging kurban kalau di lingkungan kita kan biasanya menggunakan kupon ya Umi ya.
0: Iya betul.
1: Nanti ditukar nanti kalau sudah penyembelihan hewannya udah selesai, kita datang bawa kupon, baru nanti digantikan sama dagingnya tadi kan Umi. Seandainya gini Umi, ada orang yang minta-minta kupon gitu Umi ya, kan di kelurahan itu kan biasanya beda-beda ya Umi ya. Dia datang ke kelurahan ini minta kupon, nanti datang lagi ke kelurahan ini mengaku belum dapat kupon dari kelurahannya, kayak begitu. Kalau seperti itu gimana Umi?
0: Oh itu dosa. Kan ada panitia masjidnya.
1: Iya.
0: Jadi itu diharapkan panitia masjid jeli, panitia korban jeli, betul-betul lihat orang yang berhak menerima. Jangan kalau yang sudah dapat. Sebenarnya kalau yang belum dapat dia minta karena dia kekurangan tidak masalah. Tapi satu kali saja, bukan berulang-ulang ya. Malahan kita lihat karena kita ada kurban, kita dapat dari sini, dapat dari sini. Kita kan tidak mungkin mau makan begitu banyak. Mari kita lihat lagi orang yang susah, kita kasih lagi. Berarti kita dapat pahala berlipat-lipat. Jadi ada titi dan pendengar dimanapun berada, kita terboleh hawa, dibilang terboleh
1: hawa.
0: Sampai mau sampai dapat 4 bagian, 5 bagian.
1: Iya. Ada yang bilang katanya untuk stok beberapa bulan ke depan begitu Umi ya.
0: Jangan dong.
1: Ada yang gabung, iya. Ada yang telepon kembali Umi, kita coba terima terlebih dahulu. Assalamualaikum. Pro 1.
2: Waalaikumsalam Mbak Titi.
1: Oh iya, Bung Din.
2: Ya, dengar kali.
1: Silakan Bung Din.
2: Assalamualaikum Ibu Haja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayah. Alhamdulillah, semoga ada sehat selalu, panjang umur.
0: Om Din juga sehat ya, Om Din.
2: Sehat-sehat. Jadi ini saya mau bertanya sedikit juga masalah berkorban tadi dan niat tadi. Kalau saya tidak bisa mengikuti apa kambing atau sapi, tapi saya niat berkorban, tapi saya niat bawa sedekah sedikit. Taruh di kotak amal itu bisa atau tidak Ibu Haja? Mau dijelaskan karena saya niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bung Din ya. Ada niatan untuk berkorban Umi ya kan. Tapi mampunya hanya memberikan apa semacam sedekah di kotak amal begitu Umi. Bagaimana kalau seperti itu?
0: Kan tadi dibilang kan bagi yang mampu ya untuk berkorban. Tapi kalau kita tidak mampu ya Om Din dan pendengar dimanapun berada, tidak perlu kita korban. Kalau kita niat bersedekah tidak masalah. Sedekah juga yang penting kembali kepada innamal a'malu binniyat. Niat kita sedekah karena Allah, Allah akan menambah rezeki kita, memberikan umur panjang kepada kita, mudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Jadi Om Din tidak perlu paksakan diri. Kalau belum mampu, silakan. Nah, dengan nawaitu mau bersedekah saja, taruh di masjid, taruh di mana, tidak apa-apa. Itu juga bersedekah. Dan nanti Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita bila kita banyak bersilaturahmi, banyak bersedekah, banyak saling membantu ya. Jadi tidak masalah Om Din.
1: Nah, Umi, aturannya kalau satu ekor sapi itu kan untuk 7 orang begitu ya, Umi ya? Terkadang saya pernah mendengar Umi ini ada semacam di sebuah apa ya perkumpulan gitu Umi ya. Ini kita untuk persiapan Idul Adha. Jadi tiap bulan kasih masuk doi apa ini Umi, satu orang 200.000. Kalau seperti itu gimana Umi, kan mohon maaf itu kan tidak begitu jelas ya. Satu orang 200.000 nanti berapa kan sapi kan ukurannya kan satu sapi, satu ekor sapi untuk 7 orang Umi. Kalau seperti itu Umi?
0: Iya, jadi kembali kepada niat tuh ada dimanapun berada. Itu ada beberapa anggapan ya. Ada kan sapi untuk 7 orang.
1: Iya.
0: Tapi saya dengar dari yang barusan meninggal nih. Itu kan tidak masalah kalau kita atas nama majelis, atas nama satu keluarga, kalau tidak mampu untuk sapi atas nama satu keluarga misalnya, mengeluarkan kambing ya, kurban kambing, kurban sapi, semua tidak masalah bagi itu. Yang penting kita niat ya. Tapi kalau bisa mampu untuk 7 orang satu sapi lebih bagus ya. Lebih bagus. Tapi kalau tidak mampu mungkin keluarga saya, misalnya saya dan satu keluarga, ya tetumpu mampu cuma kambing satu ekor misalnya. Atas nama keluarga, nanti suami niat untuk nama keluarga kita kurban, kembali kepada niat kita ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu kan ada beberapa paham ya, ada titik ya. Ada yang bilang atas bisa mesti 7 orang sapi. Tapi kembali kepada Imam Al-Amali dunia dan Ali Jabir.
1: Ali Jabir
0: radhiyallahu anhu almarhum ya, bilang kan yang penting kita niat karena Allah, dan kalau cuma untuk keluarga kemampuan kita untuk kambing satu ekor atas nama keluarga tidak masalah, kita kembali kepada niat ya. Kembali kepada innamal a'malu binniat. Jadi niat kita ikhlas karena Allah. Jadi karena ada yang majelis taklim mulai dari sekarang sudah kumpul-kumpul tuh.
1: Iya, iya.
0: Tidak apa-apa, tapi itu nanti kita berbagi kepada anggota majelis dulu. Loh, nanti kelebihan baru kita bagi kepada yang lain. Bisa kita bagi keikhlasan dari anggota, misalnya mereka bilang orang sudah terus bagi ke orang lagi, ke orang kasih di orang yang jahat. Lebih bagus tuh. Jadi kembali kepada niat kita masing-masing ada titik kan. Yang penting kalau cuma mampu silakan 7 orang sapi atau satu ekor sapi, kalau orang yang mampu sekali atas nama keluarga satu ekor sapi kan tidak masalah ya. Kembali kepada niat kita tak?
1: Iya Umi, hewan kurban itu kan pastikan bukan hari hanya ada di lokasi Umi ya, 1-2 harinya kan sudah ada di lokasi situ Umi. Mohon maaf kalau sampai panitia ini kan namanya manusia ya Umi, kadang ada lalainya gitu. Nah hewan kurban ini mungkin ya terlepas dari ikatannya Umi, kalau hewan kurbannya hilang begitu Umi, ini sebenarnya gimana Umi, apakah kita yang pemberi hewan kurban itu amalan masih bisa dapat amalannya atau gimana Umi, kan kelalaian Umi.
0: Iya, jadi kan tanggung jawab kan kalau kita serahkan ke masjid. Kan berarti tanggung jawab itu kan masjid yang nanti mereka tanggung jawab.
1: Iya, dari panitianya.
0: Panitia kurbannya. Kalau misalnya mereka menyalahi ya mereka yang dapat dosa. Kan kita terlepas. Jadi kembali saya bilang itu kembali kepada niat kita masing-masing itu ada titik. Mendengar dimanapun berada bahwa kita ikhlas kalau mampu berkorban karena nanti kuku dari hewan kurban, bulunya, kulitnya akan bersaksi kepada Allah bahwa si fulan ini dia ada berkorban, dan itu menggugurkan dosa-dosa kita juga insya Allah. Jadi mari pendengar dimanapun berada, juga untuk diri saya, kalau cuma mampu mari kita berkorban. Sama ini saya kan di masjid 7 orang di Masjid Al-Amin, terus ada di karena Ustaz Muhammad Subianto itu kan
1: juga di pesantren juga ada Umi.
0: Ada saya karena beliau bantu-bantu isi di RRI, dan saya kemarin beliau sudah bilang tapi kita niat atas nama anak siapa

0: berbagi kepada yang lain yang lebih tahu. Kita tahu ada teman kita kurang, kekurangan. Mari kita mau makan daging berapa hari, jangan sampai simpan berbulan-bulan ya. Karena ya, orang bilang nafsu lebih besar daripada niat ya.
1: Iya.
0: Iya. Jadi harus jaga tuh, karena betul. Tadi saya bilang di hadapan Allah nanti disaksi bahwa kita gak ada berkorban ya. Hewan itu bersaksi, kukunya, bulunya, kulitnya ya. Jadi 10 Zulhijjah ini, nanti ini kita doakan saudara-saudara kita ya. Hari Selasa itu kan nanti mereka insya Allah wukuf ya, hari 10 Zulhijjah. Kita doakan kita yang di sini. Kenapa? Terus saya mau bilang kepada pendengar dimanapun berada, juga ada Titi dan saya, kalau Idul Fitri kita makan dulu baru kita sholat ya. Kalau Idul Adha kita pulang sholat baru kita makan. Kenapa demikian? Kita karena kita empati saudara-saudara kita yang kadang mau makan juga kita kurang, kita juga harus merasakan demikian. Demikian kita merasakan solidaritas kita ya, bahwa banyak orang yang kekurangan dalam hidup nih. Lihat ke bawah, orang banyak kita. Kalau lihat ke atas tuh tidak bersyukur, dan kita rasa kita lebih hebat, lebih kaya, lebih ini. Jangan. Kembali kepada innamal amalu binniat. Niat kita ikhlas karena Allah. Dan yang paling utama, kita ambil pelajaran hikmah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Siti Hajar, bahwa keikhlasan. Karena taat kepada Allah sampai Nabi Ibrahim mau menyembeli Nabi Ismail. Ya, setan goda begitu macam, goda di Nabi Ibrahim, goda di Nabi Ismail, goda di Siti Hajar, tapi karena tetap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mereka tidak bergeming sedikit pun, tetap melaksanakan perintah Allah. Waktu mau potong pisau telah di leher Nabi Ismail alaihissalam, Allah gantikan dengan seekor kibas. Karena cinta Allah, karena Allah bilang ya, gimana ketaatan mereka kepada saya, dan kita pun demikian. Kita ambil hikmahnya, ketaatan kita, jaga salat, ibadah kita, puasa, hablu minallah dengan baik, hablu minannas juga lebih baik, harus baik sama-sama, ada keseimbangan. Hablu minannas, ini kan kurban ini juga termasuk ketaatan. Hablu minallah juga ada hablu minannas, karena kita membagi kepada sesama kita yang kekurangan ya.
1: Iya Umi.
0: Iya.
1: Iya. Umi, alhamdulillah ya. Iya Umi, sebenarnya ingin nambah lagi ya. Umi, tapi waktu kita sangat terbatas Umi. Monggo Umi untuk ya, penutupnya.
0: Iya, penutup. Kita mari kita doakan saudara-saudara kita yang melaksanakan wukuf di Arafah. Semua jamaah haji sedunia
1: ya,
0: sehat wal afiat lahir dan batin, jasmani dan rohani. Pergi nanti pulangnya nanti dengan selamat ke daerah masing-masing.
1: Amin insyaallah.
0: Apalagi kita yang Maluku Utara, mudah-mudahan kembali ke Maluku Utara dengan yang meninggal di sana insyaallah menjadi syahid.
1: Insyaallah amin.
0: Suhada.
1: Amin.
0: Insyaallah dapat ditempatkan di surganya Allah.
1: Amin insyaallah.
0: Ada keluarga saya yang meninggal kemarin lagi, Ibu Sri itu. Masih muda sama umur-umur dengan saya. Mari kita ambil hikmahnya untuk Zulhijjah ini. Di bulan ini, Zulhijjah 10 hari ini, tapi 11 bulan ke depan kita harus saling menolong, saling mencintai, saling menyayangi, ya, jauh dari pertikaian, jauh dari perselisihan, jaga silaturahmi, ya, sehingga hablu minallah kita bagus, hablu minannas juga bagus, sehingga insya Allah tidak ada ketimpangan, keseimbangan antara duanya, dan kita kembali kepada Allah nanti dengan husnul khatimah. Amin.
1: Amin.
0: Mungkin saya mau labbaik tu sadiq ya. Kita salam untuk orang haji ya.
1: Boleh,
0: supaya mudah mereka haja dan mabrura, haji mabrur.
1: Amin.
0: Kalau haji mabrur dan haja mabrura itu harus lebih baik dari pulang haji, itu harus lebih baik. Cinta laku kita, ibadah kita, amal-amal kita harus berubah. Nah, itu dikatakan mabrur dan mabrura. Ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mat.

0: kalat. Labbaik Allah, ya Allah, Engkau panggilkan kami, ya Allah. Dan mudah-mudahan ada titi saya, pendengar yang belum pergi haji, belum pergi umrah, Allah panggilkan kita lagi. Allah undang kita lagi. Amin. Untuk melaksanakan haji, ya, dan umrah, insyaAllah. Amin. Terima kasih. Allah musta'an, kurang lebih mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari diri saya, hilaf saya. Semoga kita selalu dalam rahmat, berkah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Terima kasih. Wallahu a'fila aqwami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi untuk kajian pagi hari ini, meraih Zulhijjah yang berkualitas. Mudah-mudahan ya, insyaallah kita semuanya sehat selalu, dan betul ya, insyaallah di tahun-tahun berikutnya kita bisa umroh atau haji gitu ya, insyaallah ya pendengar ya. Kami sudahi untuk kuliah subuh pagi ini, pendengar, saya titip pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita ikuti penyampaian warta berita sepekan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara. Radio Republik Indonesia Ternate hadir dengan Warta Sepekan edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026. Dalam Warta Sepekan pagi ini beragam informasi serta peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir akan kembali kami hadirkan untuk Anda. Disampaikan saya Davi Baba, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan mendorong dunia pendidikan di daerah mulai beradaptasi. Di Ternate, Maluku Utara, puluhan pelajar SMA dan SMK mengikuti pameran Expo dan Camp Robotik 2026 yang digelar di SMA Negeri 2 Ternate. Pameran ini dalam rangka menumbuhkan inovasi dan keterampilan teknologi generasi muda. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: SMA Negeri 2 Ternate, Maluku Utara menggelar pameran Expo dan Camp Robotik tahun 2026 di lingkungan sekolah pada Senin pagi. Kegiatan bertema inovasi robotik untuk pendidikan berkelanjutan dan ramah lingkungan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah. Kegiatan ini sejalan dengan semangat Gubernur Shirley Chuanda mendorong generasi muda melek teknologi digital yang siap bersaing di level nasional hingga internasional. Ketua Panitia Pelaksana Nur Sahida Salih mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan inovasi teknologi, keterampilan STEM, serta membangun semangat kompetisi sehat dan kolaboratif di kalangan pelajar.
2: Pameran Expo dan Camp Robotik tahun 2026 bertujuan 1. Meningkatkan minat dan bakat siswa di bidang teknologi dan robotik. 2. Mengembangkan kemampuan problem solving dan berpikir logis.
1: Sebanyak 64 peserta dari berbagai SMA dan SMK di Maluku Utara mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, Fakultas Teknik Universitas Hairun Ternate juga mengirimkan 25 peserta. Berbagai kategori lomba dipertandingkan, mulai dari robot line follower, robot sumo hingga robot inovasi. Peserta juga menampilkan karya dalam ekspor robotik, atraksi robot, serta presentasi konsep pemanfaatan teknologi robotik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurut Abu Bakar, perkembangan teknologi harus dijawab dengan kesiapan sumber daya manusia sejak dini. Pemprov Maluku Utara, kata Abu Bakar, juga berencana menjadikan kegiatan robotik dan STEM sebagai agenda tahunan pendidikan tingkat provinsi.
3: Berapa contoh yang bisa kita saksikan, kita lihat bagaimana fungsi-fungsi manusia itu kemudian ditergantikan oleh kemajuan teknologi. Oleh karena itu, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian, untuk kita jemput masa depan ini dengan cara yang lebih baik, lebih akademis, dengan menyiapkan generasi muda di masa yang akan datang, yang akan mengisi kesempatan-kesempatan lapangan kerja di masa yang...
0: Pemerintah Kota Ternate memastikan stok BBM subsidi di wilayah Kota Ternate masih dalam kondisi aman di tengah isu kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah daerah di Maluku Utara. Reporter Sofian Tugubu menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Kota Ternate memastikan stok BBM subsidi di wilayah Kota Ternate masih dalam kondisi aman di tengah isu kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah daerah di Maluku Utara. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar usai menghadiri rapat hearing pembahasan kelangkaan BBM subsidi bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara, BPH Migas, Pertamina, organisasi angkutan, dan pengelola SPBU yang berlangsung di kantor Gubernur Maluku Utara. Nasri mengatakan rapat tersebut membahas berbagai kendala distribusi BBM subsidi khususnya solar yang belakangan dikeluhkan para supir lintas dan penggunaan angkutan di sejumlah wilayah di Maluku Utara. Meski demikian, ia menegaskan kondisi di Kota Ternate hingga saat ini masih relatif aman dan tidak mengalami gangguan distribusi yang signifikan.
5: Ya, kalau kita lihat bersama Ternate sampai saat ini masih biasa-biasa saja, stok-stok aman, baik tertalaik ya maupun biosolar. Kita tahu bahwa di Ternate itu ada satu lembaga penyalur yang ditugaskan untuk mendistribusikan solar subsidi, yaitu di Siantan. Mudah-mudahan yang dijanjikan oleh BPH Migas tadi juga itu akan diberikan juga kepada PT Siantan Jaya Lestari. Sehingga untuk Ternate ke depan saya kira tidak ada masalah lagi.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan bantuan perangkat radio kepada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kepulauan Sula. Hal ini guna mendukung komunikasi kebencanaan di wilayah yang dianggap rawan. Selengkapnya disampaikan Karman Samuda.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Kominfo, memberikan bantuan perangkat radio kepada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kepulauan Sula guna mendukung komunikasi bencana di wilayah yang dianggap rawan. Bantuan yang diberikan sebanyak 6 unit radio direncanakan akan dipasang di sejumlah titik strategis, di antaranya Desa Kabau Laut, Desa Wasakai, Desa Falabisaya, serta beberapa titik lainnya di Kota Sanana. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Sula, Basaludin Labesi, menyatakan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan yang diajukan oleh RAPI. Setelah menerima usulan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula untuk pengadaan 6 unit radio yang dimaksud.
7: Jadi saya selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sula menyerahkan 6 unit power supply, 6 unit ring radio, 6 unit handpump, 6 unit antena radio dan 100 meter kabel kepada RAPI Radio Antar Penduduk Indonesia. Semoga pemberian dari Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Kepulauan Sula ini dapat dimanfaatkan dan berguna untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula, terutama di daerah-daerah yang saat ini masih menjadi blind spot.
6: Ia mengatakan bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat jaringan komunikasi masyarakat, khususnya di wilayah yang dianggap rawan bencana. Sementara itu, Ketua RAPI Kepulauan Sula, Fahrudin Umbagap, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Kominfo atas bantuan yang telah diberikan. Menurutnya, perangkat radio tersebut nantinya akan dipasang di sejumlah titik yang dianggap rawan bencana, serta peristiwa hewan predator yang belakangan menjadi ancaman bagi warga Kepulauan Sula. Hal ini dapat mempermudah komunikasi dan penyampaian informasi ketika terjadi peristiwa.
0: Anda masih mendengarkan Warta Sepekan dari Radio Republik Indonesia Ternate. Sejumlah kendaraan yang belum melakukan pembayaran pajak terjaring saat operasi bersama antara Samsat dan Satlantas Polres Ternate. Selengkapnya disampaikan Irwan Jailan berikut ini.
8: Tim gabungan dari Satuan Lalu Lintas Polres dan Samsat Ternate melaksanakan penertiban sejumlah kendaraan baik roda 2 maupun 4 dalam wilayah hukum Polres Ternate. Operasi tersebut dilaksanakan di Taman Fitness yang bersasaran pada pajak kendaraan bermotor. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasatlantas AKP Farha saat dikonfirmasi RRI menjelaskan operasi bersama tersebut dilaksanakan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui penertiban pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dirinya juga menegaskan operasi tersebut jika ditemukan adanya pengendara yang belum membayar denda pajak akan langsung melaksanakan pembayaran di lokasi setempat.
9: Ini penertiban pajaknya Samsat yang ini mengadakan, mereka cuma minta pendampingan aja. Sasarannya terkait ini pembayaran pajak, jadi R2, R4 semuanya kita cek untuk yang belum bayar pajak, kemudian langsung arahkan. Kebetulan petugasnya kan langsung di situ. Dari suratnya itu kalau saya nggak salah 4 hari, dari kemarin, hari Senin.
0: Sementara itu, saudara, sejumlah barang bukti kasus kejahatan hingga narkoba yang telah mendapat putusan pengadilan dilakukan pemusnahan di kantor Kejaksaan Negeri Ternate. Selengkapnya disampaikan Irwan Jailan berikut ini.
8: Barang bukti kasus tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dari Pengadilan Negeri Ternate pada periode Desember 2025 hingga April 2026 akhirnya dilakukan pemusnahan. Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, didampingi Wakil Wali Kota Ternate yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Ternate Rabu pagi. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari sejumlah perkara pidana umum, mulai dari kasus pencabulan, kejahatan, penganiayaan hingga perdagangan orang dan kasus narkotika. Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Samsidar Munoarfa dalam laporannya menyatakan, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan, sekaligus bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam mengantisipasi penyalahgunaan barang bukti di lingkungan kejaksaan.
10: Kegiatan pemusnahan barang bukti merupakan wujud transparansi serta akuntabilitas daripada penyelesaian perkara di lingkungan Kejaksaan Negeri Ternate. Juga dengan dilakukan pemusnahan barang bukti secara terbuka, memberikan edukasi publik serta efek jera kepada siapapun yang melakukan perbuatan pidana, aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas.
8: Kepala Kejaksaan Negeri Ternate juga menyatakan, pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh isi putusan pengadilan yang telah inkrah benar-benar dilaksanakan secara nyata.
10: Pemusnahan barang bukti hari ini bertujuan memastikan agar semua isi putusan pengadilan yang sudah inkrah benar-benar dilaksanakan secara nyata.
0: Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara Hasbi Yusuf melakukan pengawasan pelaksanaan sejumlah undang-undang di Kabupaten Halmahera Timur. Pengawasan itu mencakup perlindungan perempuan dan anak, pendidikan, kemajuan kebudayaan, hingga pencegahan kekerasan seksual di sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan Turaikia Samsudin.
11: Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf menyoroti tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Halmahera Timur. Menurut Hasbi, penanganan kasus kekerasan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak di Halmahera Timur. Ia menilai perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak boleh berhenti pada laporan semata. Hasbi meminta seluruh laporan kekerasan diproses secara hukum hingga ke pengadilan. Langkah itu dinilai penting untuk memberi efek jera kepada para pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mengingat angka kekerasan perempuan dan anak dimulai 2024 hingga 2026 semakin meningkat.
12: Di Haltim termasuk tinggi dalam 2 tahun terakhir. Tahun 2024 itu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sekitar 49. Tahun 2025 itu adalah 51. Sampai bulan ini, di tahun 2026 ini, kurang lebih sudah 15 kasus. Saat juga saya mengkonfirmasi ke Kapolres, agar setiap kasus kekerasan perempuan dan anak itu harus diproses hingga di pengadilan. Tidak cukup hanya dengan sekedar hanya diterima pengaduan dan seterusnya.
11: Hasbi menambahkan, selain penegakan hukum, pihaknya bersama DPRD dan pemerintah daerah juga mulai membahas pembentukan perda pelindungan korban kekerasan. Peraturan daerah itu nantinya akan mengatur pendampingan hukum bagi korban lewat dukungan anggaran daerah. Menurut Hasbi, korban kekerasan membutuhkan perlindungan menyeluruh selama menjalani proses hukum di pengadilan. Karena itu, daerah wajib menghadirkan tim hukum khusus untuk mendampingi korban secara maksimal.
12: Siapa yang bertanggung jawab terhadap pendampingan hukum? Nah, karena itu kami telah bersepakat dengan DPRD agar ada perda terhadap perlindungan hukum. Jadi nanti ada anggaran untuk penampingan hukum, jadi tim hukum itu dibiayai oleh daerah khusus untuk korban kekerasan pada perempuan dan anak.
0: Warta sepekan ini masih disiarkan Radio Republik Indonesia Ternate. Universitas Muhammadiyah Maluku Utara bersama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia resmi menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU yang berlangsung di Gedung Rektorat UMU. Selengkapnya disampaikan Sofyan Tugubu berikut ini.
4: Dalam upaya meningkatkan pengembangan kampus melalui publikasi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara atau UMU bersama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI Ternate resmi bangun kerjasama. Dalam kesempatan tersebut, Rektor UMU Ranita Rope mengapresiasi langkah RRI Ternate dalam menjalin kerjasama melalui nota kesepahaman. Menurutnya, kolaborasi ini sangat penting untuk mendukung publikasi dan penyebaran informasi kampus kepada masyarakat. Kedepan kedua pihak juga akan merancang berbagai publik siaran yang dapat memberikan dampak positif bagi UMU maupun RRI.
13: Radio memang masih sangat penting untuk masyarakat dan ini adalah salah satu media yang kita harapkan masih tetap bisa eksis, survive, dan kami mendukung penuh. Dan banyak inisiasi dari teman-teman, dari fakultas, dari program studi yang tentunya siar pengembangan universitas membutuhkan mitra dan RRI tentunya kita berharap menjadi salah satu mitra penting untuk pengembangan kampus, rubrik mana yang bisa kita isi, sehingga itu yang kemudian bukan hanya menguntungkan untuk UMU, tapi juga menguntungkan untuk RRI pengembangannya.
4: Sementara itu, Kepala RRI Ternate Agus Rusmin turut mengapresiasi kerjasama yang dibangun bersama UMU. Menurutnya, kemitraan menjadi hal penting dalam mendukung tugas lembaga penyiaran publik.
14: Saya rasa ini penghargaan dan apresiasi bagi kami yang sangat tinggi, penting MOU ini untuk dilakukan. Jadi kami perlu ada kolaborasi, kerjasama dengan mitra-mitra, informasi, edukasi bagi masyarakat bisa dilaksanakan.
0: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut program konservasi rempah yang digagas Kementerian Pertanian bersama Organisasi Pangan Dunia atau FAO. Program ini difokuskan pada pelestarian cengkih dan pala sebagai komoditas asli Maluku Utara sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut positif langkah strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam menjaga kelestarian dan keaslian rempah khas Maluku Utara khususnya cengkeh dan pala. Dukungan tersebut disambut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Akadir saat menerima audiensi Tim Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian atau BRMP Biogen Kementerian Pertanian RI di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Maluku Utara Kamis pagi. Pertemuan itu membahas rencana pelaksanaan proyek Crop Diversity Conservation for Sustainable Use in Indonesia atau CDCSOI, yakni program konservasi keanekaragaman hayati tanaman pangan dan perkebunan untuk pemanfaatan keberlanjutan. Samsudin mengaku bangga karena Maluku Utara menjadi salah satu daerah yang dipilih dalam program berskala internasional tersebut.
15: Ini istilahnya kalau sudah ada FAO-nya berarti dunia sudah turun tangan ceritanya kan. Jadi kita menyambut ini, semoga bisa berjalan lancar dan pada akhirnya cengkeh itu bisa diakui bahwa aslinya berasal dari Maluku Utara.
1: Sekprov menjelaskan, proyek tersebut bertujuan mengembalikan kelestarian sekaligus mempertegas sejarah dan keaslian cengkeh serta balah sebagai komoditas asli Maluku Utara. Menurut mantan pejabat gubernur Maluku Utara, proyek ini juga menjadi langkah penting untuk memperkuat identitas rempah Maluku Utara di tingkat global, sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani lokal. Sementara itu, Kepala BRMP Biogen Kementan RI, Dr. Atekan mengatakan, proyek tersebut menitikberatkan pada konservasi berbasis sumber daya genetik, agar kekayaan hayati Indonesia tetap terjaga dan tidak punah. Secara nasional, terdapat 5 komoditas utama yang menjadi fokus program, yakni padi lokal, talas, ubi, cengkeh, dan pala. Khusus di Maluku Utara, kata Atekan, fokus utama diarahkan pada komoditas cengkeh dan pala, karena daerah ini dinilai memiliki sumber daya genetik yang sangat kuat bagi kedua rempah tersebut. Proyek yang direncanakan berlangsung hingga tahun 2027 dan berpeluang diperpanjang sampai 2028 itu akan dipusatkan di Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan. Selain aspek perlindungan dan penelitian, program ini juga akan menyentuh langsung petani melalui pembinaan dan pendampingan di lapangan.
16: Jadi petani yang melakukan upaya untuk mengkonservasi dua komoditas ini juga nanti akan kita bina, kita dampingi bagaimana untuk bisa menjaga terkait dan kelestarian dua komoditas ini sekaligus bagaimana bisa meningkatkan pendapatannya dari.
0: Warga Toboko mempertanyakan kepastian penyelesaian sertifikat rumah dari pemerintah Kota Ternate akibat terkendala tunggakan BPHTB ahli waris selama puluhan tahun. Selengkapnya disampaikan Novianti Marasabesi.
17: Sebanyak puluhan warga Kelurahan Toboko, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, saat ini menunggu langkah penyelesaian penertiban sertifikat rumah dari pemerintah Kota Ternate. Belum adanya sertifikat rumah puluhan warga Toboko ini karena adanya tunggakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB ahli waris sertifikat induk sebesar Rp400 juta lebih. Ketua RT 7 Kelurahan Toboko Nurmala Adam saat dikonfirmasi RRI menyatakan saat ini 50 rumah warga Toboko sudah membayar besaran tunggakan yang awalnya telah ada kesepakatan dengan pemerintah Kota Ternate yakni 75% dari pemerintah Kota Ternate dan 25% dari warga Toboko, namun hingga kini belum ada penyelesaian penertiban sertifikat rumah.
18: Biar dong terada duit tapi dong pinjam cepat asal kesil cepat dong pe. Itulah sertifikat keluar terada surapa terus-terus cuma belum ada deh dari pertanahan juga belum turun mbak ukur apa sampai lama-lama ini dari 2025 sampai ini dari DPR bagus apa di wali kota apa-apa tuh harga dari berapa juta jadi satu rumah 2 juta setengah kan itu juga ada 5 rumah yang belum ada sertifikat tapi dong subayar semua DP itu dong store di bendahara panitia ini sertifikat nih
19: warga menempati ini selama sekali seberapa puluh tahun kira-kira
18: dari tahun baru lahir sampai ini ke apa itu meter tahun lagi rumah-rumah sudah jadi banyak-banyak ini cepat-cepat jadi dan ada supaya masyarakat juga senang doya no story itu ada DP hasil begitu siapa dong sertifikat ada ini rumah nih kalau tersertifikat orang berpikir lah.
17: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kelurahan Toboko Astri Bailusi mengatakan, awalnya karena ada tunggakan BPHTB senilai Rp400 juta lebih, maka warga Toboko meminta agar ada pertemuan dengan DPRD dan pemerintah Kota Ternate, sehingga bisa mendapatkan sertifikat dengan keringanan pembayaran dari masing-masing kepala keluarga.
20: Warga ini bentuk panitia terus minta RDP rapat dengar pendapat di DPR. Nah, jadi rekomendasi dari DPR itu minta keringanan ke pemerintah kota. Nah, kemudian pemerintah kota menyanggupinya, meringankan dong kasih diskon, artinya kasih turun DP harga boleh bayar 25% dong potong 75, tung dia jadi 2.600.000 tuh. Saya selalu berharap bahwa ini segera diselesaikan. Kalau saya, karena bagaimanapun juga ini so terlalu lama. itu kalau boleh segera selesai. Sebenarnya sudah ada titik terang di pemerintah, cuma menunggu waktu.
2: Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Ternate Amin Subuh kepada RRI menjelaskan, permasalahan tanah di Kelurahan Toboko ini sudah dilakukan 3 kali rapat bersama DPRD dengan harapan pemerintah kota bisa membantu untuk menyelesaikan tunggakan BPHTB warisan.
21: Warga ini baku tambah doi menyelesaikan itu. Kenapa warga baku tambah doi? Karena ahli waris sendiri sudah tidak bisa melakukan itu. Dalam arti sekarang tidak punya apa-apa lagi. Ada ahli waris yang paling tua itu, tapi beliau kan sudah tidak bekerja. Dulunya kerja di buruh pelabuhan. Nah sekarang itu saya yang orang Toboko yang lahir dan besarkan di Toboko, saya tahu persis kondisinya. Memang kondisi ahli waris seperti itu. Jadi kalau kita berharap dia bayar, sangat tidak mungkin itu. Sangat mustahil menurut saya. Kan ini akhirnya ada keputusan wali kota yang memberikan keringanan 75%. Itu masih batas kewenangan pemerintah kota. Karena warga ini sudah berpuluh tahun tidak bisa mendapat sertifikat. Sekarang masyarakat Subak Utama sudah bayar. Itu di BP2RD.
0: Banjir tahunan yang terus melanda Kelurahan Akehuda, Kota Ternate kembali memicu keluhan warga saat anggota DPRD Maluku Utara bersama tim balai wilayah sungai turun meninjau lokasi. Lurah Akehuda mengungkap sejumlah penyebab utama banjir yang hingga kini belum tertangani secara maksimal. Reporter Wahyudi Yahya menurunkan laporannya.
22: Banjir yang terus berulang di Kelurahan Akehuda, Kota Ternate kembali menjadi sorotan. Saat mendampingi anggota DPRD Maluku Utara Mahmud Esa bersama tim BWS meninjau sejumlah titik rawan banjir pada Jumat pagi, Lurah Akehuda Farida Saleh mengungkapkan persoalan banjir di wilayahnya sudah berlangsung sejak lama dan makin parah akibat perubahan saluran air. Menurut Farida, kondisi mulai berubah setelah pembangunan runway bandara pada tahun 1971. Saluran air yang sebelumnya langsung menuju pantai, kini harus berbelok ke permukiman warga di RT2, ditambah kondisi kemiringan drainasi yang dinilai tidak lagi memadai. Farida juga mengapresiasi langkah cepat anggota DPRD Maluku Utara yang turun langsung bertemu warga dan melihat kondisi di lapangan.
23: Keluhan masyarakat pada setiap banjir itu sudah luar biasa. Saya sebagai lurah juga kena, Pak Wali Kota, semua kami itu selalu dihujat. Tetapi kalau kita tidak mencari awal, titik awal, kenapa harus ada banjir dan lain-lain. Nah ini langkah yang paling bagus, sudah ada dari BWS.
22: Farida mengatakan berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan pemerintah, termasuk pengukuran drainase oleh Dinas PUPR sejak beberapa tahun lalu. Namun hingga kini belum ada realisasi besar untuk mengatasi persoalan banjir secara menyeluruh. Di tahun 2025, pemerintah Kota Ternate sempat membangun saluran air di RT5. Namun ukuran drainase yang kecil membuat saluran tersebut tidak mampu menahan debit air saat hujan deras mengguyur wilayah itu. Bahkan banjir terakhir memaksa sejumlah warga lanjut usia dievakuasi keluar rumah. Warga harus digendong menuju lokasi yang lebih aman karena air masuk hingga ke dalam rumah. Farida mengaku, pada Desember 2024 lalu, warga Akehuda bahkan sempat mengungsi ke SKB akibat kondisi banjir yang sangat parah. Saat itu, warga tidak bisa memasak maupun beristirahat di rumah karena genangan air merendam hampir seluruh permukiman. Oleh karena itu, ia berharap kunjungan DPRD Maluku Utara bersama BWS kali ini dapat menghasilkan solusi nyata, meski dilakukan secara bertahap. Menurutnya, yang paling dibutuhkan saat ini adalah normalisasi dan pelebaran drainase agar aliran air dapat kembali lancar, terutama saat kiriman air dari wilayah perbukitan dan kawasan sekitar kampus Unair mengalir ke RT4 dan RT5 Kelurahan Akehuda.
23: Sekali lagi saya sampaikan makasih, setelah reses malam itu kami kebanjiran, saya tidak tahu mau kemana, Pak Haji tolong, kami tidak bisa memasak malam ini dan dikirim bantuan makanan.
0: Saudara, demikian Warta Sepekan edisi hari ini. Saya Davi Baba bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa minggu depan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Ternate Pagi mendengar ya untuk kali ini. Dan Ternate dari dini hari tadi diguyur hujan ya. Dan saat ini mendengar pukul 6:37 waktu Indonesia Timur sudah mulai mereda ya untuk hujan di seputaran Jalan Sultan Hairun. Yang pasti di Ternate Pagi nanti kami akan coba mengupdate untuk cuaca di selain di Maluku Utara, kami akan coba mengupdate informasi cuaca dari seluruh provinsi di Indonesia per 24 Mei 2026. Bagaimanakah di Sumatera, di Sulawesi, di Jawa, Kalimantan, apakah sama seperti di Ternate pagi ini hujan pendengar ya? Dan Ternate pun di Maluku Utara ya. Kayaknya gak menyeluruh deh nanti ya. Nanti kita coba cek portal dari BMKG apakah sudah ada updatean terbaru terkait dengan perakiraan cuaca di hari ini. Pun nanti kami juga masih akan berkabar informasi-informasi lain ya dari portal rri.co.id. Informasi seperti apa nanti akan kami coba share ya di hari ini pendengar. Libur ya, libur dong hari ini di Minggu 24 Mei ya. Anda utamanya umat kaum Nasrani ya, paling tidak sudah mulai prepare untuk melaksanakan ibadah paginya di hari ini. Mudah-mudahan lancar lah untuk kegiatan atau khususnya untuk ibadah pagi kali ini pendengar ya. Dan Ternate Pagi masih bersama saya Titi dan juga ada Bung Adrian menemani Anda hingga nanti pada jam 11 siang waktu Indonesia Timur.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Dari GAC pendengar dengan bahagia, mudah-mudahan banyak kebahagiaan yang kita rasakan, kita dapatkan ya pendengarnya di hari ini di 24 Mei 2026. Nah, yuk sebelum berbagi kabar-kabar lainnya di Ternate pagi kali ini, ya yuk kita update dulu informasi cuaca di Indonesia dan di Maluku Utara. Jadi kita ke Indonesia dulu ya. Maluku Utara, iya Indonesia, tapi kita secara umum ke ibu kota ya, bukan sih, ke kota-kota besar seluruh provinsi di Indonesia. Kita awali dari mana dulu nih? Kita berkabar dari Sumatera dulu ya pendengar ya. Ini adalah perkiraan cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia pada Minggu 24 Mei 2026 pendengar ya. Di Sumatera, ada yang mau ke Sumatera? Tak kabarin dulu deh cuacanya di sana ya. Dari BMKG ini informasinya pendengar ya. Untuk Banda Aceh dan Pangkal Pinangnya berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan. Sementara Bengkulu hujan disertai petir dan Bandar Lampungnya udara kabur ya. Jadi Fik ke Sumatera tidak akan mendapatkan matahari kayaknya ke Sumatera hari ini ya. Selain itu pendengar, dari Sumatera kita geser sejenak ke Jawa. Jawa untuk Serang, Semarang, Yogyakarta dan Surabayanya hujan dengan intensitas ringan. Jakarta dan Bandung hujan dengan intensitas sedang. Gak ada matahari juga di Jawa hari ini ya. Sinarnya gak dapat gitu loh ya. Bali dan Nusa Tenggara sama berawan tebal seluruhan ya. Dan Pasar, Mataram dan Kupang berawan tebal. Sedangkan Kalimantan untuk Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin hujan disertai petir. Samarindanya hujan dengan intensitas ringan, sementara Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Dan ke tetangga kita Sulawesi, Mamuju hujan dengan intensitas sedang, Makassar, Kendari, Palu dan Gorontalo-nya hujan dengan intensitas ringan, Manado hujan disertai petir pendengar ya. Bahkan di daerah kita Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Merauke hujan dengan intensitas ringan, Nabire dan Jayawijaya hujan dengan intensitas sedang, sedangkan Jayapuranya berkabut ya. Jadi itu. Jadi fix di langit Indonesia per 24 Mei 2026 kayaknya kita tidak akan mendapatkan sinar matahari ya pendengar ya. Dari Sabang sampai Merauke kondisi cuaca hujan dengan intensitas ringan lah, terus apalagi tadi ya, sedang lah, berkabut lah, pokoknya gitulah pendengar ya untuk hari ini. Nah, kita geser ke Provinsi Maluku Utara yuk pendengar, kita ke daerah kita aja dulu. Bagaimanakah perkiraan cuaca hari ini? Amankah untuk kita pergi untuk cari ikan melaut? Atau amankah untuk kita mau nyebrang ke Halmahera, ke Sofi sana? Kita cross check sekarang. Atau? Sekarang sabar ya. Kalau sekarang sabar dulu ya. Oke, karena ini loh ada yang mau menghibur kita semua dulu pendengar ya. Dari Tulus Manusia Kuat.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, BPS Provinsi Maluku Utara mencatat jumlah penduduk Maluku Utara berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus Supas 2025 mencapai 1.375,31 jiwa. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan hasil sensus penduduk 2010 yang tercatat sebanyak 1.039,09 jiwa. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara Harim Arosyid mengatakan peningkatan jumlah penduduk ini menunjukkan perkembangan demografi yang cukup signifikan di Maluku Utara selama 15 tahun terakhir. Meskipun mengalami kenaikan jumlah penduduk, laju pertumbuhan Maluku Utara dalam 5 tahun terakhir tercatat melambat menjadi 1,45% per tahun. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu gambaran perubahan struktur dan dinamika kependudukan di daerah. Berdasarkan hasil Supas 2025, jumlah penduduk laki-laki di Maluku Utara tercatat sebanyak 704,76 ribu jiwa, wanita 51,24% dari total populasi, sementara penduduk perempuan sebanyak 670,54 ribu jiwa atau 48,76%. Demikian Lintas Informasi Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu, Bang.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Enggak apa.
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
4: Ini ya, saya sudah bayar.
0: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
2: Beli laptop baru deh.
0: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
2: Maafin Farah ya.
5: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
6: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silver and Gold, pendengar dari Soundwave ya, untuk Anda yang masih jalan-jalan pagi kali ini. Jalan-jalan pagi sambil dengar radio bisa jadi, karena ada beberapa ya pejalan kaki ya, pejoging gitu kan ya, yang masih dipakai tuh headsetnya gitu kan. Sebetulnya sambil dengar radio ya gak sih, pagi semuanya semangat di pagi hari ini. Nah, Anda yang masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda juga di pagi ini, pendengar, waktunya untuk kita berbagi kabar terkait dengan perakiraan cuaca di wilayah Maluku Utara per Minggu 24 Mei 2026. Kalaupun tadi di Indonesia secara universal ya, sudah kami share untuk wilayah Maluku, Papua ya, memang didominasi hujan cuacanya. Nah, bagaimana termasuk Ternate ya, bagaimana untuk Maluku Utara dari 10 kabupaten kota kita, pendengar. Nah, pendengar, pagi ini umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Loloda, Ibu, Jailolo, Sidangoli, Ternate, Tidore, Hiri, Batang Dua, Sofifi, Oba, dan sekitarnya ya. Siang hingga sore hari nanti umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Ibu, Sahu, Jailolo, Kau, Ternate, Tidore, Sofifi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, GB, Gani, Taliabu, dan sekitarnya. Suhu udara 25 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udaranya antara 70 hingga 100%. Angin sendiri berarah dari tenggara ke barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Agak kencang nih dari biasanya ya. Peringatan dini cuaca juga dikeluarkan teman-teman BMKG, di mana waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, Ibu, Jailolo, Oba, Wasile, Maba, Weda, Taliabu, dan sekitarnya. Sedangkan gelombang 0,25 hingga 1,25 meter ya. Nah, ini juga dikeluarkan nih peringatan dini gelombang, pendengar, waspada. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk ya. Sudah diperingatkan teman-teman BMKG untuk peringatan dini gelombang. Jadi untuk Anda para nelayan, motoris ya, lebih waspada kali ya pendengar ya, lebih berhati-hati saja dalam beraktivitas di laut ya untuk saat ini. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak kita ingin bersama. Insyaallah mendengar ya, aman-aman aja, bismillah. Anda yang dalam perjalanan mungkin nyebrang dari Sofifi, dari Halmahera ke Ternate, atau sebaliknya dari Ternate ke sana, lancar untuk perjalanannya dan selamat hingga di tujuan. Amin ya mendengar ya. Masih ada ragam kabar lainnya, tetap bersama kami di Ternate Pagi Pro 1 RRI Ternate.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau Strike Finder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck, yang mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan aspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda. Buku ini, buku What Color is Parachute, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parachute.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

dari Merenjola mendengar dengan apa ya judulnya ya, Everything. Untuk Anda yang di sini, pagi ini lumayan banyak loh, lumayan ramai di seputaran Salero, ada Zumba, ada yang hanya sebatas jogging, ada yang untuk cuci mata aja. Jadi beragam warga yang sementara ini ada di kawasan lapangan Ngaralamo ya pendengar ya, apalagi tambah ada beberapa fotografer yang udah siap dengan kamera cetarnya gitu kan ya. Jadi ya begitulah ya, Anda yang masih di rumah, masih duduk manis di rumah, masih bingung ini mau kemana, mumpung masih sudah jam 8 ternyata ya pendengar ya, saya kira masih jam 7 loh, jam 8 loh ya, udah agak siang tapi mataharinya belum muncul, jadi masih kelihatan pagi. Boleh nih merapat di kawasan Ngaralamo pendengar ya, untuk gabung sama teman-teman yang lain ikutan Zumba ya, untuk bergerak dikit lah di pagi ini pendengar. Mudah-mudahan mataharinya segera muncul sehingga kita bisa mendapatkan asupan vitamin D secara gratis ya, insya Allah lah ya. Nah, dan tadi perakiraan cuacanya sudah ya. Terus kita mau berbagi apa lagi? Informasi, beragam kabar dari portal RRI.co.id. Pendengar akan coba kami kabarkan untuk Anda ya di pagi ini. Mana tadi ya? Kita ke mana dulu? Anda mau yang dari Maluku Utara, dari daerah ke nasional dulu pendengar? Di spill aja dulu, yuk mantap ya. Kita spill dulu pendengar kabar dari nasional, di mana pemerintah menyiapkan sejumlah sentra budidaya perikanan. Ada ribuan hektar ya, itu kabarnya. Dan PLN Jakarta Raya memberikan listrik gratis di Keramat Jati. Oke, itu nasional. Kita balik ke daerah, kita balik ke Maluku Utara. Kabar apa yang bagus untuk kita spill pagi ini? Oh iya, hari Minggu ya, jadi kita nggak ada informasi dari portal, bukan dari media Malut Pos pendengar ya. Dikabarkan pendengar ILIK menetapkan jadwal kompetisi 2026-2027. Pun ada kabar ada keripik tortilla ikan. Ini adalah inovasi dan pengabdian Unhair di Halmahera Barat. Keripiknya kayak gimana ini? Keripik dari ikan, tulang ikan atau gimana? Nanti kita cek. Dan ternyata pendengar ada beberapa perbedaan bagian-bagian dari daging sapi. Ini kan ntar lagi mau Idul Adha ya. Sapi atau lembu ini juga menjadi salah satu hewan yang akan dikurbankan gitu pendengar ya. Jadi nanti kita kenal bagian-bagian dagingnya, pasti ada manfaatnya juga masing-masing untuk kesehatan kan ya. Oke, selain itu pendengar, kabar lainnya yakni kabar tentang Danau Karo dan Benteng Debril adalah warisan budaya yang dijaga bersama di Pulau Obi. Nah, adapun manfaat dari bermain sepak bola untuk kesehatan anak. Anak Anda suka main bola? Nah, ada manfaatnya nanti. Gak suka main bola? Oke, berarti gak bisa ngedapet manfaatnya nanti ya. Nanti ya, nanti kita berbagi informasi yang menyeluruh untuk Anda semua. Pastikan masih di sini di Ternate Pagi Pro 1 RRI Ternate.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Si Anak Spesial karya Terelie mengisahkan masa kecil Burlian, seorang anak yang terlahir spesial. Seminggu sebelum Burlian lahir, terdapat kejadian menakutkan di kuburan angker yang berada di belakang rumahnya. Hal itu diceritakan oleh Mamak, sebutan bagi ibu Burlian kepada keempat anaknya. Anak-anak tersebut dibuat takut. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian datanglah para insinyur yang berasal dari Jakarta ke kampungnya untuk melakukan eksplorasi geologis tentang keberadaan minyak bumi di kampung itu yang berakhir dengan mengecewakan. Terelie dalam karyanya yang satu ini banyak mengisahkan tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam hidup Burlian. Seperti tentang teman sekolahnya yang bernama Ahmad. Awalnya Burlian mengira Ahmad adalah anak yang pemalu. Namun setelah mulai dekat dengan Ahmad, ia menyadari Ahmad memiliki bakat dalam sepak bola sampai dijuluki Maradona kampung. Namun akhir dari kisah Ahmad tidaklah bahagia. Karena saat ia akhirnya menemukan kebahagiaan kecil dalam hidupnya, takdir berkata lain, ia harus pergi selamanya karena digigit ular kobra. Dalam novel Si Anak Spesial ini, banyak cerita seperti ketika Burlian menunggu durian jatuh di kebun bersama Bakwodar, cerita masuknya program SDSB ke kampung, cerita tentang Pak Bin yang selama 25 tahun pengabdiannya sebagai guru, belum juga diangkat menjadi PNS dan awal pertemuannya dengan Nakamura-san. Novel ini pun mengisahkan tentang seberapa besar cinta Mamak kepada anak-anaknya, pemilihan kepala kampung, tentang robohnya sekolah, serta bagaimana ketika mengintip putri mandi, juga kejadian ketika Abri masuk desa. Setiap peristiwa yang terjadi dari hidup Burlian si anak spesial memberikan pembaca makna hidup yang mungkin luput dari pemahaman kita. Cerita pada novel ini diakhiri dengan mengisahkan 10 tahun setelah peristiwa-peristiwa penting itu berlalu. Saat itu Burlian sedang berada di pelabuhan kapal Tokyo. Burlian menceritakan selama masa 10 tahun itu, ia belajar dari

0: banyak hal dari potongan masa kecilnya di kampung. Dan akhirnya kisah ditutup dengan pertemuannya dengan Keiko-chan.
1: Esensi buku Prosatu R.D. Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: Dengar masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Yuk kita berbagi ini yuk, kabar dari dunia olahraga terlebih dahulu ya. Kabar dari dunia olahraga di mana ILIK pendengar resmi merilis jadwal kompetisi sepak bola nasional musim 2026-2027 di mana kompetisi kasta tertinggi Super League dipastikan mulai bergulir pada 4 September 2026, sementara Championship akan memulai persaingan pada 18 September 2026. Kepastian jadwal ini menjadi kabar yang dinantikan oleh klub, pemain, serta pecinta sepak bola Indonesia. Pengumuman jadwal dilakukan lebih awal supaya seluruh peserta kompetisi punya waktu persiapan yang lebih matang. Klub-klub saat ini dapat mulai menyusun program latihan, agenda pramusim, hingga perekrutan pemain untuk menghadapi ketatnya ya. Oke. Menghadapi ketatnya persaingan musim baru, ILIK juga memberikan penegasan kalender kompetisi musim depan telah disusun dengan menyesuaikan agenda internasional. Jadwal pertandingan akan mempertimbangkan FIFA Matchday serta agenda AFC dan AFF guna mendukung kelancaran program tim nasional Indonesia. Musim 2026-2027 diprediksi menghadirkan atmosfer persaingan yang semakin kompetitif. Super League akan kembali menjadi panggung utama klub-klub terbaik tanah air, sementara Championship dipastikan berlangsung sengit dengan ambisi tim-tim peserta untuk meraih tiket promosi. Nah, selain dua kompetisi utama tersebut, ILIK juga berencana menghadirkan sejumlah agenda tambahan yang untuk memeriahkan musim baru ya. Kehadiran turnamen pendukung hingga pengembangan kompetisi usia muda menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia secara berkelanjutan. Nah, itu kabar terbarunya pendengar ya. Pun kita masih akan berbagi kabar-kabar lainnya untuk semuanya, di mana ada ratusan talenta muda yang mengikuti seleksi beasiswa Indonesia Muda di Ternate. Wey, gitu ternyata ya, banyak loh calon-calon pemain bola dari Maluku Utara gak sih? Karena ada sebanyak 213 peserta yang ambil bagian dalam seleksi beasiswa Indonesia Muda Football Academy IMFA yang digelar di lapangan Yaan Hargambesi, Kota Ternate pada hari Sabtu kemarin, di mana kegiatannya dimulai dari jam 7 pagi ya, untuk mencari ajang pencarian bakat bagi pemain muda potensial asal Maluku Utara. Seleksi diikuti para pemain-pemain usia kelahiran 2009 hingga 2013 yang datang dari berbagai SSB di kabupaten kota Maluku Utara. Antusiasme peserta juga terlihat sejak pagi memenuhi area lapangan untuk mengikuti proses seleksi. Congratulations untuk yang terpilih. Yang belum, berarti Anda belum beruntung, next time kali ya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat pagi ya pendengar ya. Ini masih cuacanya masih adem-adem aja nih pendengar ya. Masih gelap, belum, kok gelap sih, mendung maksudnya. Belum muncullah sinar matahari di pagi hari ini. Belum kali ya, tapi jam berapa? Oke lah, kalau dari perakiraan cuaca tadi ternyata sampai sore nanti dikabarkan ya gitulah ya. Oke, diperkirakan. Oh, sabar ya. Coba kita cek kembali ya. Perkiraan cuaca untuk wilayah Maluku Utara. Kalau untuk Ternate, siang hingga sore hari nanti dikabarkan masih berawan ya, potensinya hujan ringan hingga lebat pendengar ya. Tuh, mudah-mudahan yang punya acara di hari ini, karena kita tahu ya, kebanyakan ya hari libur hari Sabtu atau hari Minggu lebih sering dipilih masyarakat kita untuk melaksanakan event atau hajatan-hajatan yang ya untuk ngumpulin banyak orang gitu ya pendengar, karena memang menilai mungkin atau berpikiran kalau di hari-hari aktif Senin sampai dengan hari Jumat mungkin itu semuanya pada sibuk, ada pekerjaan yang gak bisa ditinggalkan. Tapi kalau hari libur mungkin oh bisa nih kalau ngumpul deh. Ya pasti mudah-mudahan yang punya hajatan hari ini dilancarkan semuanya. Dan Anda yang sementara ini masih dalam perjalanan pendengar ya, darat, laut, udara juga diberikan kelancaran di perjalanan. Dan selamat hingga sampai di tempat tujuan ya. Karena memang cuacanya masih berawan pendengar, jadi hampir jam 8:30 nih masih ada beberapa masyarakat kita, masyarakat Maluku Utara maksudnya, yang masih jalan-jalan pagi, masih jogging di jam-jam segini. Kalau panas ya, ya memang gitu sih ya pendengar ya. Menghabiskan waktu libur dengan beraktivitas ya. Mungkin dirasa kurang gerak kali ya di hari-hari aktif kemarin. Yuk, masih dari portal RRI.co.id ya. Ini Mama Indah, selamat pagi. Kalau Mama Indah nanti jalan-jalannya di mana? Jalan-jalannya di sekitar rumah aja atau di mana? Udah sampai mana Mama Indah ini ya? Di Om Jojo ya. Ya, Om Jojo juga selamat pagi, Om Jojo. Ini juga ada Bung Faisal. Bung Faisal yang ada di TMB sana ya. Selamat pagi Bung Faisal. Kita sama-sama pagi ya Bung Faisal ya. Bung Faisal Wahid. Nah, pagi. Wah, kalau di Kayu Merah biasanya lebih dingin di sana ya, semakin ke selatan. Oh, enggak juga sih ya. Oh deh. Yang jelas yang aktivitas di pagi hari ini, selamat beraktivitas, mudah-mudahan diberikan kelancaran ya dalam beraktivitas ini juga. Reporter kita Bung Wahyudi Yahya baru aja pulang dari jogging, ngos-ngosan tuh kayaknya ya. Oh deh. Oke, yang pasti kalau pulang dari jogging, olahraga, jangan ini pendengar ya, jangan apa, jangan balas dendam, langsung tuh bubur ayam, langsung tuh apalah itulah ya pokoknya. Ya sama aja dong, kalorinya udah kebakar, tambah kalori yang lebih banyak lagi kan, ini sia-sia gitu ya pendengar ya. Tapi kayaknya pendengar kita gak gitu deh, yang hobi jogging biasanya itu Bung Ato ya, Bung Dilan, Mbak Eca, itu jagonya jago lah, hobinya jogging ya, hidup sehat gitu lah, mereka-mereka itu tuh kayak hidup sehat banget ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan ya pendengar ya, insya Allah. Gimana diberikan kesehatan kalau nggak hidupnya, kayak hidupnya nggak sehat. Harus ada usaha dan upaya ya untuk bisa sehat ya pendengar ya. Pagi lah untuk semuanya ya. Saya mau sapa dulu pendengar-pendengar ya, Pro 1, ada siapa lagi ya? Ada Bunda Natalia, selamat pagi Bun, pun ada siapa lagi ini ya, banyak ya. Pokoknya semuanya deh yang sementara ini masih memilih Pro 1 sebagai teman dengarnya. Mudah-mudahan sukses untuk semuanya ya. Yuk, nanti lagi ya kita berkabar lainnya, masih dari portal RRI.co.id. Ada 1, 2, 3 dulu untuk semua.

0: tadi. Kenapa? Nah, ini kok ada bau-bau ya di sini? Ada bau-baunya.
1: Tanganku tapi yang masukin Sule.

Ini satu lagu dari Shania Twain dengan Don't Be Stupid. Ya, Anda yang masih di sini ya, Mama Indah, selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Oke, agak mendung di sini, agak sih ya. Agak ya, enggak mendung banget ya. Ini juga Bung Ijar, Bung Ari, Bung Ferdi ya sudah OTW ke pendengar pagi ini nanti ya. Akan kami siarkan jalannya ibadah Minggu pagi dari GPM Immanuel Ternate ya, masih prepare ini teman-teman lapangan, Bung Ijar, Bung Ari, Bung Ferdi ya, masih OTW ke sana kena macet kali ya. Kena macet ya pendengar, karena memang pagi ini ya agak padat ya, karena mungkin ada yang jalan-jalan pagi ya, jadi kendaraan agak gak selancar biasanya gitu ya pendengar. Yuk, apalagi nih yang mau dikabarkan? Oke, kalau apalagi yang dikabarkan sih lumayan banyak ya. Kalaupun tadi sudah kita ikuti kabarnya pendengar di hari Sabtu kemarin. Oh, kemarin berarti ya. Ya, kemarin dilaksanakan seleksi beasiswa Indonesia Muda Football Academy. Ada IMFA yang digelar di lapangan sepak bola Gambesi ya pendengar ya, banyak loh ternyata ya, sekitar 213-an peserta yang ikut andil, di mana mereka ini dari seluruh wilayah Maluku Utara di beberapa kabupaten kota pendengar ya, SSB yang ada di beberapa kabupaten kota juga ikut mengikuti seleksi kemarin. Dan khusus anak-anak yang kelahiran, anak-anak ya, khusus pemain-pemain usia yang kelahirannya tahun 2009 hingga 2013. Berarti ya yang usia-usia kita udah expired ya. Enggak sih, karena memang ini menjaring untuk yang muda-muda gitu kan ya. Selain itu, kabar lainnya pendengar masih dari Maluku Utara. Kita berkabar yang lain. Oke, ini tadi ya, keripik tortilla ikan. Yo, apa ini, Bung Gabe ini ya yang pemberdayaan masyarakat dan mendorong inovasi untuk menciptakan nilai tambah menjadi bagian penting dari hadirnya universitas ya pendengar ya. Tim dari Unhair yang terdiri dari dosen dan mahasiswa dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Fakultas Perikanan FPIK melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mendorong upaya inovasi pengelolaan ya. Jadi kemarin berlangsung di Desa Toniku di Halbar 17 Mei pendengar, ada pelatihan pengolahan hasil tangkap sampingan bycatch ya, di mana pengolahan ini diubah menjadi produk panganan kreatif berupa keripik kartila berbahan dasar ikan ya. Dan ada tim pengabdian, ketuanya ada Tri Laila Wulandari, memberikan penjelasan pelatihan dilakukan berdasarkan tingginya potensi hasil tangkap sampingan namun masih minim dengan nilai tambah. Oleh karena itu, tim pengabdian mendorong adanya peningkatan nilai tambah produk dan meningkatkan keterampilan masyarakat pesisir dalam mengelola hasil tangkapan ya. Mana sih ini? Oke. Oke, sebatas itu, belum di share ini ya pendengar ya. Penasaran kan sama hasilnya ya pendengar? Ada keripik kortila ikan. Oke, mudah-mudahan nanti bisa sampai ke sini produknya ya. Penasaran kan keripik dari bahan ikan ya pendengar ya. Selain itu juga kabar lainnya, kita ke mana dulu nih? Kita balik ke kabar nasional ya pendengar. Kalau dari nasional, karena nanti kita akan bergabung bersama dengan teman-teman yang ada di GPM Immanuel pendengar, jadi mungkin nanti belum bisa mengikuti Warta Sentral pukul 9. Jadi kita berbagi kabar nasional dulu. Revitalisasi rumah adat diajukan mulai dari
tahun depan 2027 ya. Selain itu juga ada kabar lainnya, Keris Indonesia ini memperkuat standar profesi perkerisan. Nah, ada yang punya keris nggak? Oke, ini bisa di daerah-daerah. Kalau di Jawa itu lumayan banyak ya pendengarnya keris. Oh, di sini ada juga kan? Oke, kenapa dengan keris? Ini kan warisan apa ya, budaya pendengar ya. Selain itu ada apresiasi pelestarian keris, Kemenbud menggelar SNKI Award 2026. Apa itu? Kita cek kembali, spillnya udah gitu aja. Jadi pendengar, Kementerian Kebudayaan menggelar malam penganugerahan SNKI Award. Tujuannya kategori penghargaan untuk tokoh dan penggiat pelestarian keris di Indonesia. Pak Menteri juga memberi penegasan kalau keris kontemporer karya empu masa kini merupakan karya seni adiluhung yang punya nilai artistik yang sangat tinggi dan layak untuk diapresiasi masyarakat. Selain itu pendengar, Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia, SNPI ya. Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia telah menerbitkan lebih dari 35 buku perkerisan sebagai upaya memperkuat literasi dan edukasi budaya keris Nusantara. Oke, pendengar ya. Jadi ya, ada pemenang anugerah SNKI Award 2026, yakni ada Pramono Pinunggul, Agung Guntoro Wisnu, Yuwono Heru Suparto, Roni Wardana, Dr. R. Wisnu Kusuma Wardana, Zainal Arif, Dr. Naris Budiharjo, ada juga Wisnu Wijaya, Rinto Murdomo, Insinyur Andi Promalpawi, dan Helmi. Untuk anugerah Nunggak Semi, almarhum Waluyo Wijayatno. Nah, oke, banyak ya, banyak itu yang mendapatkan anugerah ya pendengar ya. Deh, ini budaya kita ya, keris ini budaya kita ya, patutlah untuk diberikan apresiasi. Nanti kita berkabar lagi sambil menanti untuk bergabung bersama dengan teman-teman yang sementara ini sudah mulai prepare di gereja pendengar ya untuk penyampaian ibadah Minggu pagi hari ini.

Pendengar sambil menunggu, kita akan segera bergabung ya untuk ibadah Minggu pagi di hari ini, Minggu 24 Mei 2026 dari Gereja Lumih ya. GPM. Oh bukan ya, bukan Gemi, di GPM Immanuel Alternatif pendengar ya. Ada Bung Ijar, ada Bung Ahri dan juga ada Bung Ferdi pendengar, sambil menanti ya. Saat lagi kita akan bergabung bersama teman-teman yang ada di Gereja.